pengolahan tanaman dan hasil tuaian pesawah. Pengerusi Suara Tani Malaysia Muhammad Syazwan Suban dilaporkan menyifatkan penyelesaian itu sebagai terlalu lewat memandangkan sebahagian besar tanaman padi kini berusia lebih 70 hari, malah ada yang menghampiri fasa tuaian. Menurutnya, baja 3 amat diperlukan ketika tanaman padi masuk peringkat reproduktif. Lazimnya antara usia 40 hingga 60 hari dan kelewatan pembekalan dikhuatiri memberi kesan terhadap hasil tanaman. Kerana itu turut menyebabkan sebahagian pesawah terpaksa mendapat baja alternatif menggunakan wang sendiri bagi memastikan keperluan tanaman dapat dipenuhi. Isu berkenaan turut mendapat perhatian selepas kontrak syarikat yang gagal memenuhi pembekalan ditamatkan. Manakala Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dilaporkan telah membuka kertas siasatan berkaitan perkara itu. Siasatan SPRM masih pada peringkat awal dan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dijangka perlu meneliti aspek pengurusan serta pemantauan kontrak bagi mengenal pasti punca kelewatan berkenaan. Antara aspek yang boleh diberi perhatian termasuk proses pelantikan pembekal, keupayaan pembekal memenuhi kontrak, pemantauan prestasi serta mekanisme amaran awal sekiranya berlaku kelewatan penghantaran. Pada masa sama, kerajaan juga perlu menilai bentuk bantuan yang bersesuaian kepada pesawat yang terkesan termasuk mereka yang terpaksa menanggung kos tambahan bagi mendapatkan bekalan baja alternatif. Langkah penambahbaikan sistem pembekalan dan juga pemantauan amat penting bagi memastikan input pertanian dapat diterima mengikut jadual sekaligus membantu pesawah mengurus tanaman dengan lebih baik dan menyokong usaha menjamin pengeluaran serta keterjaminan makanan negara. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia,
1: Malaysia. Aktif 610 #RancakBerbisa.
2: Jom sertai Hellfest Aurelius Hospital Alustar pada 12 September 2026 dari 7 pagi hingga 7 malam di Darul Aman Park, Jitra. Nikmati Merdeka Fun Run, Zumba, saringan kesihatan, cabutan bertuah, gerai makanan, pendidikan bantuan kecemasan dan antenatal, persembahan istimewa, Dayang, Nur Faiza serta pelbagai aktiviti menarik. Untuk keterangan lanjut, ikuti Aurelius Alustar di TikTok, Instagram dan Facebook.
3: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habak mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.
1: Aktif 610 #RancakBerbisa.

Okey, selamat pagi untuk anda, 8.15 minit pagi untuk pagi ini. Terima kasih untuk anda yang siaran bersama dengan JE pagi ini di Kedai FM Mesra Harmoni. Temani bersama dengan rakan berikan siaran yang terbaik, iaitu Mi Jobot dan juga Kak Sharifah Neti. Sharifah Neti untuk pagi ini. Topik pagi ini itulah, kita tengok di dalam social media kita di sini, apa yang diletakkan oleh penerbit Hamdan Dain untuk hari ini. Sembang-sembang lah. Topik kita hari ni berkenaan dengan Sabang San. Topik kita hari ni Sabang San. Apa yang kita nak Sabang? Bukan nak Sabang. Boleh lah tak tahan Sabang? Boleh kita Abang kawan tahan Sabang San? Okay? Boleh? Ada yang kata boleh. Tapi tak apalah. Sebenarnya topik pagi ni kita ada tengok. Kita ni sifat marah kita memang perlu ada dalam diri kita kan? Kena ada tak sifat marah dalam diri kita? Tanya. Tanya. Jangan marah. Kita tanya. Boleh ada tak sifat marah dalam diri kita? Boleh? Tak apa lah. Okey, dah ada. Boleh? Jadi jawab mana? Cik kata. Tak apa. Okey, kita tanya. Perlu ada tak sifat marah dalam diri kita? Tak perlu. Memang ada. Boleh. Dan kita pernah nampak kan orang bertengkar. Kalau budak-budak biasa, dik. Budak-budak biasa. Kalau budak-budak dia none-none apa semua, A, B, C, D, E, tak dan Z apa semua, tu biasa. Tu biasa budak-budak. Tapi kalau kita dah dewasa ni, umur macam DJE ni, lingkungan DJE, lingkungan tuan-tuan dan perempuan, yang duk dengar waktu lah ni, bila dia jadi bergaduh di khalayak ramai ni, tu dia jadi sepuai tau. Kalau nak dibandingkan dulu, zaman pendekak dulu, waktu kita duk bawa selit di pinggang apa semua tu, kain ikat apa semua tu, itu lain cerita waktu tu. Zaman lain. Itu zaman gambar Melayu purbong kan. Tapi lah ni zaman lah ni, zaman yang tak in dalam, ataupun zaman yang ala-ala Hong Kong punya Mali, zaman sekarang ni kan. Tapi kita tengok tu, memang ada juga yang macam tu kan. Jadi itulah, ada macam-macam yang tunjukkan kadang-kadang tu, konon-kononnya hero lah di tempat awam ni kan. Jadi topik kita bagi ni kita nak tanya lah, sebab dah ada benda yang macam tu. Kalau boleh kita tak maulah nak tunjuk kat anak-anak kita lagu tu. Perangai kita sebenarnya lagu tu, walaupun kita ni pahlawan dek, keturunan kita ni dek, terjun dalam air tak tenggelam. Naik atas bukit, ya Allah, derah lagi buruk. Tapi tu, waktu tu kita tak mau, kita nak tunjuk tau. Tak boleh, macam tu lah kita nak kan. Pagi ni kita nak cuba nak selesaikan boleh isu-isu ni. Marah tu normal lah, masalah biasa. Tapi kalau boleh kita nak elakkan. Kalau dulu orang dulu, saya sebelum topik ni penerbit dah bagi kat saya minggu lepas lagi, saya cuba juga dalam keadaan tu duduk research, tanya orang kan. Depa dulu, orang lama dulu, nak abang bagi kat kita, orang lama dulu kalau depa ada masalah konflik, depa tak akan terjadi di tempat tu. Contoh kita ambil yang dekat lah, S.I. suami dan isteri, dia takkan bergaduh dalam kenderaan yang waktu tu anak dia ada dalam kereta. Depa bawa balik benda tu, depa bergaduh di tempat lain. Depa cuba selesaikan di waktu tempat yang anak-anak tak tengok. Macam itulah juga kita, takkan ada tempat awam kita nak gaduh gutu. Aduh. Okey. Terima kasih Pak Long Haji Ahmad Lengkuas. Terima kasih Rizal. Hello. Ada lagi. Apa lagi yang mai untuk waktu ni? Ramai-ramai kita ni nak cuba nak tengok juga di social media kita untuk waktu ni di TikTok. My Official. Waalaikumsalam JE. Alhamdulillah, Mak Bon juga pagi ni. Cerita bab gaduh tu biar pergi depa je. Tak apa. Jangan duk biar sangat. Ustazah Badariah, waalaikumsalam. Janganlah bergaduh di khalayak ramai. Malu. Malu ke semua. Tahan sabar nah. Sabar ni dia kata tak ada had, tapi keupayaan kita yang terhad. Mak Bon dia kata lagu tu. Ida Mayuti, selamat pagi juga. Salam Dr. Royal Chulan. Tak apalah, buatlah macam mana pun. Ida Miuti gitu. Rosli Rejab. Okey, sabar noh. Siap, alhamdulillah. Boom. Tak apa, jangan marah dia kata. Elok. Betul. Siapa lagi? Khairul. Malu 7 keturunan JE kalau duk buat bang satu orang tengok tak syok. Lah ni orang rakam ni. Hello. Hello punya hello, tak ada apa. Ismail Zani dan juga Adi, pada Adi untuk anda. Kedai

Okey, abang-abang semua sekali lagi. Semalam siapa ayat lah semalam? Dia pula malam ni antara hotel otai dia, Iskandar Kadin, kebom-kebom ke tu, Pidot Cenggini, rakan kita tu, Pidot, dan Yat lah sebelah malam. Najmi dia selang-selang minggu tu lah kot. Okay, dan rakan kita Mizi juga, Abang Gudara, sebelah malam, kadang-kadang selang-selang ada yang tanya, tu yang saya jawab untuk waktu ni, jangan marah, sabang sat lah. Itulah, dia sebenarnya sebab dia ni, kalau ikutkan topik kita pagi ni, apa yang berlaku yang kita tengok sekarang ni kan, di social media, di media sosial kita banyak juga yang naik macam tu kan. Kita ni banyak tak sabar. Memang banyaklah tak sabar tu, dia kata memang tak sabar langsung. Amboi, kita ni dah tengok lah, kita ni dah berusia. Macam GE, mana nak larat nak dengan anak-anak muda kan. Tapi kita dengan anak-anak muda, kita cakap, baik, pikak lah sama. Nanti kalau anak muda tu dia tarik langkah, dia buat macam sohai ke apa kan, kat kita apa jadi kat kita, dia juga duduk dalam. Jadi kita hati-hati dengan perkara tersebut. Kita boleh, kita sabar sikit lah. Marah boleh, bukan tak boleh. Marah pun tengok-tengok juga. Marah jangan aibkan orang. Sebab tu sangat kita tengok kan macam gaduhan yang dikatakan dalam kehidupan. Dengar kita juga kan ada suami isteri yang bergaduh dalam kedai. Jadi ada tengok juga hari tu apa yang berlaku depan mata kita. Doi, ayah dengan mak dah bergaduh depan anak-anak. Itu dah kehidupan lumrah manusia. Kita ni memang ada macam tu, yang pernah tengok juga. Ini dikatakan oleh Pak Long Haji Ahmad Lengkuas. Dia kata, itulah, hati-hati kita jangan buat macam tu. Nanti mereka terikut tau. Kita acuan kepada mereka. Rohani binti Osman juga, alhamdulillah. Okey. Yang bertanyakan rakan kita, tak ada. Untuk hari ni rakan kita, dia ke Negeri Sembilan. Makcik Sam, pagi ni join. Ada juga yang jiran, ada rakan kita jiran yang kata di Kuala Kedah ni lah. Dia kata, amboi, jiran kadang-kadang kita tak kenal jiran tak boleh juga tau, sebab kita dalam Islam ni kita kena ambil tahu hal rakan-rakan kita, jiran kita, berapa buah rumah jiran yang boleh kita panggil jiran tu. Siapa yang pandai? Jik tak pernah pandai sangat, tapi tuan-tuan lebih pandai kan tu. Itu semua jiran kita. Jadi dengan jiran kita, kita kena banyak bersabar. Khairul, terima kasih. Nur Lida juga, dari Batu Kawan juga. Sopi sebut pasal bertengkak Jik, jenuh lah. Zaman sekarang semua kita nak menang kat kita. Betul juga, kita nak menang dekat kita. Itu salah satu juga kan. Cuba kita bagi kemenangan tu dekat orang lain sama. Kalah dalam menang kan, tak ertinya. Biarlah kita ni, hidup kita dah kalah dalam menang macam tu. Surina Ismail, okay, thank you Surina Ismail. Okay, OSP Studio Production juga join dengan kita live waktu ni. Dan ada lagi Kak Rohana Osman tadi, thank you. Irma Yulis Bustami juga, say hi untuk kita. Okay, nak jenguk tengok apa yang terkandung di dalam rumah biru kita waktu ni. Anaman juga, selamat pagi. Okey, sebab ni susah, tapi alhamdulillah saya jarang nak marah. Saya jarang nak marah, dia kata. Saya selalu pujuk hati saya ni untuk sabar. Ya, saya sabar belajar dari mak mentua yang banyak menguji kesabaran saya di usia muda. Macam cerita odah lah pula ya, dengan sambil duk masak dengan mak mentua dia. Dengan dia punya birah, dari situ saya belajar dan juga berusaha untuk bersabar. Kena banyak-banyak sabar tau. Sebab kita ni, hidup kita satu. Bila lah.

Okey, ada lagi. Nama memang cantik, dek. Nama memang cantik. Kalau rakan-rakan kita ada juga yang suka. Bob Pakalolo. Dulu je pernah ada lah. Bag Pakalolo, baju Pakalolo. Itu suatu waktu tu, waktu dulu-dulu lah. Sekarang dah tak ada. Tapi Bob masih lagi dikekalkan dengan Pakalolo dia.

Yang pada saya marah tu memang normal, dia kata. Ha? Saya pun, dia kata, pernah tengok pasangan bergaduh depan orang ramai. Yang buat rasa sebab salah tu pasal dia keluarkan kata-kata yang kesat. Ha. Sebab orang ramai dah tengok muka, dia kata waktu tu. Makin kuat suara dia, dia kata waktu tu. Hui, lagi orang tengok, lagi dia kuat. Sedangkan kalau benda semua tu boleh bawa bincang dari tempat, tutup masuk pilar kereta, tutup pintu kereta, bincang lentuk lah. Tapi dia kata waktu tu juga dia lepaskan perasaan dia pun. Mungkin masalah ni boleh selesai dengan lebih baik. Dia kata kadang-kadang bila marah ni depan orang ni, kita bukan saja orang kata apa, meluahkan apa yang ada semua dalam dalam diri kita, jantung, hati, pedai, perut, usus, semua kita buat keluar waktu tu kan. Tapi tu lah, kita tak sedar, kita ni sedang duk bawa keluar apa yang ada menyakit dalam diri kita. Hati-hati lah. Lepas tu baru kita rasa malu. Tambah pula benda tu dia dah viral. Viral pi? Oh, tambah sikit lagi. Boh, boh. Tak cukup. Sampai satu dia boleh jadi kan. Itu waktu marah. Waktu kita cool, sejuk, relax, macam duduk atas Cameron Highland waktu tu, dia lain sikit dek. You know, cuba ingat balik apa hak buat waktu tu. Itu pasangan, itu pasangan. Malu ah. Malu ah. Wey, malu beb kalau macam tu. Nuh, sampai ke anak cucu kalau kata orang tak delete kat dalam social media. Okey, cup janggut juga. Marah suka. Barulah kita ni hidup, tapi biarlah bertempat. Ha, betul. Cup janggut dia kata memang marah kena ada. Norizah Hussein, kalau bergaduh jangan papar di media sosial. Dari orang tak tahu, habis semua dunia tahu. Malu eh, nak pergi beli beras di kedai pun malu. Walaupun beras laki beli dia kata, tapi memang malu. Norizah Hussein, sungguh janganlah letak kat social media kita, letak dekat status kita di situ hari ini. Nah, baik-baik punya juga. Cari ayat dalam TikTok yang baik punya kan. Nah, boh masuk di situ. Orang tak tahu, semua orang boleh tahu. Satu dunia, jangan buat macam tu. Sama kek-kek kot pejabat kan. Jangan nak buat lagu tu lah. Sebab kita semuanya bukan budak-budak. Sebab kita dua insan bercinta. Siapa nak bercinta ni? Agak-agak tuan-tuan dan puan-puan bercinta dengan siapa yang paling seronok sekali? Jangan menimbulkan spekulasi di saat anda yang tak menentu. Kerai FM Seramoni.

Okey, ada lagi untuk waktu ni kita nak tengok di rakan-rakan kita sebab Ji seorang. Jadi Ji dengan tuan-tuan lah kan. Ada juga Kak Amah pagi ni, selamat pagi dia kata. Selamat pagi. Okey, tak apa. Dia kata banyak-banyak perkara yang perlu kita adalah sabar, dia kata. Sabar tu banyak hikmah tau. Kalau tak sabar macam-macam boleh berlaku. Memang sungguh kan. Sebab tu kita kena banyak sabar. Mak Subihi juga layan Kedai FM. Terima kasih Solehah Din juga. Cik Der, selamat pagi Cik Der. Selamat pagi. Selamat puasa bagi yang berpuasa sunat Khamis. Dan juga salam semua untuk kita juga macam tu lah. Dia kata sabar-sabar semua lah. Ada juga happy birthday untuk Dr. Nurul Jinnah. Moga bahagia dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Zack Pak Yam. Okey, aku bab sabak ni dia kata, memanglah. Sayalah orangnya, tapi main dengan budak-budak tak boleh tahan dia. Akhirnya kena juga luku sedar. Baru dah reti bahasa. Nah, buat apa, dia bagi starlight ni. Starlight lepak, baru dia reti bahasa. Zack Paya, thank you Zack Paya. Ina Zahra Hashim, okey alhamdulillah, yang baik-baik saja. Okey. Dia kata kita ni sentiasalah sabar kena ada. Sebab sabar ni setengah orang tak sabar. Kita pun kadang-kadang tak sabar juga. Tak semua orang kan. Dalam keadaan dia tak sama tau. Dalam keadaan, setengah keadaan kita boleh sabar. Dan setengah keadaan kita tak boleh nak sabar, adik. Enggak senang lah. Kita cakap boleh lah. Cakap boleh lah. Kena orang dia nampak. Orang petau. Itu pun ada. Okey, ada lagi Safar. Hey, Long Safar. Saya pernah nampak dua beradik. Dia kata bergaduh di kedai makan. Dia kata isu dia pasal geran tanah. Oi, hak tu memang dahsyat. Dia kata sampai bertetak. Tapi adik-beradik ni bila mereka berkeli, bila mereka baik balik, boleh minum sekali, duduk sekali. Last sekali kita yang rosak. Pasal apa pula Long Safar? Mula-mula bercakap biasa, dia kata. Tengok awal, lepas tu berselerak habis. Dia kata cawan, meja, roti canai terbang sungguh. Suara kuih pelan naik, dia kata. Tapi alhamdulillah, dia kata, dengan kesabaran kita yang ada di tepi ni, beranikanlah diri, dia kata, untuk sabar. Kalau tidak, waktu tu macam-macam boleh berlaku kan. Dah bergaduh ni. Bila bergaduh pasal tanah jengkai ni, tuan-tuan dan puan, tanah ada 3 kelung. Dia beradik 15 orang. Itu aru. Bak tanah kan, bak tanah. Bak tanah kita tengok jadi macam-macam isu jugalah. Ni walau lagi batu panggan lah ni. Tak boleh nak sembunyi lah. Batu panggan, batu terap lah ni. Mana boleh elak lah. Tak boleh lah. Dia pun sukat tu. Mai daripada atas langit. Mai daripada sana tu. Tak boleh nak elak lah kan. Sabar banyak-banyak lah. Kalau kata tangtu, tangtu lah. Kalau kata dapok kita tu kena buang, buang lah. Sebab kita duduk di tanah orang, mana boleh kan? Tanam. Pak Long yang tanam pokok tu lu je, mana boleh nak bagi kat mereka? Pak Long yang tanam. Siapa yang mula? Pak Long tanam belah mana, Pak Long? Belah Pak Long. Lah ni belah siapa? Belah mereka. Bagi kat mereka baliklah, Pak Long. Nak buat macam mana kan? Sabar-sabar banyak, Pak Long. Pak Long ni dia kena sabar banyak. Dan juga Pak Long juga dia kena tinggal selalu. Anak sulung lah, anak sulung. Jadi untuk gadis-gadis di Malaysia ni,

Okey, selamat pagi sekali lagi untuk anda yang baru saja jenguk dan juga mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni untuk waktu ini. Okey. Baik, pagi ni GE solo ah, solo gerak solo pagi ni. Okey, terima kasih juga untuk anda tokek-tokek belaka duk tengok kita waktu ni ah, duk nonton kita tokek nasi lemak lah. Lagi tokek nasi ayam golek Kedah lah. Semua ada. Sebab apa? Kita ada radio business dah, tuan-tuan dan puan. Radio business ni kita nak angkat martabat anda, peniaga-peniaga. Yang sama macam kita jugalah. Untuk lebih hebat lagi. Art Ketam. Art Ketam. Hijau-hijau. Waalaikumsalam. K100. Okey. Terima kasih juga Kak Ketam. Kak Art Ketam hadir. Dapat. Ketam-ketam okey lah tu. Mami pun dulu malu. Jangan duk buat macam tu lah. Kita ada muka. Nak letak mana muka? Ayak muka kita. Kenal macam tu kan? Lagu tu lah. J. Harun, selamat pagi juga. Kena yang indah. Baru best buat kerja. Memang betul. Kalsum. Terima kasih Kak Kalsum. Terima kasih Khairul juga. Nasi Arab Padang Tumusu Sungai Petani. Tak rasa memang rugi sampai kan anak cucu, dia kata. Pagi-pagi ya, ada dah nasi Arab ke? Oi, awal pagi nasi Arab pagi ni. Jadi sat lagi boleh lah GE nak pi Padang Tumusu, nak pi makan nasi Arab Padang Tumusu Sungai Petani. GE bukannya Padang Tumusu kat apa tu, Bukit Hijau? Oh, macam tu. Okey, tapi tak apa untuk anda. Ada juga, ada lagi untuk waktu ni. Kita nak jenguk-jenguk tengoklah. Okey. Siapa pula untuk waktu ni? Okey, assalamualaikum. Saya Mat Pei. Okey, selamat pagi Mat Pei. Saya pernah juga rasa perkara yang paling bahaya ialah bila kita marah, kata. Bila kita marah, Mat Pei kata rasa perkara paling bahaya bila kita marah, kata. Kita bila kita marah ni, kita cakap ikut sedap mulutnya Pei. Tak kira dah waktu tu, dia kata. Tak kira dah waktu tu. Masa tu kita rasa semua yang keluar dari mulut kita semua betul. Sebab apa? Sebab waktu tu bila kita marah. Tapi bila dah reda benda tu, macam angin kan. Angin deras, angin puting beliung, angin ribut mai tu, dia kira, kira apa? Rumah kita buat harga ratus ribu ke? Bumbung apa ke? Waktu tu dia bantai sopa, dia tak kira kan. Tapi bila dah reda tengok, tapi bila dah reda, dia tahu, baru kita fikir balik lah. Pasal apa lah cakap macam tu, Mat Peh? Sebab itulah kalau saya marah, dia kata, saya lebih suka diam. Saya pernah marah dulu. Marah-marah saya teringat balik, saya lari terus, dia kata, pergi minum air. Biar sejuk sikit hati, dia kata. Barulah boleh bincang. Waktu marah jangan duk bincang. Bincang apa waktu marah? Okey, terima kasih Abang Mi Polis juga. Kubang Pasu kali ni. Tidak, bukan dia di Kuala Nerang ke Abang Mi Polis ni? Bagi saya, dia kata kalau keli depan orang ramai ni, kadang-kadang boleh buat masalah kecil jadi lebih besar. Sebab bila ada penonton ni, almaklum lah, bukan wrestling. Tapi masing-masing mungkin rasa ego tu tercabar. Tak mau nak mengalah sebab takut orang nampak kita kalah. Last kali dia kata dua-dua nak menang, tapi hubungan kita jadi... Yeah, jadi lagu tu, dia kata. Sampai kelah ada yang tak betul lagi pun, dia kata. Oi, macam-macam. Tambah saya duduk di mahkamah kalau nerang dulu. Macam-macam, dia kata. Tapi tak apalah, sabar banyak lah. Okay. Sabar. Semua kita kena sabar kan? Semua kena sabar. Tak boleh lah kalau tak sabar. Amboi. Orang Kedah dia kena cue banyak sikit kan? Sabar. Kena sabar lah banyak sikit. Mana boleh tak sabar je. Hidup ni kalau tak sabar, macam-macam boleh jadi kan? Jadi kenalah bersabar banyak-banyak. Okay, jom. Kita layan nak RZ ni. Mengimbau nostalgia era 1990-an. 80-an dia tak bermau ni waktu tu. Kita saja yang pakai, kita tak syok. Dia kena era 1990-an waktu tu. Dia mau pakai selensa palang. Jalan.

Berita seterusnya. Kadar tambang penumpang bagi laluan rel Pantai Timur ECRL masih belum dimuktamadkan. Pengumuman rasmi dijangka dibuat menjelang akhir tahun ini. Malaysia Rail Link Sdn Bhd MRL berkata, kadar tambang hanya akan diumumkan Kementerian Pengangkutan selepas proses penilaian dan kelulusan berkaitan dimuktamadkan. Maklumat mengenai kadar tambang yang kembali tular di media sosial baru-baru ini adalah tidak tepat dan tidak pernah disahkan pihak berkuasa. Orang ramai didasarkan merujuk saluran rasmi serta tidak membuat kesimpulan berdasarkan maklumat yang tidak disahkan. Semua kenyataan rasmi berhubung kejadian banjir di Nepal hanya akan dikeluarkan melalui Wisma Putra. Ia termasuk sebarang perkembangan dan penglibatan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart di negara itu. Menurut Nakma, penyelarasan tersebut bagi memastikan semua maklumat disampaikan menerusi satu saluran rasmi. Nakma akan terus bekerjasama rapat dengan Wisma Putra dengan menyalurkan maklumat operasi yang telah disahkan dari semasa ke semasa untuk disampaikan kepada pihak berkaitan. Langkah itu juga bagi memastikan perkembangan operasi SMART dapat disampaikan secara konsisten dan teratur. Keperkembangan luar negara. Pasukan penyelamat Nepal masih berharap dapat menemukan mangsa yang terselamat terperangkap di dalam terowong loji tenaga hidro susulan kejadian banjir besar yang mengorbankan ribuan nyawa dua minggu lalu. Gelombang air dan lumpur bermula di sempadan China-Nepal mengorbankan lebih 1,410 orang dan menyebabkan 5,651 lagi masih hilang. Jelas jurucakap tentera Nepal, Raja Ram Basnet, usaha mencari dan menyelamat di terowong projek tenaga hidro Trishuli dan Shimili masih diteruskan. Terdahulu, tiga mangsa berjaya diselamatkan dari dalam terowong dengan dua daripadanya merupakan warga Nepal dan seorang lelaki warga China. Harga gas asli di Eropah terus melonjak susulan peningkatan situasi di Asia Barat. Agensi berita Jerman melaporkan kontrak niaga hadapan gas asli TTF penanda aras bagi penghantaran dalam tempoh sebulan meningkat kepada $92 setiap megawatt jam di bursa Amsterdam buat kali pertama sejak akhir 2022. Jelas laporan sama, ia naik 1.22% berbanding hari sebelumnya. Dengan lonjakan harga terbaharu itu, harga borong gas asli kini lebih tinggi berbanding pada permulaan konflik Iran. Ketika ini, bekalan gas asli cecair dari kawasan pengeluaran di Teluk Parsi mungkin terhalang secara kekal berikutan tiada petunjuk mengenai pembukaan semula Selat Hormuz secara berkekalan. Sukan bola sepak, Selangor FC mara ke suku akhir Piala FA selepas menewaskan Sabah FC 2-1 dalam asi kedua pusingan 16 terbaik di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Kemenangan itu menyaksikan The Red Giants mara dengan agregat 4-3. Kedua-dua pasukan terlibat terikat dua sama pada perlawanan pertama di Likas minggu lalu. Para sukan Malaysia Selangor perebutan juara keseluruhan kini kian sengit memasuki hari terakhir temasya sukan duit tahunan itu hari ini. Setakat 10 malam tadi, tuan rumah Selangor terus mendahului carta pungutan pingat dengan 71 emas, 45 perak dan 43 gangsa. Sekaligus mengatasi sasaran 60 pingat emas diletakkan kali ini. Kejayaan itu membuka ruang Selangor menempa sejarah baru menggondol juara keseluruhan kali pertama. Bagaimanapun, juara edisi 2022 Sabah terus menghamba tuan rumah dengan pungutan 60 pingat emas, 41 perak dan 36 gangsa di tempat kedua, mengatasi juara bertahan Sarawak di tempat ketiga dengan 45 emas, 28 perak dan 45 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar bayaran haji 2027 kekal untuk tahun keempat. Reformasi perkhidmatan awam, pastikan rakyat terima perkhidmatan terbaik. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Terima kasih Sanjay. Sebentar tadi itu pesanan kepada kita berkenaan dengan jerbu pelitup muka N95 tadi pakai elok dia kata guna kalau agak dah basah semua tu kita ganti yang baru. Terima kasih sekali lagi Sanjay. Okey. Untuk anda, waktu ni juga ada rakan-rakan kita. Terima kasih juga Chef Din. Chef Din ni yang saya kenal dah lama dah rakan sahabat kita ni. Chef Din ni, hebat tak hebat? Dia orang kata apa, mengangkat martabat negeri kita Darul Aman. Yang pertamanya kita ni, orang kenal kita ada satu daripada apa? Memanglah kecedikan, cedik pandai kita. Kepetahan kita berkata-kata. Kan? Kemudian pula dengan orang kata apa? Masakan. Orang kenal dengan orang masakan pun ada tau. Pilah di kedai tu, dia buka kedai makan. Bila dah buka kedai makan, pi order lah itu, buat pesanan. Duduk-duduk tu mai tanya kita pun. Mai tanya tu orang lain. Balak mai tanya. Balak dik mai tanya. Tak apa lah. Ayak laici suam satu dik, tak apa nasihat. Laici lebih eh? Okey, tak apa bang. Makan pula kita nak apa? Mi goreng ke? Tak mau mi goreng pagi-pagi menyerok pekenga. Pekenga. Ikat menung seko. Hu! Nu nak cicah tu. Pekenga boh nyok muda pula sikit kan. Waktu tu. Bah dia abad nyok dia Kemantan lapar lah. Dia lah lalu tu lah. Dia pun je ni. Kalau GE. GE tak marah. Dia kata dia kata hang duk ulu. Tak apa, kita sedap diri kita duk ulu. Dia duk mana? Dia duk mana? Duk keli lagu tu lah. Dia kata kita duk ulu. Tak apalah kita duk ulu. Dia duk mana? Amboi, nyok Kemantan, nyok Kemantan. Okey, sebenarnya apa yang Encik nak kongsikan kepada anda, kita ni ada satu tim tau. Kita sama-samalah doakan untuk tim Persatuan Aspirasi Seni Kedah, PASKA. Selamat dalam perjalanan untuk pergi dan balik ke Festival Kebudayaan Malaysia. Syoknya Utara di Tasik Titi Wangsa, Kuala Lumpur ni. 11 hingga 16 September 2026, anjuran Motek. Chef Din, dia kata jom kita harumkan utara kita semestinya. Dalam bah, satu bah ni dia pergi. Biasalah bila pergi sana pakai baju Kedah di baju Kedah, kain batik pakai dua lai. Satu pakai di, di mana? Di pinggang. Pakai kain, selalu masuklah kain batik. Satu lagi buh tak kepala. Tudung. Satu lagi kain batik, bubuh tak kepala. Waktu yang kita ingat, tok-tok kita nak junjung kayu apa dulu kan. Dia pun letak tu, tak kepala tu, ikat sikit pun, hawin naik atas tu. Apa nak junjung. InsyaAllah. Sebenarnya apa yang dikongsikan juga, kita mengangkat seni kebudayaan warisan dan makanan wilayah utara Kedah, Penang dan juga Perlis. Dia tapau tiga negeri. Penang, Perlis dan juga Kedah. Pening biar api lah nasi kandang dia, Chef. Kita kira buat Perlis dengan Kedah ni boleh. Hello. Selamat, Chef Din. Satu bah dia kata waktu ni. Tengah pi layan kedai FM. Selamat dalam perjalanan. Abang bah kita pun clear-clear tu. Kalau mengantuk, agak rasa mengantuk tu, kita tukar reba kedua abang bah. Jangan duk gagah. Terima kasih. Terima kasih juga Paduka Naim. Kalau sebut pasal hulu ni, dia berkata kalau dulu-dulu ni memanglah tempat yang mula sekali di mana, saya tanya dia. Bah lah, bah. Kita duduk sembang-sembang bah tu kan. Saya tanya dia tempat yang pertama sekali di mana. Kalau kita nak pegang di mana? Di hulunya. Gitu. Jadi yang hebatnya hulu. Hulu tak apa lagi, ni ulu dia kata. Hak tu yang tak apa nak syok ya. Okey, yang bercuti, selamat bercuti untuk anda. Saya nak tanya betul-betul lah, Siti yang mana duk dengar kita waktu law ni, betul kah Siti bilang hari ni dia cuti? Sebab tak nampak Siti pun hari ni. Siti Rohani. Sanjay kata Siti Rohani.

Kaboom, kaboom. Terima kasih lagi Sanjay lagi. Sanjay ni ada nasihat sungguh lah kalau kata untuk berkenaan dengan jerbu ni. Hebat Sanjay. Thank you Sanjay. Sanjay ni kalau saya nak cerita buat kisah dia dengan saya ni memang panjang lebar ah Sanjay. Dari kami kenal di apa Bollywood lagi sampai ke lah. Sampai ke lah. Okey, Kalsum. Terima kasih kat Kalsum. Nama Kalsum ni memang nama, orang kata apa, satu nama yang eksklusif tau. Kalsum. Oh, kalau kata orang dulu-dulu nak pergi Minang, tanya orang ada nak nama. Ada. Nama Kalsum. Oh, nama Kalsum ni memang nama yang unik, nama yang hebat tau. Kalsum. Umi Kalsum. Sesegak nama, sesegak orang, sebaik budi pekerti Kalsum. Suriani Said, terima kasih layan kedai FM. Sambil duk tunggu nak pi beli kedai barang murah. Bawa RM2 tak boleh beli, kena tanggi cari lagi 6 kupiang. Kak Ji Abadi, waalaikumsalam Kak Ji. Abdul Hamid, Kuala Kedah, Kuala Ketil hadir. Terima kasih orang Kuala Ketil. Orang Kuala Ketil, Azura Azizan. Lagi siapa lagi? Jantan. Okey, terima kasih. Paduka Naim dalam perjalanan nak ke Cameron Highland, dia kata. Seronok pagi ni. Layan. Nor Hafifah nak tanya. Tanya kak, tanya. Muhammad nak tanya juga. Tanya kak. Dari Sungai Limau. Sungai Limau dalam Yan. Ad Ketam. Waktu ni dia kata Ad Ketam. Dia kata duk pusing-pusing. Dia kata kat K100 my bus 169 laluan. B hashtag Habakpi. Di mana laluan mana? Abang Ad Ketam ni nak naik juga Abang Ad. My mate saya di RTM lagi Abang Ad. MZ, waalaikumsalam. Kita buat style lama kan. Lah ni kita buat tengok. Dia style macam-macam DJ. Biar ambil lagu naik kan. Style. Gambar boleh buat style. Siapa DJ tak boleh buat style kan? Okey, baik untuk anda semua pagi ni yang mana sedang naik bas waktu ni, tak kira lah bas pengangkutan awam ke, bas express ke, bas apa sekalipun, selamat dalam perjalanan anda. Untuk abang-abang kita yang bawa bas, layan lagu ni. Kembara. Kembara di Tanah Gersang. Express rakyat. Ingat dulu-dulu, ayam pun bawa naik bas tau. Nak balik pergi Pahang, nak buat benih. Ayam sabung. Hari-hari basuh. Merah menyala. Depa tanya susuh pergi mana tu? Susuh kerat. Dahsyat.

0: Dan juga pagi ni kita nak doakan agar DJ Bas yang kini berada di mana? Di Nogori Sembilan. Jang. Untuk ke pertandingan bintang kecil Zon Semenanjung di Nogori Sembilan, supaya orang kata apa, boleh kemenangan dan juga ketenangan sebagainya. Macam-macam lah. Tapi sebelum tu juga, kita ni biasalah. Jadi lama dah tak bersiaran bersama DJ Bas ni. Seminggu lebih. Lebih dari 10 hari kita tinggalkan dia lagu tu. Ni dia pergi, kita main, dia tinggalkan kita pula. Tak apalah. Untuk waktu ni kita nak tanya sikit lah perkembangan berkenaan dengan bintang kecil. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kebum.
1: Itulah, lama tak kebum-kebum dengan Ibas kan.
0: Montau. Okey, baik, kita nak tanya sikit lah Ibas kan. Dalam perjalanan Ibas dah sampai dah di Negeri Sembilan. Jadi debaran bintang kecil pada hari Sabtu nanti, boleh kita kongsikan sikit lah apa untuk hari ini, apa yang kita nak buat.

0: no, apa semua aktiviti pagi ni?
1: Boleh, tak ada masalah. Sebelum tu bang nak nyanyi sikit.
0: Ha, nyanyi lah.
1: Apa kono ejang kau monung aja.
0: Sedap bas. Memang terbaik ang. Pasal tu boleh jadi penerbit bintang kecil.
1: Okay. Main sini kena lorat negeri. Okey, terima kasih partner saya DJ E. InsyaAllah Ibas akan kembali pada hari Khamis nanti. Khamis sekali lagi insyaAllah. Okey, dan juga untuk hari ni, semalam kami buat perjalanan yang cukup-cukup jauh. Hampir mungkin 500 km kot. Daripada Alok Sak ke Negeri Sembilan ni kan, ke Seremban, dan juga alhamdulillah dah sampai dah pun di RTM Negeri Sembilan. Dan juga hari ni insyaAllah kami akan dengar taklimat nanti dah tepat jam 10 pagi lebih kurang macam tu oleh SPPR bahagian program radio. Dia akan beritahu lah apa benda dan juga tentative program daripada hari ini sampailah secara langsung Debaran Bintang Kecil pada 12 September 2026 pukul 9 malam di TV2. Dan juga bermula hari ini pada pukul 10 pagi nanti, dan juga program akan berjalan daripada segi dry run, lepas tu test apa ni vokal bersama combo RTM untuk set key budak-budak kan, peserta-peserta dari zon Semenanjung ni. Dan juga itulah untuk hari ni yang Bas boleh kongsikan. Sama juga esok pun sama juga dry run sebelah pagi, dan sebelah malam kita ada food dress rehearsal. Dan 12 hari bulan 9 malam berlangsunglah detik-detik ataupun hari yang kita nanti-nantikan, iaitu saya langsung Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 yang akan langsung dari Auditorium Tengku Puan Cik Negeri Sembilan. Sedikit perkongsian yang boleh Bas kongsikan setakat ini.
0: Okey, terjalan. Jadi semua budak-budak kita semua dalam keadaan yang baik, you know. Tak demam, tak apa lah. Suara pun okey, clear semua, jelas apa semua.
1: Sebab Bas memang pantau dia untuk peserta kita dari Negeri Kedah, iaitu adik Rizaril Indra ataupun nama glamour dia. Bila main bintang sini dah ada nama glamour, iaitu Reza.
0: Reza.
1: Reza, R-E-Z-A. Dia akan membawa lagu, dipertandingkan adalah lagu Darah yang dipopularkan penyanyi asalnya oleh Marsha. Tapi ada akan ada apa ni sentuhan yang berbeza daripada adik Reza ni, hanya di Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung nanti. Sama-sama nantikan 9 malam di TV2.
0: 9 malam di TV2 hari Sabtu nanti.
1: Hari Sabtu nanti. Mainlah ramai-ramai tengok, share lah kepada kawan-kawan semua mengenai dengan apa yang Bas duk pokpek-pokpek ni.
0: Bas tak menyanyi ya.
1: Kalau Bas nyanyi, kalah dia pun ni. Bas lebih
0: umur
1: lah Ibas.
0: Dah, itulah tu. Kita tu tapi kiang tengok lah kan. Bintang kecil main mana.
1: Tak apa nak kecil kan. Kecil tak sesuai.
0: Okey, tu macam mana? Cik Syah kita okey kan?
1: Cik Syah alhamdulillah, dia bawa dengan penuh berhemah. Berani dia bawa Bas yang tak okey kan?
0: Betul.
1: Dia bawa dengan penuh berhemah alhamdulillah. Sampai okay dengan jayanya apa ni, selepas merempus tak hujan, tak panas, tak angin kuat. Ha, kan jauh tu dekat hampir 500 km lebih Bas ni.
0: Oi, jauh 500 lebih dik.
1: Ha, 500 lebih rasa. Ha. Itulah kami tempuh macam-macam onak duri kan nak sampai ke sini. Alhamdulillah, terima kasih jugalah pihak pengurusan memberikan kenderaan yang selesa buat kami lah. Alhamdulillah.
0: Eh, benda ada nak taruh buat apa?
1: Nak betul sungguh lah. Nanti Ibas bila nak main sini.
0: Okey, insyaAllah kita akan pergi 9 malam hari Sabtu nanti untuk Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 di Nogori 9. Terima kasih Bas.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bye. Untuk Syah, kita hidangkan Metallica Entertainment untuk anda di Kedai FM Mesra Harmoni.

Okey, Kedah FM Mesra Harmoni. Baiklah, tugasan JE untuk waktu ni. Dah dekat nak pukul 10 dah. Sekejap lagi DJ Izzah akan muncul. Itulah dia. Cukuplah. Sekejap lagi kita sambung balik pula sekejap lagi. Jenuh, no? Tak apalah untuk anda semua yang bersiaran bersama dengan saya dari awal pagi sampailah saat ini bersama dengan Mijobot dan juga Sharifah Neti. Terima kasih banyak-banyak daripada kami sebenarnya. Okey, sekali lagi berkenaan topik kita pagi ni ya. Sabar banyak-banyak. Kita ni sebenarnya kita boleh kawal tau. Kita boleh kawal mulut orang lain tapi kita tak boleh kawal mulut kita sendiri. Betul tak? Kita boleh kawal mulut orang, bang. Jangan sampai macam ni, bang. Pelan-pelan sikit, bang. Kita boleh kawal mulut orang tapi bila jadi kat diri kita, kita tak boleh kawal tau. Kerana jadi demai sendiri. Sebab apa orang kata apa? Angin. Memanglah kan, menang dalam pertengkaran ni belum tentu kita menang dalam kehidupan. Kadang-kadang orang yang paling kuat bukan orang yang paling kuat menjerit tau. Bertempik pas semua tu, tapi orang yang mampu diam ketika dia sedang marah. Tu yang paling hebat sekali. Dan dia boleh tutup apa yang dia rasa sangat-sangat tak sesuai bila jadi menyentuh. Kalau marah, sebenarnya kita ambil masa untuk kita nak lega, kita nak dia cool. Sebab itulah satu minit kita hilang kawalan mungkin mengambil masa bertahun-tahun untuk kita betulkan dia semula. Jadi kita sabar banyak-banyak lah. Bak marah ni, siapa boleh marah kan? Kata-kata kesat keluar mulut kita tak terasa ya bila kita marah. Sebab apa? Sebab kita hilang kawalan. Kita hilang kawalan. Begitulah kalau kita naik kenderaan dengan agak lajunya, hilang kawalan, apa akan jadi? Dibede lah jawabnya. Okey, terima kasih untuk anda juga tadi Chef Din tadi ni. Selamat dalam perjalanan juga Abang Mek dah Perlis juga, Mat Nizam juga, Naim Daud juga, Azam 5133, Shah 78. Dia orang yang penyabak. Kerusi. Kerusi pun saya lambung, dia kata. Kalau lambat sampai, tak apa, tak apa. Yusof, salam. DJ. Kampung Padang 1. Orang Padang 1 ni, dekat dengan rumah Tok Din, Tok Nah. Selamat-selamat hendaknya untuk anda yang mendengarkan kita waktu ni. Okey, terima kasih juga ada lagi yang bertugas waktu ni. Salam DJ E. Semoga sihat-sihat hendaknya. Azhari, Padang Serai. Terima kasih orang Padang Serai. Pak Bilal, Kuala Kedah juga. Terima kasih Pak Bilal. Naik kereta api zaman jelaga hidung tapi syok. Dengan kawan-kawan, kami rasa tak terasa sampai Lostak dari Johor. Masa tu kerja askar. Oh, duk Johor waktu tu. Abang Naim, Baling. Terima kasih. Jauh dari Baling waktu ni mendengarkan kita semua. Kak Sarah, Kampung Tanjung, Kuala Nerang. Orang Kuala Nerang juga. Kemudian ada lagi Abang Man. Abang Man. Siapa lagi? Osman Madun lah. Di mana jua, di setiap waktu kami sedia membantu. Salam dari KKM waktu ni juga mendengarkan kita. Semua sekali lah untuk anda. Sampai kita jumpa lagi, akan kita santai-santai lah waktu ni bersama dengan DJ Eza pula seketika nanti dalam interaktif 10.2 di Kedai FM Mesra Harmoni.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pertemuan untuk edisi hari ini, hari Khamis 10 September 2026. Iza kembali lagi bersama dengan anda mengisi ruang udara Radio Malaysia Kedah FM sehingga ke pukul 2 petang nanti menerusi segmen yang kedua interaktif 10.2 hashtag rancak serata-rata. Terima kasih DJ E yang telah pun bersama dengan anda setelah sekian lama anda merindui DJ E, dan semoga anda terus setia bersama kami di Kedah FM Mesrahan Moni. Didoakan agar anda terus ceria selalu, sihat dan juga digunakan kesihatan yang baik-baik, dipermudahkan urusan semualah dunia dan akhirat. Terus layan Kedah FM Mesra Harmoni. It's like in the house.

0: 107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5. Kita FM.
1: Jalur Gemilang berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
2: Bendera kita, maruah kita, kibar Jalur Gemilang dengan penuh rasa hormat.
1: Ayuh kibarkan Jalur Gemilang.
2: Bersama kita, raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medan. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusaran dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka! Merdeka!

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5. Baiklah, untuk anda yang ada ucapan yang nak didedikasikan kepada insan-insan tersayang barangkali, bolehlah dedikasikan ucapan anda melalui talian WhatsApp kami di talian 0115668630 ataupun boleh komen di Facebook rasmi Kedai FM. InsyaAllah Izzah akan bacakan kiriman anda dari semasa ke semasa. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni.

kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kan dah nasihat, jangan buat. Sekarang bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat.
2: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
3: Terus menemani Izzah sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam interaktif 10.2. Jom interaktif.

0: 105 perpuluhan 1.
1: Bulan bintik padanya. Benar ku cinta dia.
2: 108.5.
1: Inilah Kedai FM.

Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Gede FM Mesra Harmoni. Dah pun 10.49 minit pagi. Ada yang makan tak habis-habis lagi ni. Dekat setengah jam dah duk mengunyah. Mengunyah saja untuk senaman mulut okey lah. Kalau mengunyah makanan dah pukul 10 tadi sampai kelar ni, bikin kilo akan meningkat lah. Okay. Makan sikit-sikit sudahlah kan. Makan sekadar yang perlu. Makan untuk hidup. Bukan hidup untuk makan. Okay. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk saksikan debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung untuk tahun 2026. Yang mana anda semua bakal menyaksikan peserta yang mewakili Kedah FM, Rizaril, yang akan membuat persembahannya pada hari Sabtu ni, 12 September 2026, 9 malam di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad, Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung melalui TV2, RTM Klik dan dengarkan di KLFM 97.2. Okey, yang mana yang di yang tak sempat nak tengok TV kan, boleh juga tengok melalui RTM Klik. Okey, kita tengoklah nanti siapa yang bakal mencuri perhatian juri untuk melangkah ke pentas seterusnya. Okey, 4 peserta akan dipilih untuk mewakili Zon Semenanjung untuk ke Sarawak pada 25 September nanti. Okey, setinggi penghargaan dan terima kasih juga buat semua rakan strategik yang memberikan sokongan dan bersama-sama menjayakan perjalanan Bintang Kecil Negeri Kedah, DZR, Hotel Sri Malaysia, UUM Sintut, Ayam Gepuk Zombie. Okey, sokongan anda amat-amat diperlukan untuk bagi sokongan yang padulah untuk adik Rizaril. Okey, terus layan Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Jerebu boleh menjejaskan kesihatan, terutama apabila kualiti udara berada pada tahap tinggi. Penggunaan pelitup muka N95 yang dipakai dengan betul dapat membantu mengurangkan pendedahan kepada zarah pencemar dalam udara. Pastikan hidung, mulut dan dagu tertutup sepenuhnya. Pasang tali dan klip hidung dengan betul. Pastikan tiada kebocoran di tepi pelitup muka. Tukar N95 jika kotor, rosak atau sukar bernafas. Pelitup muka N95 menapis zarah tetapi tidak menapis gas atau wap kimia. Pakai dengan betul. Lindungi diri. Kurangkan risiko kesihatan akibat jerebu. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
2: 97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1.
3: Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
4: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
3: Terus setia menemani Gedai FM Mesra Harmoni. Yuhu, Iza in the house. Masih lagi bersama dengan anda. Kita dah pun masuk di jam yang kedua untuk segmen Interaktif 10.2 Hashtag Rancak Serata-Rata untuk edisi hari ini, hari Khamis 10 September 2026. Okey, ada yang bercuti hari ini, selamat bercuti. Dan ada juga di antara yang duk dengar Gedai FM ketika ini, duk pikir-pikir ni nak masak apa sekejap lagi. Mungkin ikan dah beli pagi tadi, tapi ikan duk ikan tantu lagi, bubur dalam peti ais dulu, tak tahu lagi nak masak apa. Okey, kebiasaannya kalau ikan ni mesti kita masak, kita goreng ataupun kita buat bakar ke, kita buat asam pedas ke, kita buat gulai ke, kan. Tapi kalau kita menggoreng, kadang-kadang resepi masakan kita tu selalunya menggunakan kunyit. Kalau nak goreng mesti nampak cantik, kan. Dia mestilah lomok dengan garam kunyit, kan. Ada yang dia tak boleh, dia nak bubur garam kunyit ikan, dia kena pakai sarung tangan. Tapi tiba-tiba hari itu sarung tangan habis. Macam mana? Bila bubur garam kunyit ikan ni, dia akan melekat kunyit-kunyit tu di tangan, di kuku, jari-jari semua jadi kuning. Jadi ramai juga di antara kita duk cari-cari macam mana nak hilangkan kunyit dekat tangan lepas duk goi ikan lauk-lauk berempah dekat dapur tu. Walaupun memang selalunya kita nampak macam benda tu remeh je lah, kan. Tapi memang kesan kuning tu dia boleh mengganggu lah. Kita nampak macam kotor pun ada, kan. Tapi setengah orang kata kalau tengok tangan orang macam tu, dia memang rajin masak lah. Jangan kata yang tak ada kuning dekat tangan tak rajin masak pula. Mungkin pakai sarung tangan dan sebagainya. Okey, jadi macam mana nak hilangkan kunyit yang melekat dekat jari-jari tangan tu, kan, lepas dah sapu ikan dengan garam kunyit tu. Anda juga boleh gunakan lemon ataupun limau nipis lah. Selalunya macam tu lah. Jadi asid semula jadi dalam lemon ataupun limau nipis ni bantu untuk menanggalkan warna kunyit yang melekat pada kulit anda. Okey, cara dia perah saja jus limau tu, kemudian gosoklah pelan-pelan dekat mana bahagian tangan yang terkena kunyit tu. Kemudian biar dulu sat sebelum bilah dengan ayak bersih. Janganlah so-so kata perah-perah lomok tu terus nak basuh. Tahan sat, biar beberapa minit, lepas tu baru juruh dengan ayak yang bersih. Ataupun anda juga boleh guna baking soda. Baking soda ni memanglah dikenali sebagai pembersih semula jadilah. Kalau kita nak bubur lantai-lantai yang ada kotoran degil, kan, tak keluar tu, boleh juga guna baking soda. Campur sedikit baking soda dengan ayam sampailah jadi pes tu. Kemudian sapu pada tangan dan gosok pelan-pelan. Bilas selepas beberapa minit tangan anda disapu. Jadi kesan kunyit tu dia akan berkurang dengan ketara. Ataupun boleh guna juga pinggan, basuh pinggan tu, kan. Sabun yang basuh pinggan tu boleh juga guna. Tapi jangan duk biar lama-lama lah, kan. Lepas-lepas dah sapu ikan tu kena basuh cepat-cepat lah. Sabun pinggan ni dia memang ada satu bahan lah untuk nak hilangkan minyak, dan bahan degil ni termasuklah kunyit. Jadi basuh tangan guna sabun pinggan, yang kita duk basuh pinggan tu, gosok pelan-pelan, guna span, ulang beberapa kali jika perlu. Ataupun boleh juga guna minyak masak. Minyak masak pun boleh juga untuk nak sapu. Ataupun garam campur dengan lemon, gosoklah. Ataupun boleh juga guna ubat gigi. Boleh cuba mana yang bersesuaian dengan dengan kita lah, yang mana ada stok dekat rumah tu kan. Tapi kalau sabun basuh pinggan memang ada lah kat rumah. Kalau tak ada sabun basuh pinggan, macam mana nak basuh pinggan kan? Makan nasi bertimbun-timbun pinggan kat situ. Okey, terus layan Kedai FM, mesra harmoni kau seadanya daripada Awi.

0: dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Baik, kembali semula persiaran bersama kami di FM Mesra Harmony. Yuhu, Iza in the house bersama dengan anda. Selamat pagi, Adika dari Naka, Abu Hassan. Juga untuk Nur Azila dari Kampung Gajah Perak. Juga untuk Syamsul Baharin, Alustar Robiah Yoke, Kak Natrah Bahari. Katanya ada di Shah Alam pula. Jalan sungguh Kak Natrah ni. Kak Ita Chot dari Ipoh Perak. Juga Zack Pak Ya. Anaman, semoga sihat-sihat, ceria-ceria selalu. Okey, untuk yang seterusnya, Mat Subhi, Jack Last Town, Saripah Idora, Kedah FM sentiasa di hati. Juga untuk James Pengiran. Okey, terus bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni, sentiasa bersama dengan anda 18 jam sehari, bermula 6 pagi sampai ke pukul 12.30 malam nanti. Terima kasih yang buka radio dari pagi tadi sampailah pukul 12 nanti baru nak tutup radio, okey? Selamat semuanya dipermudahkan urusan. Terus bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni, aku tak sendiri untuk anda.

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya Siti Nailah binti Mahmud dari Balin, Kedah. Saya bangga jadi anak Malaysia. Negara kita ni banyak benda yang istimewa. Makanan dia sedap-sedap, budaya macam-macam. Dan paling penting, kita boleh hidup dengan aman. Harap sampai bila-bila pun lah Malaysia kita ni terus aman dan rakyat kita terus bersatu. Selamat Hari Kebangsaan yang ke-69.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.
3: Kedah FM sentiasa bersama dengan anda. Dah pun 11.50 minit pagi. 12 hari kita akan sama-sama ikuti berita ringkas Kedah FM yang akan disampaikan oleh Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Okey, suri rumah di rumah ketika ini mungkin sibuk nak masak makan tengah hari kan. Saat lagi anak-anak balik sekolah. Boleh makan sama-sama kan. Ada yang buat gulai ke ni. Gulai kepala ikan ke, gulai ikan temenung ke, gulai ikan kapu ke. Memang kalau makan panas-panas memang bikin tambah dua pinggan. Okey, selalunya gulai kita akan letak tomato ataupun bendi kan, ataupun kita buat asam pedas kita letak tomato, bendi semua tu kan. Tapi kita nak pilih tomato, kena tengok jugalah tomato tu warna oren, warna merah, ada warna hijau kan. Kalau nak pilih tomato, kalau nampak tomato tu warna oren, warna merah, cantik, berkilat, itu nampak ranum kan, itu menunjukkan tomato tu dah masak elok lah. Tomato yang macam ni memang isi dia lembut dan sedikit berair lah. Sebab tu kurang sesuai kalau kita nak simpan terlalu lama, kerana lebih cepat menjadi lembek bila semakin ranum. Okay? Kalau tomato yang macam tu kena masak segera supaya dia tak jadi ranum sangat. Okay? Tomato yang masak sepenuhnya, dia ada kandungan air yang tinggi dan juga tekstur dia lebih lembut lah. Kalau nak terus guna untuk makan, salad ataupun hidangan yang tak perlukan tempoh simpan yang lama, boleh kita pilih tomato yang sebegitu. Okey? Untuk masakan, jangan masak terlalu lama. Kalau nak tomato tu masih kekal segar, bentuk dia, isi pun tak pecah dan mengeluarkan jus, masak sat saja. Ratah pun boleh kan tomato ni, tak perlu masak lama-lama. Okay? Tomato yang ada topi hijau, topi hijau ni kat atas dia tu kan, macam hijau-hijau lagi tu, dia memang bahagian ni memang ramai yang tak perasan lah kalau bahagian atas tomato tu macam ada topi hijau kecil dekat sekitar tangkai tu. Tomato tu biasanya masih belum cukup ranum. Okay, tekstur dia lebih padat dan juga rangup berbanding tomato yang sudah merah sepenuhnya. Biasanya yang rangup ni bola nasi ayam pun sedap juga kan. Tomato muda, pejai, lebih sesuai lah kalau nak dijadikan stok dekat rumah, sebab tak terlalu lembek, boleh tahan banyak hari. Nak masak hari-hari apa kita boleh simpan lah. Kalau beli tomato, kalau nak simpan banyak hari, beli yang jenis tu, jangan beli yang merah oren tadi lah. Okey, terus bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Kita jumpa selepas berita ringkas Kedah FM nanti.

orang-orang utara, anda semua dijemput bersama-sama menyaksikan pelbagai pertunjukan ketenteraan seperti pameran aset, demonstrasi tempur dan persembahan akrobatik oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM bermula 10 September hingga 12 September 2026 bermula jam 10 pagi hingga 5 petang di Universiti Malaysia Perlis. Masuk adalah percuma.

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Hey. Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
2: Relax, brother. Brother, relax.
1: Teman paling fun.
3: Terus menemani Izzah sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
4: Jom Interaktif 10.2. Agar kita
5: rancak serata-rata.
3: Kedai FM Mesra Harmoni dah pun 21 minit tengah hari, sembang tengah hari untuk anda semua. Selamat menjamu selera untuk anda semua juga, okey? Makan seorang-seorang dengan makan ramai-ramai secara berjemaah ni dia lain. Dia punya tahap selera dia tu lain. Kalau makan seorang-seorang, lanjut kan? Tak apa nak lalu sikit. Kalau makan ramai-ramai ni dia rasa lebih berselera. Mungkin kadar nasi yang kita makan ataupun apa saja yang kita makan tu mungkin lebih sikit lah daripada makan seorang. Betul ke tak betul macam tu? Sama juga macam makan orang yang orang masak lah daripada kita masak. Kalau kita masak, kita makan sikit je. Kalau hak orang masak, menyeramah sampai tambah-tambah pun ada. Tak gitu kan? Selamat tengah hari Abdullah Ali, moga sihat-sihat ceria selalu. Ainul Jaafar AJ, Kak Ma KMK. Okey, apapun semoga dipermudahkan urusan. Kak Solehah Din juga, segala urusan dipermudahkan dari Felda Guam Napai. Nampak ucapan untuk anak yang menghadiri Majlis Anugerah di KL, moga dipermudahkan urusan. Juga untuk Kaboy Jerai, Salfarina Hayati. Juga untuk Kak Ina Zahara Hashim. Istimewa untuk Kak Ina Zahara Hashim. Selamat hari lahir Kak Ina Zahara Hashim. Kita doakan yang terbaik untuk Kak Ina. Sedar tak sedar hari ini usia dah semakin meningkat. Tambah lagi satu tahun. Terima kasih ya Allah kerana masih lagi memberikan nafas hingga hari ini. Alhamdulillah syukur Kak Ina. Diberikan kesihatan yang baik-baik kan. Sehingga hari ini. Alhamdulillah semoga usia kita tidak disia-siakan dengan kehidupan dunia sahaja. Sebaiknya biar bermanfaat dunia dan juga akhirat. Okey, terus layan Kedah FM. Mesra Harmoni.

minit tengah hari, semangat tengah hari untuk anda semua. Selamat menjamu selera untuk yang ketika ini sedang menikmati juadah anda. Okey. Kadang-kadang kita sebagai manusia yang tak pernah lari daripada buat silap lah kan. Kadang-kadang kesilapan tu mungkin bukan kita sengajakan. Tapi yang penting kita kena menyedari hakikat itu dan kita kena muhasabah diri kita baliklah. Okey? Bercakap berkenaan dengan diri ni, memang di antara kita ada kalanya mengalami masalah darah gemuruh. Okey, darah gemuruh ni kadang-kadang dia tak berlaku secara berterusan. Dia mai kadang-kadang. Darah gemuruh ni rasa gugup, yang keterlaluan, tindak balas fizikal, mental yang normal. Bila badan ni kita menghadapi situasi yang mencabar ataupun berdepan dengan khalayak ramai lah. Okey, ada kala yang mengalami darah gemuruh ni bila nak buat ujian memandu. Kan? Duk bawa kereta elok dah ni, bawa motor, bawa kereta, dah rasa selesa, dah pandai bawa dah, corner kan, tukar gear dan sebagainya. Bila ketika nak sampai ke ujian, nak dapat lesen kan, tapi masa itulah darah gemuruh dia mai. Tapi tak boleh lah, dia jadi macam tak boleh lah, dia ketak sampai tak boleh nak bawa kereta. Itu kita kena kawal lah kan. Jadi bila berlakunya debaran jantung yang kuat, mulut dan bibir pun jadi kering, nafas pun laju, sukar untuk nak bernafas, peluh pun bercerau, itu antara darah gemuruh yang melanda diri anda. Okey? Tapi kena buat persediaan awal. Langkah untuk nak kita nak atasi masalah darah gemuruh ni, buat persediaan awal, latih diri, kaji apa yang kita nak buat kan. Contohnya macam dari segi nak buat ucapan di khalayak ramai ke, temuduga ke, kena buat persediaan awal. Kena kawal, belajar kawal pernafasan, tarik nafas dalam-dalam, tahan dan juga hembus secara perlahan untuk menenangkan degupan jantung. Okey. Lagi satu, kena berfikiran positif. Jangan terlalu fikirkan pandangan ataupun kritikan negatif daripada orang sekeliling. Malu ni, sehari kan naik titi, bawa motor kan, nak kena laluan titi yang kecil tu, jatuh sehari malu ke orang. Tak payah duk kira bab-bab orang. Okey. Kita kena fikirkan yang positif. Elakkan kafein. Untuk mengurangkan pengambilan kafein ni, dia boleh memburukkan lagi rasa berdebar lah. Sebelum sesuatu acara tu, kalau boleh kurangkan pengambilan minuman kafein. Okay? Yang terakhirnya, kalau boleh awal, akhir dan ketika setiap ketika lah, kena amalkan doa, zikir untuk tenangkan hati dengan menyebut nama Allah. InsyaAllah kita akan tenang dan kita akan lama-kelamaan akan hilanglah segala gemuruh yang melanda. Ada setengah orang lelaki kan, nak bawa kereta apa semua masih lagi darah gemuruh. Tak boleh nak bawa kereta. Dah lah, bini juga kena bawa. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni. Kalau anda mengalami masalah tu, kena cuba atasi jugalah. Tak kalah nak harap ke orang nak bawa kereta kat kita, nak pergi mana-mana kan. Terkejut terkempak, nanti kecemasan susah nanti. Okey.

terbaik di utara. Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni? Semuanya di Kedah FM. Satu tengah hari kita akan ke pusat berita Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari. Kembali semula selepas utama satu tengah hari.

Pasaran hartanah kekal berdaya tahan. Liputan 5G capai 90%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: berita seterusnya. Orang ramai disaran mengawal keresahan dan emosi ketika berdepan keadaan jerubu bagi mengelak kebimbangan berlebihan yang boleh menjejaskan rutin harian serta kesejahteraan mental. Pakar psikologi klinikal Dr. Nur Aisyah Rosli menegaskan, keadaan jerubu yang menghadkan aktiviti luar rumah boleh mencetuskan rasa resah, gelisah dan panik, khususnya dalam kalangan individu yang sememangnya mudah mengalami kebimbangan.
1: Kita nampak macam jerubu ni benda biasa saja, tetapi orang yang ada penyakit terutamanya, dia akan lebih terkesan lagi sebab mungkin rutin harian dia kena keluar rumah setiap hari, dan sebab itulah keadaan itu boleh menjejaskan kesihatan dia lah.
0: Jelas beliau, keadaan itu menjadi lebih mencabar bagi individu yang pernah mengalami trauma ketika episod jerubu terdahulu, khususnya yang pernah mendapatkan rawatan di hospital akibat kesan jerubu.
1: Emosi akan terganggu disebabkan jerubu ni, terutamanya kepada mereka yang pernah mengalami trauma dengan keadaan jerubu yang lepas, mana mereka mungkin pernah masuk hospital dan sebagainya. Jadi kerasaan ini lebih lipat kali ganda disebabkan ketakutan mungkinkah jerubu kali ini mendatangkan kesan yang lebih parah lagi berbanding jerubu yang lepas lah.
0: Beliau berkata demikian selepas program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Ke perkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 5 maut, manakala 87 lagi masih hilang selepas sebuah kapal terbakar di perairan berhampiran kawasan tumpuan pelancong di wilayah Palawan, Filipina. Menurut pengawal pantai tempatan, kebakaran berlaku ketika kapal itu membawa 117 penumpang dan 17 anak kapal, kira-kira 1.2 batu nautika dari pantai perbandaran Koron. 42 orang berjaya diselamatkan dan operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Arab Saudi mengeluarkan amaran potensi bahaya bagi dua bandar di selatan negara itu, iaitu Abha dan Khamis Mushaid. Menurut Direktorat Jeneral Pertahanan Awam Arab Saudi, orang ramai dinasihat supaya berwaspada terhadap kemungkinan bahaya itu dan mematuhi arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa. Bagaimanapun, kenyataan itu tidak memberikan sebarang maklumat mengenai bentuk atau punca bahaya yang mendorong amaran berkenaan dikeluarkan. Beralih ke sukan, 10,000 anggota polis dikerahkan bagi mengawal keselamatan bersempena upacara pembukaan Sukan Asia minggu depan di Nagoya. Menurut agensi polis kebangsaan, upacara pembukaan itu dijangka dihadiri Maharaja Naruhito dan Maharani Masako. Kawasan dalam lingkungan kira-kira 1 km dari lokasi upacara serta tempat penginapan pasangan diraja akan ditetapkan sebagai zon larangan penerbangan drone. Bola sepak Liga Juara Eropah, pengendali Barcelona Hansi Flick menyifatkan penyerang mudanya Lamine Yamal sebagai pemain luar biasa yang layak memenangi anugerah Ballon d'Or. Pengendali Feyenoord Giovanni van Bronckhorst turut menyamakan kualiti bintang muda itu dengan legenda bola sepak Ronaldinho dan Lionel Messi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasaran hartanah kekal berdaya tahan. Liputan 5G capai 90%. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Terima kasih rakan penyampai dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur untuk utama 1:30 hari. Kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.
3: Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, manakala tepat pukul 1.18 menit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Senar dan kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله

0: akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kedah FM.
1: Jom sertai Hellfest Aurelius Hospital Alustar pada 12 September 2026 dari 7 pagi hingga 7 malam di Darul Aman Park, Jitra. Nikmati Merdeka Fun Run, Zumba, saringan kesihatan, cabutan bertuah, gerai makanan, pendidikan bantuan kecemasan dan antenatal, persembahan istimewa, Dayang, Nur Faiza serta pelbagai aktiviti menarik. Untuk keterangan lanjut, ikuti Aurelius Alustar di TikTok, Instagram dan Facebook.
0: Dengarkan Radio No. 1 Utama 97.5 Radio Malaysia Kedah FM, Mesra Harmony.
2: Baik, kembali semula persiaran bersama kami ke FM Mesra Harmoni. Dah pun hampir 1.30 minit tengah hari. Selamat tengah hari, selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat. Selamat menjamu selera walau di mana sahaja selera anda hari ini. Di rumah ataupun makan sama kawan-kawan dekat pejabat, ataupun tapau makan dekat meja sendiri. Apapun, syukur atas rezeki yang Allah berikan kepada kita hari ini. Selamat tengah hari ke Anaman. Selamat menjamu selera juga untuk Kak Rustaman Sri Nyo Jitra. Selamat bertugas. Kak Ki Sungai Jagung, semoga sihat hendaknya. M. Jalina Saad dari Changlun. Selamat menjamu selera. Teruskan kesetiaan anda bersama kami ke FM Mesra Harmoni.

0: hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Memperkayakan minda, membina jati diri. Perkongsian ilmu yang padat, tepat dan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Pokok ilmu di Kedah FM setiap hari Jumaat pukul

0: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Terima kasih untuk anda yang terus setia terus melekat di 97.5. Dah pun 1.38 minit tengah hari. Selamat menjamu selera untuk anda. Sambil-sambil duduk makan nasi tu kan, tiba-tiba teringat orang pinjam barang kita tak bagi balik. Tengah makan ni yang boy mengganggu. Dia mengganggu fikiran kita ni. Kadang-kadang benda yang kita tak minta untuk hadir di fikiran, dia mai kan. Tapi terpaksalah kita kena fikirkan juga. Tapi untuk anda menghadapi situasi yang sukar untuk anda nak lalui lah, untuk nak bagi orang pinjam barang ni kan. Kita sebenarnya jenis orang cermat, dia payah sikit nak bagi pinjam barang ni. Tapi itulah, kalau tak bagi pinjam orang kata kedekut pula. Tapi tengok jugalah kepada si peminjam tu kan. Kalau peminjam tu dia pinjam barang kita, dia buat macam barang dia kan, jaga elok-elok tak apa. Tapi ada setengah tu dia pinjam barang orang, tapi dia tak jaga dengan baik lah. Jadi mungkin sekali tu je lah orang bagi pinjam kat kita, okay? Mungkin kita kena, kalau pinjam barang orang ni, kena jaga macam kita punya barang sendiri lah kan. Jaga elok-elok kan. Lain kali orang bagi pinjam lagi, kalau tak jaga elok-elok, rosak barang orang, sekali tu je orang pinjam kat kita. Jadi untuk menghadapi situasi orang yang pinjam barang ni, memerlukan ketegasan lah. Kalau kita tak bagi, perlukan ketegasan agar hak milik kita ni terjaga dan hubungan tetap menjadi baik. Jadi cara macam mana nak menolak situasi yang sebegini, okay? Kena terus terang lah, nyatakan secara sopan, tak selesa barang tersebut anda sedang guna ke, mungkin ada orang pinjam ke, ataupun tak ada kat kita ke barang tu, ataupun boleh gunakan alasan yang kukuh lah, bagi tahu barang tu untuk keperluan harian anda, ataupun barang sensitif yang kita tak boleh nak kongsi, ataupun boleh tetapkan batas, bagi tahu pendirian kita lah. Kita nak elakkan daripada meminjamkan barang kepada sesiapa pun. Tapi bila dah bagi dah barang kita tu bagi orang pinjam, kita nak minta balik macam mana ni? Dia buat kata dia tak bagi-bagi pinjam barang orang, dia buat kata dia disimpan dalam stor rumah dia. Jadi kita kena beranikan dirilah untuk minta secara langsung. Macam itulah juga minta hutang kan. Kalau kita duk simpan, duk merobok dalam hati, kita pun tak minta kan hutang kita, biar pilih bagi dia sedar diri, minta sendiri, dia bagi sendiri hutang dia kan. Jadi kita yang merobok kat dalam tu. Jadi kita kena minta secara langsung lah, hubung kita telefon dia ke, ataupun bercakap sendiri dengan peminjam tu. Cakap secara berhemah bila-bila yang kita perlukan untuk bagi balik barang kita tu. Ataupun boleh guna alasan kita nak guna sekian-sekian tarikh, ataupun ada orang nak gunalah benda tu. Jadi cakap terus-terang ni lebih jelas. Jangan malu ataupun takut rosakkan mood ke. Biar berkelahi dulu tak apa, daripada berkelahi kemudian. Itu antara yang boleh kita lakukan lah, okay? Dua petang nanti seperti biasa, Radha Sakinah akan bersama dengan anda. Untuk hari ini bahagian yang kedua,

Tadabbur surah Al-Haqqah yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Muhammad Aizat Naqiyuddin bin Mansur. Apapun, terus setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Update kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Kedah FM Mesra Harmoni, nampaknya tugasan Izzah bersama dengan anda cukup sampai di sini dulu untuk edisi hari ini. InsyaAllah kita bersua lagi di lain hari, di lain waktu. Pastikan anda terus setia bersama kami di 97.5. Okey, temani selepas ini DJ seterusnya akan bersama dengan anda. DJ Nora N akan bersama dengan anda menerusi segmen yang ketiga, Relax 26 Hashtag Layan. Jadi mohon maaf anda ada terkasar bahasa, tersalah bicara sepanjang Izzah bersama dengan anda. Jumpa dan jumpa lagi. Terima kasih juga untuk Syarifah Niti dan juga Suhaimi bagi memastikan kelancaran siaran untuk anda semua hari ini. Terima kasih yang hadir menemani dari saat 10 pagi tadi sampai ke detikkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi.

0: menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.
1: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam bismi segar, halal dan suci. Jom bertukar ke ayam bismi sekarang.
2: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda bertemankan saya Nora N. Hari ini edisi Khamis 10 September 2026 bersamaan dengan 28 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih kepada DJ Iza yang telah pun menemani anda dalam interaktif 10-2. Hari ini seperti biasalah 26 kita dalam segmen relax, hashtag layan, dan ada hiburan, ada informasi yang N nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Jadi tetap setia dengan Kedai FM, jangan tukar siaran lain, okay? Kata Kedai FM pilihan orang utara, ha, kan? Jadi kenalah terus dengar Kedai FM, tak kiralah di mana saja anda berada. Jadi jom kita dengarkan lagu untuk anda. Ni macam calon menantu lah, tapi dah dia calon mantu, bukan calon hantu tau. Okey, jadi terus setia mendengarkan Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: Satu Malaysia. Selamat Hari Malaysia.
1: Sayangi Malaysia.
2: Satu suara laungkan.
1: Ini kita punya.
3: Sedap, santai, sempoi. Inilah Kedai FM.

0: kambing.
1: Pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
0: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingin
2: anda. Hey! Tak perlu stres. Buka radio dan relax.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

0: Tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Relax 26 petang ni. Kita relax.
4: Ya, masa lagi saya Nora N di sini menemani jam yang pertama dalam Relax 26 hashtag layan 251 minit petang. Baik, yang sedang mandu, selamat mandu, berhati-hati di jalan raya. Dan khas untuk anda yang baru saja makan tengah hari. Ini dah petang ni hampa. Tapi dipanggil makan tengah hari sebab baru nak makan kan. Inilah masanya berehat dan inilah masanya nak makan. Apa-apa pun selamat menjamu selera, okay? Baik, saya nak bagi tahu kepada anda ni kan, kita masih lagi di bulan kemerdekaan dan juga Hari Malaysia ni. Jadi di mana apa yang diperkatakan oleh Yang Berhormat Dato' Arun Agur Dagang, iaitu Menteri Perpaduan Negara, katanya usaha untuk menjadikan Malaysia ini sebagai negara membaca ya, menjelang 2030 perlu digerakkan sebagai gerakan nasional dan bukan digalas oleh kerajaan semata-mata. Maksudnya tu ya, semua segmen ya, masyarakat ya, perlu berganding bahulah ya, menjadikan budaya membaca ini sebagai sebahagian daripada kehidupan rakyat itu sendiri. Kan kita pun kena terapkan lah pada anak-anak kita. Kalau ada masa terluang kat rumah, cuba kita ambil sesuatu naskah ke apa ke kan, baca, tunjukkan yang kita ni dulu minat membaca, baru anak-anak pun sama akan ikut cara kita. Tapi sekarang ni kan ramai dah malas nak baca buku fizikal kan, pegang buku kan, kebanyakannya semua cari online je kan. Jadi anak-anak ingat maknya tengah scroll shopping di online ke kan, tapi sebenarnya tengah membaca satu artikel. Tapi yalah kan, jalan yang terbaik untuk anak-anak kecil ni, kita cuba pegang buku tu sendiri, tunjukkan. Okay, baik, untuk anda jam yang seterusnya nanti kita ada rancangan tajaan petang ini. Kejap je lagi yang apa, kita ada rancangan tajaan lembaga Zakat Negeri Kedah yang akan bersama-sama dengan anda pada petang ini. Jadi terus setia mendengarkan Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Hai, penin
1: awak, Lim.
0: Kos semua naik tanah. Duk besar tu juga.
1: Ni, Lim. Majlis Agama Islam Negeri Kedah dan Zakat Kedah buka peluang kepada semua orang sertai wakaf tunai projek Hasan di Kedah. Traktor, drone, mesin padi, lori tarik padi sampai kelang padi pun wakaf. Bila wakaf, berlaku penjimatan. Petani macam hang juga untung.
0: Petani macam kami ni boleh kena wakaf?
1: Awak tak boleh. Hang tulis dalam handphone hang tu, wakaf tunai projek Hasan. Semua maklumat ada dalam tu.
0: Elok.
2: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedah FM. Program Zakat dan Ummah ini dibawakan oleh Zakat Kedah pada petang ini. Dan seperti biasa, pada petang ini kita bersama dengan yang berbahagia, Datuk Haji Ahmad Faisal bin Haji Omar, iaitu ahli lembaga Lembaga Zakat Negeri Kedah. Assalamualaikum, Datuk.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Sihat, Datuk, ya?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Okey. Okey, Datuk, untuk bulan ni kita insya-Allah lah kita akan sentiasa bersua lah pada setiap hari Khamis. Okey, Datuk. Hari ni kita nak memperkatakan mengenai dengan zakat harta bercampur. Tajuk kita pada hari ni, Datuk. Okey. Silakan, Datuk.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyampai petang ni Didi Nora. Sihat, Nora, no? Alhamdulillah. Dan juga pendengar-pendengar Radio Malaysia Kedah FM, khususnya yang sedang mengikuti program Zakat dan Ummah. Ya. Pada petang ni, Nora, kita akan cakap sikit berkaitan dengan zakat harta bercampur. Zakat harta bercampur ni, ada orang dengar dia faham lah. Kalau yang mengetahui bab zakat ni, ada setengah orang bercampur. Mungkin dia bila dia dengar harta bercampur tu, dia duk ingat macam-macam lah persepsi dia. Mungkin dia faham campur duit dengan barang mahkah, campur apa nama pendapatan dengan wang simpanan kah. Mungkin dia faham begitu. Jadi saya bagi kepahaman yang jelas lah harta bercampur ni. Sebelum tu kita pergi, sebelum kita cerita zakat ni, nak cerita harta bercampur. Nak kaitkan dengan zakat. Harta bercampur ni, Nora, harta dua, apa, harta yang dimiliki oleh dua individu yang berbeza. Contoh macam Nora ada harta, saya ada harta, kita dua orang ada harta. Kita campur dua harta tu.
2: Oh, macam tu.
3: Kita campur dua tu. Dengan syarat harta tu ada persamaan. Kita campur dua harta tu oleh dua orang individu atau lebih. Ada percampuran tu melibatkan sekurang-kurang pemiliknya dua orang. Lebih tak apa lah.
2: Lebih tak apa.
3: Macam Nora tengok orang syarikat perniagaan kan. Ahli-ahli syarikat kan ramai kan.
2: Betul.
3: Itu dia panggil harta bercampur lah tu. Okey. Sekurang-kurang dua orang lah.
2: Dua orang.
3: Satu contoh ini, Nora, saya abang. Katalah suami isteri. Suami isteri ni, apa, isteri dia malas nak buka akaun bank. Dia pakai tumpang akaun suami dia lah. Tapi dia ada duit. Dia tumpang akaun suami dia. Tak apalah abang ni. Duit saya semua masuk akaun abang. Tapi bukan berarti dia bagi duit kat suami dia. Tumpang akaun. Dicampur dua tu. Dia panggil harta bercampur. Jelas, Nora, no? Okay. Jadi dua harta tersebut, harta daripada pemiliknya dua individu atau lebih, sekurang-kurang dua orang. Lebih. Kalau syarikat besar-besar tu memang dia lebih lah.
2: Lebih.
3: Macam orang koperasi tu memang lebih lah. Dua harta tersebut atau tiga dan empat lah daripada pemilik tu, dia campur. Tujuan dia campur tu, yang pertama sekali, kalau dalam konteks perniagaan, dia nak bersyarikat lah. Bagi besar ke syarikat tu. Ataupun berkongsi. Berkongsi ni contoh macam orang ada lembu banyak. lembu banyak. Dia kata oleh orang lembu saya, aku lembu ada 30 ekor. Dia tanya kawan lembu dua, hang ada berapa ekor? Aku ada 30. Mari kita campur doa. Kita urih. Nanti orang belah tu orang yang sama, di kandang yang sama, dia campur.
2: Dia campur, gitu.
3: Ya? Campur. Harta itu, kita bercampur tu ni. Cara dapat dia banyak cara lah. Yang pertama daripada warisan pusaka. Betul campur warisan pusaka ni contoh lara. Macam anak-anak bapa meninggal tak bagi pusaka. Jadi harta tu milik semua. Bercampur. Atau diperoleh dengan cara pemberian. Ada orang bagi, bukan bagi kat seorang, bagi kat ramai.
2: Bagi kat ramai.
3: Satu orang tu ni hangpa ada 5 orang, duit aku ni aku bagi kat hangpa 120,000. Masuk campur. Belum tentukan siapa-siapa lagi. Sampai cukup haul baru nak
2: bayar.
3: Nak bahagikan.
2: Bahagikan.
3: Okey. Tu contohlah saya buat tu. Campuran dua harta ni atau lebih. Di segi nak kaitkan dengan zakat, dia hukum seperti milik seorang individu. Pemilik dia dua lah. Dia hukum seperti milik seorang individu. Dan jenis harta yang boleh bercampur ni pula, banyak kata zakat lah. Antaranya nora, binatang ternakan. Binatang ternakan ni unta, lembu, kerbau, kambing, biri-biri. Tempat kita ni lembu lah kan. Lembu dan kambing. Hasil tanaman. Hasil tanaman ni nora, kalau nora duduk Kedah ni tengok sawah padi kan banyak.
2: Banyak.
3: Kan. Pemilik apa nama sawah tu, banyak orang tu pemilik ada banyak orang. Lama kita join sekali lah. Tu dia panggil bercampur. Tanaman. Buah-buahan di tanah Arab, kita tak ada buah yang kena zakat. Macam di Arab ni buah korma kan. Kita harum manis tak kena zakat. Kalau zakat dekat perniagaan. Kemudian harta bercampur juga mungkin dalam bentuk duit. Duit dia boleh bercampur. Macam saya abang, suami isteri saya lah.
2: Duit simpanan kan.
3: Tak apa, abang duit kita ni kita campur sekali lah. Itu harta bercampur. Dan juga barang-barang perniagaan. Barang-barang perniagaan biasanya kalau perniagaan besar-besar tu dia bersyarikat lah Nora, bukan beli seorang.
2: Betul.
3: Jadi bercampur. Jadi satu pertanyaan, harta bercampur ni kena zakat tak? Zakat artinya dia kena bayar zakat.
2: Kena bayar lah.
3: Dalam istilah PK dia panggil zakatul khultah. Harta milik dua individu ni atau lebih apabila dicampur, campur dua tu, cukup nisab. Cukup nisab dan cukup haul. Wajib bayar zakat.
2: Wajib bayar.
3: Okey. Dan harta bercampur ni dia ada kesan dia, Nora. Kesan harta bercampur ni dia, yang pertama sekali harta bercampur itu kesan pertama dia seperti harta seorang. Nak ada pemilik dua orang terlebih. Seperti harta seorang, mana dia nak halal ke nak kena zakat lah.
2: Nak kena zakat lah.
3: Yang keduanya, dengan percampuran itu wajib zakat. Mungkin tak campur tak dia zakat. Dengan campur tu wajib zakat.
2: Wajib zakat.
3: Contohnya dua orang berkongsi 40 ekor kambing. Sama ada setiap seorang ada 20 ekor atau seorang ada 10 ekor, seorang lagi 30 ekor. Kalau zakat kambing ni Nora, kita kena ada sekurang-kurang 40 ekor baru kena zakat.
2: Baru kena zakat ya.
3: Baru kena zakat. Tapi dua orang campur kami ni pun ni, belah di tempat yang sama ternak. Katalah Ahmad ada 20 ekor, Ismail ada 20 ekor. Lepas campur kami tu, maka wajib bayar zakat. Dah cukup 40 ekor. Ataupun setiap orang tu memiliki jumlah yang tak sama. Tak sah 20-20. Mungkin Ahmad ada 30 ekor, Ismail ada 10 ekor. Campur dua cukup 40 ekor.
2: Cukup 40.
3: Kena bayar zakat.
2: Kena bayar.
3: Kena bayar zakat. Pasal telah cukup ni sob. Okey lah. Kemudian kesan yang ketiga, ada kalanya percampuran itu mengurangkan kadar zakat yang diwajibkan. Contohnya 80 ekor kambing yang dikongsi itu bercampur, hanya wajib zakat satu ekor saja. Dia kadar wajib zakat ni kambing kalau ada 40 ekor sehingga 120 ekor. Kalau Nora bela kambing, orang tanya Nora kambing ada berapa? 100 ekor. Dia 40 ekor sampai 120 ekor, zakat wajib bayar seekor kambing saja. Seekor kambing sah sahaja. Kalau ada 40 ekor pun seekor kambing lah kena bayar. Tapi bila ada bercampur, contohnya macam ni lah. Ahmad ada 40 ekor kambing. Ismail ada 40 ekor kambing. Kalau mereka tak cemuk diorang tu, masing-masing kena keluar zakat
2: satu ekor lah.
3: Satu ekor. Tapi oleh kena bercampur, zakat yang kami ni 40 hingga 120 ekor, oleh kena bercampur, dua orang mereka tu zakat keluar seekor. Ini kan untung lah. Ini kan untung sikit lah. Itu dia punya kesan dia lah. Yang keempat, adakalanya percampuran harta ni dia meringankan zakat salah seorang yang berkongsi dan memberatkan zakat yang seorang lagi. Itu kesan dia. Contohnya macam ni, individu pertama ada, saya sebut zakat binatang lah contoh kan. Individu pertama ada 40 ekor kambing. Individu kedua ada 20 ekor kambing. Ada 20 ekor kambing. Apabila dicampur, jumlah jadi 60 ekor. Jadi 60 ekor. Maka wajib zakat, wajib zakat satu ekor kambing. Jadi kita kata Ahmad tadi dah ada 40 ekor kambing. Ismail ada 20 ekor. Campur dua. Kalau tak campur, Ahmad kena bayar seekor. Ismail tak kena. Kalau campur, dua mereka tu seperti satu orang kena bayar seekor kambing. Jadi kalau tak dicampur, hanya pemilik yang pertama saja wajib bayar zakat. Pemilik yang kedua tak wajib bayar, tak campur sebab dia tak cukup nisab. Bila campur, seekor kambing juga mereka berkongsi zakat satu ekor kambing.
2: Satu ekor kambing.
3: Ada ketikanya percampuran tu tidak meringankan dan juga tidak memberatkan. Ada kesan dia tu. Dia tidak meringankan siapa-siapa dan tidak memberatkan siapa-siapa. Contohnya, ada dua orang, ada dua orang pemilik kambing ni. Setiap seorang ada 100 ekor kambing. Setiap seorang ada 100 ekor kambing. Dan kalau dicampur jadi 200 ekor kambing. Kalau campur, apa nama, 200 ekor kambing. Maka zakat yang wajib dia bayar ialah 2 ekor kambing. Sebab 120 hingga 200 itu 2 ekor kambing. Hak ni dia tidak meringankan dan tidak memberatkan. Ahmad Ismail tadi dia ada seekor kambing. Apa nama, Ismail pun ada 1 ekor. Kalau dia pun tak campur pun, masing-masing kena bayar seorang seekor.
2: Seorang
3: seekor. Campur pun kena bayar 2 ekor, seolah-olah seperti seorang seekor. Jadi percampuran harta zakat ni nisbah kepada orang-orang perkongsi-perkongsi itulah. Ada ringan, ada berat lah. Ada ringan, ada berat. Okey, baik. Nak rehat sah?
2: Boleh juga. Kita rehat sekejap. Kita bagi Datuk rehat kejap. Lepas ni kita sambung lagi mengenai dengan topik kita pada petang ni, zakat harta bercampur. Jadi terus setia mendengarkan rancangan tajaan Zakat dan Ummah yang dibawakan khas untuk anda oleh Zakat Kedah.

0: Hai, penin.
1: Awak, Lim.
0: Kos semua naik tanah. Duk besar tu juga.
1: Ni, Lim. Majlis Agama Islam Negeri Kedah dan Zakat Kedah buka peluang kepada semua orang sertai wakaf tunai projek Hasan di Kedah. Kereta, drone, mesin padi, lori tarik padi, sampai kelang padi pun wakaf. Bila wakaf, berlaku penjimatan. Petani macam hang juga untung.
0: Petani macam kami ini boleh kena wakaf?
1: Awak tak boleh. Hang tulis dalam handphone hang tu, wakaf tunai projek Hasan. Semua maklumat dalam tu.
0: Elok.
2: Baik, masih lagi dalam Zakat dan Ummah dibawakan khas untuk anda oleh Zakat Negeri Kedah. Dan masih lagi di Konti Kedah FM ketika ini, Datuk Syed Ahmad Faisal yang akan memperkatakan mengenai zakat harta bercampur. Baik, Datuk, kita sambung lagi ni.
3: Baik, Nora. Saya sambung lah.
2: Okey.
3: Okay, zakat harta bercampur ni, dia terikat dengan syarat. Kalau dia tak penuhi syarat tu, maka... tak wajib lah zakat. Jadi zakat atau bercampur ni, dia sebenarnya pembagian syaratnya ada dua pembagian besar. Yang pertama syarat bersama. Yang kedua syarat khas. Okay, kita tengok syarat bersama dulu. Syarat bersama artinya di antara pemilik-pemilik harta bercampur tu lah. Syarat yang pertama, keahlian zakat. Keahlian zakat ialah wajib bayar zakat. Jadi keahlian zakat tu antaranya orang Islam. Orang Islam lah. Jadi kalau dua pemilik tu atau lebih, semua mereka Islam. Muslim lah. Bermakna zakat atau bercampur tu wajib lah dibayar. Wajib dibayar. Bercampur tu, campur semua tu bayar. Tapi kata dua orang ni, dua orang bercampur harta tadi ni, tapi seorang Islam, seorang bukan Islam. Contoh macam ni, Nora. Yang Islam ni dia berkongsi modal berniaga. Campur lah kan. Jadi yang katalah ni nisab perniagaan, dia kena sekurang-kurang campur semua RM32,871.27. Itu cukup nisab. Bercampur dua orang ni, depan berniaga tak besar mana lah. Dapat jumlah tu RM32,000. Tapi pemilik yang Islam tu, dia mungkin pemegang syarikat besar sikit. Cuma dalam RM20,000 saja. Hal lebih tu bukan Islam. Mana harta bercampur tu tak wajib zakat. Tapi kalau harta bercampur tu pemilik pertama Islam, yang kedua bukan Islam, kalau dipisahkan apa nama, dari segi nisab, dua-dua wajib zakat. Bermakna yang pemilik bukan Islam tak kena bayar zakat, sebab dia keahlian zakat tak ada. Pemilik Islam tu wajib bayar zakat. Contoh macam ni lah, apa Nora katalah share ada seorang RM100,000. Perniagaan ni RM100,000. Oleh kerana RM100,000 ni bukan Islam, yang Islam ni RM100,000, hak dia saja bayar zakat. Seperti tidak bercampur lah. Tapi kalau campur tu RM200,000, baru kali 2.5%. Itu maksud dia. Dia kena ada apa nama, keahlian semua itu, pemilik itu adalah keahlian wajib zakat.
2: Islam.
3: Okay. Yang kedua syarat bersama ni, harta yang dicampur itu jenis harta zakat. Campur tu jenis harta zakat yang sama. Contoh kalau macam sebut si binatang kan, Nora.
2: Mesti
3: kalau macam Nora nak campur zakat dengan saya. Saya ada lembu, Nora ada lembu. Kita campur dua sebuah kena bayar zakat. Yang sama.
2: Yang sama.
3: Kalau binatang
2: yang sama lah.
3: Binatang sama. Kalau saya ada lembu. Ada lembu 50 ekor. Nora ada kambing. Tak sama.
2: Tak boleh lah.
3: Dia, saya kena, tapi dia tak panggil lah zakat harta bercampur. Bayar asing-asing lah. Itu maksud dia. Kalau apa nama, satu orang dia ada duit. Seorang lagi dia ada beramai. Tak boleh nak campur
2: lah.
3: Sebab dia bukan jenis yang sama. Itu maksud dia. Kemudian yang ketiga syarat dia, harta yang bercampur itu, okey, saya sebut dah jenis harta yang ada. Yang ketiga ni, apa nama, harta yang bercampur tu harta zakat. Harta yang jenis bayar zakat. Sama sahaja yang kedua kan, harta jenis zakat. Jadi contohnya, apa nama, seorang ni dia dia bercampur duit. Duit tu duit sebenarnya zakat lah. Kawan seorang ni, dia simpan barang-barang klasik. Tapi bukan barang-barang klasik tu barang-barang, tapi kalau jual nilai dia tinggi lah. Uh-huh. Campur dua tu. Uh-huh. Mana dia bukan dua jenis yang yang wajib bayar zakat. Satu lah kan. Uh-huh. Dan syarat yang keempat ialah cukup nisab. Uh-huh. Campuran dua-dua tu cukup nisab. Baru, nisab tu bergantung pada harta zakat lah. Kalau binatang ada nisabnya. Uh-huh. Kalau duit ada nisabnya.
2: Yeah.
3: Kalau barang perniagaan ada, ada nisabnya.
2: Ada nisabnya.
3: Dan yang kelimanya cukup haul. Uh-huh. Haul ni makna setahun genap. Setahun hijrah.
2: Uh-huh.
3: Jadi dengan cara haul bagi kedua-dua pemilik itu, dia bersamaan. Haul itu bersamaan.
2: Bersamaan.
3: Sekiranya dicampur harta itu, pemilik pertamanya haul dia tak sama dengan pemilik atas kedua. Contoh macam ni lah Nora. Kawan Ali yang pemilik pertama ni sebelum campur, kita kata apa lah, kalau dia menegak lah, kawan hak berikutnya nak main tumpang menegak dia. Dia lagi sebulan ni cukup haul lah. Sebulan cukup haul lah. Lepas tu kawan dia yang main nak join tu baru masuk. Baru masuk. Maka haul tidak bersama.
2: Tidak bersama.
3: Jadi sebulan lagi tu Ali dia seorang lah kena keluar zakat. Percampuran tu baru mula bulan ni. Yang harta zakat macam tu kira tahun depan lah.
2: Tahun depan
3: lah. Itu dia panggil syarat bersama. Harta bercampur ni. Yang kedua syarat khas. Syarat khas ni Nora. Syarat khas pada zakat harta bercampur ni, yang pertama sekali, harta tu tidak boleh dibezakan. Dengan percampuran tak boleh nak beza.
2: Tak boleh beza ya.
3: Jika campuran itu boleh dibezakan, maka tidak ada zakat bercampur. Kena bayar masing-masing. Macam mana tak boleh nak beza? Saya sebut contoh macam ni lah. Kalau dua orang penternak binatang, mereka campur binatang lepas. Campur binatang apa? Seorang ada kambing 40 ekor, seorang lagi ada 40 ekor. Macam mana nak pergi tak boleh beza? Campur di tempat yang sama. Di kandang yang sama. Jadi, memang tak tahu lah. Ni, kalau Nora dengan saya, kita belah kambing. Buat di kandang sama. Nora tahu lah mana kambing Nora. Mana kambing saya. Dah kita campur. Itu syarat lah. Tak boleh nak beza.
2: Tak
3: boleh beza. Kemudian, dari segi tempat ternak dia, itu cara pemakanan dia pun

0: berbeza makanan yang umum makan pula. Hak tu kau orang panggil bercampur. Kalau dia nak kata bercampur, bukan bercampur, tak penuhi syarat. Tu syarat pertama. Syarat dia tak boleh beza atau tak. Tak boleh beza tu maksud tak boleh kata hak mana hak aku tahu hak mana hak aku tahu saudara. Dia tak boleh beza. Syarat yang kedua, kalau harta itu melibatkan kena ada orang jaga. Kena ada setengah harta kena ada orang jaga. Dia mesti penjaga yang sama. Kalau penjaga yang berbeza, campur apa? Jadi senanglah penjaga ni biasanya binatang. Penternak tu, penternak yang sama, campur penternak yang sama.
1: Yang sama kan.
0: Kalau kawan ni ada lembu 30 ekor, kawan ni 30 ekor. Penternak ada dua orang. Hang jaga lembu siapa? Jaga lembu Kasim. Hang jaga lembu siapa? Lembu Murad. Campur apa macam tu? Dia ada penternak yang sama. Tu syarat. Tu mungkin syarat khas. Kemudian kalau harta bercampur tu apa nama hasil tanaman. Kita kata padi lah sekarang. Kalau padi hasil tanaman, dia kena ada persamaan tentang pengusahanya. Penjaga dia harta bercampur. Contoh macam ni, petani pemilik tu dia tak buat sendiri. Upah orang. Ada sawah padi seorang-seorang tu ada 20 kolong. Sekarang ni ada 20 kolong. Tapi mereka pergi cari pekerja. Upah lah. Upah. Tapi orang yang buat kerja tu orang yang sama. 40 kolong tu. Tu syarat khas nama dia. Dan hasil itu, hasil padi itu, nanti kalau nak simpan sebelum jual, disimpan tempat yang sama. Dulu orang pergi jelapang kan. Tempat yang sama. Dia tak ada. Tak asyik ni hak padi hang dah ada, dia campur tu. Tu cakap campur. Kemudian kalau barang perniagaan, kalau zakat harta tu melibatkan perniagaan. Tak saya cakap padi kan. Tadi binatang. Kalau dia melibatkan perniagaan, syarat khasnya ialah perniagaan tu mesti beroperasi di tempat yang sama. Tempat yang sama, kalau Nora meniaga barang, kedai tapi kedai dan kalau barang kita simpan di store, store yang sama. Dua individu apa nama Hamzah Hamzah dengan Abdul Latif, contoh. Harta mereka tu campur tu duduk dalam kedai yang sama. Kalau buat store barang pun duduk dalam store yang sama. Tapi kalau mesin-mesin ada kedai, ada ada store, campur apa lagi tu? Itu dia syarat khas. Kemudian syarat yang kelima, syarat khas ni, bagi harta zakat dalam bentuk wang tunai. Tu saya cerita kedai. Ada orang campur wang tunai. Tadi dalam intro saya habak suami isteri simpan duit campuran keduanya disyaratkan disimpan di tempat yang sama. Tempat yang sama, bank yang sama, atas nama. Mungkin dalam bank tu dia buat dua penama. Dua penama kan. Tapi akaun yang sama. Kalau style orang dulu-dulu buat dalam almari ke
1: almari,
0: tempat tin biru yang sama. Tak asin. Okey lah. Kemudian ni kita pun dah hujung-hujung ni. Saya nak apa sebut lagi, pasal apa harta zakat boleh dicampurkan. Itu sebab lah. Dia ada dua sebab utama. Yang pertama, pusaka.
1: Pusaka.
0: Ada pemilik atas ni dia mati. Saya tahu contoh, dia tinggal 40 ekor kambing. Memang kena bayar zakat kan. Tapi 40 kambing tu jadi pusaka oleh anak-anak dia. Mereka lambat buat pusaka, buat peraik. Mereka lambat buat peraik. Sampai masa kena bayar zakat lah. Milik mereka semua bercampur. Maka dia bayar zakat. Pusaka tu ternakan. Satu contoh yang kedua, si mati dia tinggalkan tanah sawah yang yang luas 10 kolong. Padi diusahakan oleh apa nama pekerja lah. Semua anak-anak si mati ni pakai upah dia. Maka mereka adalah pemilik pada 10 kolong tu. Sebab belum diperaik kan. Itu sebab dia. Kadang-kadang si mati tu dia tinggalkan pasar raya. Pasar raya. Depa anak-anak dia tak buat peraik lagi. Jadi hasil perniagaan tu harta bersama dicampur nak bayar zakat. Dan kadang-kadang si mati tinggal duit. Waris pun kaya-kaya belaka. Si mati tinggal duit sejuta. Anak-anak pun hebat belaka. Tak kisah duit pak lepas tinggal. Tapi duit juta tu oleh kerana belum diperaikan, dia jadi milik bersama. Campur lah semua waris. Maka wajib dizakatkan. Tu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, siapa wujud zakat campur ni? Sebab yang kedua adalah perniagaan. Ini yang paling utama. orang negara ni mana campur lah, campur.

0: Dan ni, kawan Dan ni, maksudkan keuntungan bersama. Itu berdasarkan peraturan saham.
1: Tapi kalau perniagaan ni, maksudnya dia tak kisah perniagaan apa, tapi boleh bercampur.
0: Ha, perniagaan dia, perniagaan apa, kan perniagaan, kalau barang nanti, apa-apa perniagaan, sebab dia perniagaan. Dia keuntungan, percampuran tu, zakat, dia atas campur esok semua. Keuntungan esok akan bahagilah. Ikut share. Okay. Jadi kesimpulan dia Nora, sebab saya duduk tengok jam. Kesimpulan dia, harta bersama ni, harta bersama makna sekurang-kurang kena dua orang lah, atau lebih. Hasil campuran diwajibkan zakat apabila cukup haul dan nisab. Itu satu kesimpulan dia. Dan yang keduanya, kesimpulan yang terakhir lah, ada kalanya dua harta ni jika tidak dicampur, tidak wajib zakat. Macam saya cerita tadi ya, kalau tak campur tak wajib zakat, tetapi kerana telah dicampur menjadikan cukup nisab dan cukup haul, maka wajib zakat. Ada kalanya harta yang apa tidak bercampur ni, sebelum dicampur hanya seorang yang wajib zakat, seorang lagi tak kena. Dengan sebab bercampur, dua-dua kena bayar zakat. Tu dia punya zakat harta bercampur ni ada untung rugi lah. Tapi bercampur tu yang pentingnya cukup nisab dan haul, maka wajib bayar zakat. Wallahu'alam.
1: Baik, itu tadi penjelasan yang amat jelas mengenai dengan zakat harta bercampur yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Syeikh Ahmad Faisal Haji Omar pada petang ini. Baik, terima kasih Datuk. InsyaAllah kita jumpa lagi. Baik. Itu tadi program Zakat dan Umah itu dibawakan khas untuk anda oleh Zakat Negeri Kedah. Allah.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

Terkasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.

0: bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026. Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hil Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV 2 Dunia Ria.
1: Relax 26. Kita relax.
2: Ya, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai Famous Mesra Harmoni. Masih lagi saya Nora N di sini menemani anda. Kita nak kongsikan panduan waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah ini. Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena 4.20 minit petang. Pendang, Kuala Muda, Yan 4.21 minit petang. Padang Terap, Sik 4.19 minit petang. Baling 4.20 minit petang. Kulim, Bandar Baru 4.21 minit petang. Langkawi 4.23 minit petang. Puncak, Gunung Jerai 4.21 minit petang. Itu dia waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat. Jadi terus setia mendengarkan kami. Nantikan juga 4.30 minit petang nanti kita ada berita Kedah FM.
3: Kedah

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat, badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

mana nak beli Absol Cafe ni ya? Anda boleh beli Absol Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Absol Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Absol Cafe 3-1 ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Absol Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Absol Cafe dan Absol Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Absol Cafe memberi anda tenaga.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.

0: Sekarang maksudnya solat fardu asar bagi seluruh kawasan Kota Star dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kedai FM mengucapkan selamat menunaikan solat kepada muslimin dan muslimat.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat sini yang ada hutang? Angkat tangan. Tapi kalau tengah memandu tu jangan angkat. Takut tengah-tengah angkat tu tiba-tiba polis lalu sebelah. Dah kenapa orang ni kan? Ni maknanya yang tengah kat pejabat lah yang boleh angkat tangan. Sebab apa? Sebab hutang ni kita semua ada hutang. Betul tak? Tetapi apabila kita bercakap tentang hutang, ada satu perkara penting iaitu ihsan dalam kita berhutang tau. Hutang ni dia bukanlah sekadar angka saja atas kertas, tapi dia sebenarnya adalah ujian. Dia adalah ujian kepada pemberi dan penerima hutang. Yang beri hutang tu ujian untuk dia, yang menerima hutang tu pun ujian untuk dia. Macam itulah. Lagi banyak hutang, lagi banyak ujian. Itu. Lagi banyak hutang, lagi banyak ketakutan. Sebab itu, Islam ni, dia mengajar kita supaya kita ada sifat ihsan tau dalam setiap urusan hutang kita. Kita ada sifat berkasihan kepada orang lain, Allah Subhanahu Wa Ta'ala Muhammad. Sampaikan dalam hadis Sahih Bukhari, ada cerita kepada kita tau. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a. Disebutkan Allah merahmati orang yang mudah, orang yang ada ihsan ketika mana jual beli. Wa idza ishtara, dan mereka itu juga ketika mana mereka jual beli mereka ada ihsan. Termasuk juga wa idza qtada, ketika mana mereka memberi hutang, maka Allah merahmati mereka. Allah akan memudahkan mereka untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi pemberi hutang, kerja dia kena mudahkan penerima. Jangan sampai kita lausana Allah Muhammad memberikan tekanan ataupun mendesak mereka. Bagi orang yang dapat hutang, dia terima hutang, amanahlah. Tepatlah pada waktu. Janganlah biarkan orang yang bagi kita hutang pula hidup dia melara daripada kita. Oi, kita makan dahsyat. Kita minum dekat kedai kopi hipster, istilah yang orang guna hari ni kan. Tapi sekian kawan kita minum kopi kaki lima je. Sebab apa? Sebab tak cukup orang tak bayar hutang lagi dekat dia. Sebab itu, ihsanlah dalam kita memberi hutang, membayar hutang, dan bersifat ihsanlah ketika mana kita nak mutip hutang tersebut. Ingat betul-betul ya, sebab hutang inilah yang boleh menyebabkan rumah tangga musnah. Hutang jugalah yang boleh buatkan kita putus kawan baik. Hutang jugalah yang boleh buatkan kita segan nak bertemu orang lain. Sebab itu, urus hutang kita elok-elok. Pesanan Ustaz, hutang bukan untuk difikir, tapi hutang untuk dibayar. Nah, maknanya nak fikir hutang tu bolehlah fikir, tapi jangan fikir lama sangat. Fikir yang paling penting cara macam mana nak bayar lah. Jangan kita menung tapi tak bayar-bayar kan. Sebab apa? Kita kena jaga amanah kita dalam kita berhutang ataupun kita memberi hutang. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
2: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Radio Sini Kedah.

memamerkan kemampuan untuk melakukan penyudah berkesan. Sekian berita tempatan Kedah FM, berita disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada. Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother, relax.
0: Teman paling fine. Radio Malaysia Kedah FM.

Operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Masih lagi dengan perkembangan nahas helikopter di Long Lelang Miri, Sarawak. Dua daripada lima mangsa nahas merupakan pencarum Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan waris mereka layak menerima faedah bulanan. Demikian menurut Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan. Waris juruterbang helikopter Allahyarham Kapten Zainal Afiq Bisham layak menerima faedah orang tanggungan berjumlah RM5,355 sebulan. Manakala, waris pegawai perubatan Allahyarham Dr. Ainul Baro'ah Kamarudin turut layak menerima pencen penakat bulanan. Kedua-dua waris itu turut menerima faedah pengurusan jenazah sebanyak RM3,000. Beralih ke perkembangan budi madani, meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global, kuota budi 95 dikekalkan pada 300 liter sebulan dan kuota budi diesel 400 liter sebulan ketika ini. Menteri Keuangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Belum isu yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan perbelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini ya dalam lingkungan RM15 bilion. Sekarang anggaran kita ialah RM40 bilion kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran laporan pasaran harta separuh pertama tahun 2026 di Kachang. Ini pula mengenai letusan gunung berapi di Indonesia. Tiada bukti debu beracun daripada letusan tersebut merentasi ruang udara Malaysia seperti yang tular di media sosial. Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata, abu gunung berapi dikesan bergerak ke Lautan Hindi dan bukan ke arah Semenanjung, Sabah atau Sarawak. Letusan gunung berapi dan fenomena El Nino yang berlaku ketika ini tidak mempunyai kaitan. Sementara itu, empat gunung berapi di Indonesia termasuk Gunung Anak Krakatau merekodkan sekurang-kurangnya 13 letusan hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memaklumkan, setakat tengah hari tadi, 6 letusan direkodkan di Gunung Ibu di Maluku Utara, 4 di Gunung Ili Lewo Tolok di Nusa Tenggara Timur, 2 di Gunung Semeru di Jawa Timur dan 1 di Anak Krakatau yang meletus pada pukul 9.10 pagi waktu Indonesia Barat. Gunung berapi itu kekal pada tahap 3 atau siaga, tahap kedua tertinggi dalam sistem amaran gunung berapi, 4 peringkat Indonesia. Dalam hal itu, fenomena El Nino dijangka boleh menimbulkan risiko inflasi lebih besar berbanding kesan terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN. Susulan potensi kenaikan harga makanan utama seperti beras, gandum, jagung dan minyak sayuran. Kumpulan penyelidikan OCBC berkata, Filipina, Indonesia dan Thailand antara negara yang paling terdedah. Manakala Malaysia dan Vietnam turut berdepan risiko. Kemuncak El Nino atau Super El Nino dijangka berlaku antara Oktober hingga Disember 2026. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi optimis kuartet 4x100 meter lelaki mampu mencipta kejutan pada temasya yang bakal membuka tirai 19 September ini. Azim berkata, persiapan skuad negara kini berada pada tahap terbaik berbanding edisi terdahulu dengan gabungan pelari muda dan berpengalaman. Bagi acara 100 meter individu, pemenang pingat gangsa edisi Hangzhou itu menyasarkan mara ke peringkat akhir terlebih dahulu sebelum memburu slot podium. Sementara itu, pemain bola keranjang negara bakal menerima ganjaran sebuah unit pangsa puri dan wang tunai RM50,000 setiap pemain sekiranya berjaya membawa pulang pingat emas Sukan Asia. Presiden Persatuan Bola Keranjang Malaysia, Dato' Sri Lee Tian Hock berkata hadiah itu ditawarkan sebagai suntikan semangat buat skuad negara yang menyasarkan sekurang-kurangnya satu pingat.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersembilan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
1: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Flip.
2: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Dan untuk jam yang keempat ini, kita ada rancangan tajaan selama 3 minit bersama dengan tajaan Tabib Azli Solution. Dan pada petang ini, kita nak bersama dengan Encik AB Halim yang akan memperkatakan antara produk keluaran Tabib Azli. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Encik Nora and
2: Encik AB, apa nak dikongsikan bersama dengan pendengar Kedai FM ni? Silakan.
3: Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada DJ kita yang bertugas pada petang ini dan juga tidak ketinggalan kepada para pendengar Radio Kedah FM yang sedang mengikuti siaran ketika ini. Okey, alhamdulillah. Saya AB Halim daripada Pusat Terapi Mata dan Resdung Tabib Azli, yang mana kalau di negeri Kedah kalau di Kedah, Radio Kedah FM ini memang boleh dikatakan kita dah selalu sangat dah ke udara untuk kita promosikan produk-produk dan juga jelajah promosi bergerak. Jelajah promosi bergerak untuk khidmat terapi mata dan juga rawatan resdung. Jadi istimewa untuk kali ini, untuk minggu ini, tumpuan kami di 3 lokasi serentak. Ya, 3 lokasi serentak, kesemua ketiga-tiga lokasi ini dalam negeri Kedah Darul Aman. Okey, jadi kepada para pendengar Kedah FM, pertama sekali, siapa yang perlu datang ke jelajah promosi Tabib Azli ini? Pertama, yang ada masalah berkaitan dengan kesegaran mata. Mungkin penglihatan kita rasa macam tak berapa nak jelas. Dulu jelas, tapi sekarang dah makin lama, makin kabur dan sebagainya. Mungkin adalah sebab-musabab dia banyak yang sangkut pautnya dengan permasalahan mata kita. Jadi, apa yang penting kita nak supaya mata kita kembali bersinar, kembali bercahaya. Cahaya supaya kita dapat melihat dengan lebih baik daripada apa yang kita alami sekarang ini. Okey, jadi kepada para pendengar Kedah FM, jangan ketinggalan ya. Jom datang ramai-ramai ke 3 lokasi serentak. Yang mana jelajah promosi untuk terapi mata dan juga rawatan resdung ini berlangsung selama 3 hari berturut-turut, bermula esok ya, hari Jumaat 11 hari bulan, hari Sabtu 12 hari bulan dan hari Ahad 13 hari bulan. Maknanya 3 hari berturut-turut, hari Jumaat, Sabtu, Ahad, bermula pukul 10 pagi hingga pukul 9 malam. Jadi lokasinya, 3 lokasi serentak. Yang pertama ialah di Pulau Langkawi. Di Pulau Langkawi, kita buat promosi selama 3 hari di dalam Langkawi Fair Shopping Mall. Kita berada di tingkat bawah ya, kita punya bus di tingkat bawah berdekatan dengan kedai kedai pakaian. Berdekatan dengan kedai pakaian Brands Outlet. Lepas tu lokasi yang kedua, kami berada di dalam Lotus Sungai Petani. Lotus Sungai Petani Utara, bus kita berada di tingkat bawah berdekatan dengan pos laju. Dan lokasi yang ketiga ialah di Kompleks Chang Lun. Kompleks Chang Lun ini, yang mana di dalam ni ada Pasaraya Simat, Simat Chang Lun, ataupun Kompleks Chang Lun di negeri Kedah ini, bus kita juga berada di tingkat bawah. Tingkat bawah berdekatan dengan pintu masuk, berdekatan, berhampiran dengan Bata Fair. Ada jualan kasut, jadi kita, bus kita memang dekat situlah. Masuk je pintu utama Simat Chang Lun ataupun Kompleks Chang Lun ini, memang dah boleh nampak dah bus kita. 3 hari sahaja, bermula esok hari Jumaat, Sabtu dan Ahad, 10 pagi hingga 9 malam, kecuali hari terakhir hari Ahad tu setakat pukul 6 petang sahaja. Jadi istimewanya untuk terapi mata ini, bayaran yang kita kenakan cuma RM30 sahaja, dan untuk rawatan resdung pula dewasa, rawatan resdung dewasa RM50, rawatan resdung kanak-kanak 12 tahun ke bawah RM30 sahaja. Dan kita juga turut mempromosikan produk-produk lain ya, keluaran Tabib Azli seperti jus pria kata, jus bilberry, jus eyebrow. Jadi kalau nak tahu dengan lebih lanjut, datang ramai-ramai di tiga lokasi yang saya sebutkan tadi, Langkawi Fair Shopping Mall, Pulau Langkawi, Lotus Sungai Petani Utara dan juga Simak Changlun ataupun Kompleks Changlun. Untuk sebarang pertanyaan lanjut, boleh telefon saya Abi Halim Al-Firdaus di talian 013-6313-888. 013-6313-888. Itu saja DJ Nora.
2: Baik, terima kasih Encik Abi Halim. Kita jumpa lagi.
3: Ya, sama-sama insyaAllah.
2: Ya, itu tadi rancangan tajaan bersama dengan tajaan Tabib Azli. Jadi terus setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: up, perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap lok terma.

Ya, yeah, relax 26. Masih lagi relax, relax ke tu. Kan, masih lagi saya, Nora Andy, sini mana-mana anda untuk jam yang terakhir ini. 5.30 minit petang sudah. Saya nak kongsikan kepada anda amaran ribut petir dan juga hujan lebat di beberapa kawasan di negeri Kedah untuk petang ini. Di Kuala Muda, Baling, Sik Yan dan juga Langkawi. Itu antara kawasan lah yang dijangkakan akan berlakunya ribut petir dan juga hujan lebat. Okey, yang sedang memandu kita kini berhati-hati hampa. Jangan pandu laju-laju. Tambah-tambah pula kalau jalan tu licin ya. Kalau Walaupun tayar kereta anda tu dah bertukar baru, tapi kan tidak menggalakkan anda untuk bawa laju-laju juga. Yeah? Ikut had laju yang ditetapkan. Kalau dah jalan tu selepas hujan dia banyak air, kan ada air, takungan air. Dan semestinya jalan tu licin. Jadi kena sentiasa berhati-hati. Okey, nak bacakan kiriman daripada pendengar-pendengar Kedah FM ni yang menghantarkan kiriman WhatsApp-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Kak Pah ni dari Kelab Ketik. Selamat bertugas. Cuaca cerah je katanya. Apa khabar sahabat semua hari ni? Dan petang ni ada pengajian. Ustaz Zahra Noraini mengajar katanya. Okey, sahabat teruskan mendengar Kedah FM. Baik, terima kasih Kak Pa. Assalamualaikum Noraini. Waalaikumsalam. Selamat petang Khamis. Saya nak ucapkan apa khabar Noraini di petang ni. Saya setia mendengar suara Noraini berkonti dekat Kedah FM ni. Kena sebut ni, menerusi RTM Klik. Okey, mesra harmoni. Mai hampa teruskan mendengar lagu-lagu di Kedah FM dan terus beri sokongan untuk DJ-DJ di Kedah FM. Okey, terima kasih nak ucapkan juga pada DJ Iza yang telah berkonti sampai jam 2 petang tadi. Dari Bahari Ghazali, Taman Meru, Ipoh, Perak. Okey, dia kata hampa mai terus layan ya. Dan katanya lagi ramai dari Perak pendengar Kedah FM ni semasa Nora yang berkonti kat Kedah. Terima kasih banyak-banyak orang-orang Perak yang terus dengarkan radio Kedah FM ni. Okey. Teratai sepisik biar kita dilupai, tetapi jangan sesekali kita yang lupa siapa yang pernah berbudi dan membantu sesama kita susah, semasa kita susah. Hidup biar tahu mengenang budi agar kita tidak mudah lupa diri. Kan, macam lagu jugalah. Kan ada satu lagu tu. Lagu daripada Spring kan. Kerana budi ku jatuh hati. Jadi orang berbudi, kita berbahasa kan. Kalau orang memberi, kita pun merasa. Macam tu. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga sahabat pendengar setia, macam mana ya, sihat ke hari ni? Apapun situasinya, harap baik-baik sajalah. Harap Nora apa ni, Nora, harap Nora jemulah baca ya. Harap suruh saya jemu baca ya. Tapi sebenarnya kami sebagai DJ Kedai FM ni tak pernah jemu untuk baca ucapan yang hampa berikan. Kalau hampa hantar je, insyaAllah kita baca. Okey, bila beli, dia ada pantun. Kata Yus Fazli nak pantun hari ni. Okey, boleh je. Beli kaset di kedai lama, balik rumah dengar berulang, tahun 2006 dah di depan mata, kenangan 80-an masih tak mahu hilang. Oh kan, vibe 80-an punyalah kuat hampa. Kan, sampai DJ Kedai FM pun tak terkecuali di 80-an kan. Kan, fashionnya. Tapi kan sebenarnya pakaian-pakaian itu sebenarnya dia fashion kan. Dia akan macam dia berulang lah. Dia akan ulang. Okay, fasa ni tiba-tiba baju polka dot, tiba-tiba nanti berambut kerinting, macam itulah. Kan, jadi katanya 2026 ni dah nak habis, tapi macam mana nak move on. Kerana katanya ramai masih rindu tahun 80-an, kalender dah moden, hati masih duduk di zaman kaset. Aduhai, kan, cuba nak rasa macam mana
wajah-wajah 2026 di 80-an kan. Kan. Okey, apa-apa pun sebenarnya itu sekadar suka-suka saja. Kan. Disebabkan itulah kan. Disebabkan itulah kita juga memainkan lagu-lagu di era 80-an. Dan lagu ini sebenarnya lagu yang cukup evergreen, yang memang takkan orang kata hilang di zaman. Lagu-lagu 80-an, 90-an sentiasa menjadi siulan generasi sekarang. Jangan terkejut ya, budak sekolah rendah pun pandai nyanyi lagu yang saya nak anda dengarkan ini. Lagu daripada BPR, Bumi Putra Rockers, dengan lagunya Harum Semua di Hati.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Same point.
2: Dengarkan, di sepanjang malam aku berdoa.
1: Same point dan show.
3: Kedah FM. Tak kira pagi, petang atau malam,
4: di sini aku menanti.
3: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
5: Mana, mana lagi, mana lagi tun tapi tak macam ni.
3: Semuanya di Kedah FM. Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
6: Cik Safizan, sepanjang menjalankan perniagaan Lezakat ini, apa cabaran paling besar? Dan pernah tak dapat tempahan desain yang sangat mencabar? Dan macam mana nak pastikan kualiti produk kekal cantik dan kemas walaupun tempahan tu banyak?

0: Air.
1: Okey, cabaran yang paling besar pernah kita hadapi masa PKP lah, masa COVID dulu. Sebab bila COVID, PKP orang tak boleh keluar. Jadi bila orang tak boleh keluar, orang di rumah orang boring, dia create satu perniagaan baru lah. Salah satunya termasuklah laser cut. Okey, jadi orang boleh dapat mesin daripada Shopee apa semua kan. Jadi dia pun boleh buat di rumah. Jadi bila yang game part time or DIY buat di rumah ni, cost overhead depa rendah, depa tak ada nak kena bayar staff ke semua. Depa just bayar elektrik je. Macam kita ada kedai, kita kena bayar sewa, kena bayar elektrik, kena bayar staff. Jadi cost overhead kita tu berbezalah. Jadi bila berbeza ni, dia timbul lah satu persaingan harga yang tidak sihat kat situ tu. Tu antara cabaran yang besar juga lah kami pernah hadapi. Jadi orang kata setahun stall base sepanjang PKP tu, dia fasa bertahan sebabnya. Bertahan dengan apa? Bertahan dengan peniaga-peniaga yang jual dengan harga yang sangat rendah ni lah. Kita kena bertahan kat situ. Okay, so tempahan dengan design yang sangat mencabar ni, basically tempahan yang melibatkan royal, diraja punya tempahan, VVIP. Contoh macam kami kerap dengan apa, armed forces. Jadi kadang-kadang kena buat untuk panglima. Jadi proses tu agak susah. Sebab kita tahulah dengan tentera ni, dia teliti. Lepas tu dia agak particular sikit lah kan. Contoh benda kecil-kecil pun dia boleh jadi salah. So kita nak kena sangat-sangat teliti dalam editing tu. Kadang-kadang satu design, satu tempahan pun boleh ambil masa seminggu, dua minggu baru boleh proses. Sementara nak dapat approval tu. Okay, so dalam kita nak memastikan kualiti produk kekal cantik dan kemas walaupun tempahan banyak. Okay, yang ni kita kadang-kadang ada tempahan-tempahan tu yang kita terpaksa buat overtime lah. Terpaksa buat overtime sebab kita siang 8 jam je. Jadi kalau nak ligat due date tu dengan kuantiti yang banyak tu, kita tak ada masa dan kita kena korbankan masa kita tu. Kalau kita kena kerja 8 jam tu, maybe kena pergi 10 jam ke 11 jam, terpaksa. Sebab apa? Sebab kalau kita ambil 8 jam tu saja, tak cukup. Memang tak cukup. Dan manpower kita kena ramailah. Depa yang nak proses, depa yang nak buat QC apa semua. Jadi kita kena sacrifice kat situ. Nak bagi klien kita puas hati dengan barang apa yang depa dapat tu kan. Jadi orang kata kita pun kena berkorban.
0: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
2: Kita relax. Ya, relax masih lagi bersama dengan anda di sini. And tiga lagi berapa minit saja lagi kan saya menemani anda. Dan selepas ini nanti anda akan bertemankan rakan seterusnya yang akan bersama-sama dengan anda petang ini. Anda akan bersama dengan DJ Iskandar yang akan menemani anda dalam Santai 6.12. Tapi sebelum tu, saya nak bacakan lagi kiriman daripada pendengar Kedai FM di Bahtum Suriani, Merbau Pulas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selamat petang orang N. Juga buatlah semua sahabat-sahabat pendengar setia Kedai FM ni. Mari makan buah jambu. Jambu dimakan bersama mempelam. Dengar Kedai FM tak jemu-jemu dari pagi sampailah ke malam. Terbaiklah. Kan? Kenalah dengar sama malam. Sampai tamat siaran kita jam 12 malam kan. Itu baru betul-betul sayang Kedai FM. Okay? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nur Ain, selamat berkonti. Kedai FM Mesra Harmoni, apa khabar? Sihat, alhamdulillah. Petang ni mai hampa terus layan Kedai FM. Terima kasihlah kepada DJ Iza katanya yang berkonti tadi jam 2 petang. Pesanan kepada hampa yang menggunakan jalan raya, berhati-hati. Dan kepada Nur Ain, semasa balik konti nanti pun berhati-hati di jalan raya. Khairul Bahar dari Taiping, Perak. Orang Taiping ni ha, kan lama saya tak pergi ke Taiping ni ha. Okey. Terima kasih banyak-banyak kerana terus dengar Kedai FM. Kita jumpa lagi lah hampa ya. Di hari dan waktu yang sama, minggu hadapan. Jadi terus setia mendengarkan Kedai FM, mesra harmoni. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Waktu ini Santana 12 hashtag Damaikan Jiwa bersama siapa pula DJ Is. Apa khabar semua pendengar setiap kedai FM? Jangan dekat. Terima kasih bersama kami sejak awal jam dan pagi tadi hingga ke saat ini. Pilihan anda, hiburan anda kelas sunyi. Kedai FM nombor 1 di utara. Terima kasih juga kepada rakan setugas iaitu DJ Nora bersama anda tadi dan Relax 26 hashtag layan untuk edisi hari ini, iaitu anda semua kita bersama dalam segmen. Dan juga untuk hari ini dah 28 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersama dengan 10 September 2026 hari Khamis. Dan hari ini juga cuaca ada tempat tu dia mendung ataupun diliputi dengan jerebu dan dia macam mendung-mendung kan. Dan juga yang hujan tadi seketika, pemain pasir semua jaga kesihatan, alright, pakai pelitup muka itu yang terbaik dan juga minum air banyak, okay, untuk elakkan hidrasi dan sebagainya. Itu dia, elakkan juga orang tahu apa, mungkin dia titik luang ni yang mana nak mengai tu, gas yang nak mengai tu kau boleh kurangkan lah mungkin, tapi tak boleh juga kan, ada teringat ikan duk panggil. Cuba dia kurangkan lah. Pakai pelitup muka, insyaAllah kan. Tapi kita boleh faham ni pasal orang kita, orang Kedah ni, tak kalah mungkin utara ni kan. Tama-tama tok-tok kita, arah tok kita ni kan, dia tiap-tiap tekan pergi pengai kan. Dia spot pergi sungai tu kan, satu pangkin tu dia duduk situ kan. Dia kepuasan dia lah tu kan. Tu bila dia pergi jalan rumah anak-anak di Kuala Lumpur, Warna Hala, Penang tu, tak duduk lama. Bekot 2-3 hari dia nak balik lah. Dia teringat ayam, kambing semua kan, lebih selesa lah. Biasanya orang tahu apa, bila pergi ke pekan-pekan besar ni, orang pergi rumah tu, rumah burung dia kata kan, tak kena orang, dia tak mau keluar-keluar. Ada depan tu cepat sikit, lepas tu masuk dalam rumah balik, dia tak boleh, dia ada lemah. Apapun hujan amat tempat orang, hujan batu dari tempat sendiri, lagi sorok tempat sendiri kan. Itu dia. Alright, dan untuk semua untuk hari ini kita akan sampai pukul 12:30 malam lah. Okey, dan untuk semua muzik Aspen malam ni, diorang ni lagu nasyid, lagu keisian terkini, alright, untuk tambah bersama dalam muzik Express. Dan lepas tu KPS Santa sampai 12:30 malam. Dan untuk terus semua juga, saya tak kosongan petang ni bersama dengan rakan di bilik kawalan siaran, iaitu kita ada Syukri juga Khairuddin. Okey, dan besar harapan bersama dengan Mazuki dan juga Yazri. Okey, sama jumpa sama-sama itu yang mana mungkin jauh sikit dengan kami di platform media sosial dan tim klik maturnum bercuma sahaja. Dan sekali lagi jumpa untuk follow dan like semua Facebook dan juga Medsos Kedai FM. Alright, untuk semua dan 15 kita ikuti seperti biasa keluar dari sekena ulangan. Dan untuk petang ni bahagian 2 bertajuk Tadabur Surah Al-Haqqah yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Aizat Naqiuddin bin Mansur, itu oleh DJ Iza. Orang semua dah ready, kita fly sampai 2 tengah malam. Kita bersama DJ Iz Kedai FM Santana 12 hashtag damaikan jiwa.
1: Syoknya Tanza 80-90, lagu-lagu kenangan mengusik jiwa, semestinya di Radio Malaysia Kedai FM.

0: menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.
1: Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Raudah Sakinah pada setiap hari 2 petang, juga ulanginya pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus berterima kasih DJ East waktu ini hingga ke rancangan di Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
2: Jerebu adalah satu fenomena yang disebabkan oleh kewujudan banyak partikel kecil yang tidak boleh dilihat oleh mata kasar dan terapung di udara. Partikel ini mungkin berasal secara semula jadi ataupun kesan sampingan daripada aktiviti manusia. Apabila partikel wujud dalam kuantiti yang banyak, boleh menyekat pancaran cahaya matahari ke bumi. Ini menyebabkan jarak pandangan mata kasar berkurang. Punca jerebu pula daripada pembakaran secara terbuka, asap dari kilang dan asap dari kenderaan.
3: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Jom sertai Hellfest Aurelius Hospital Alustar pada 12 September 2026 dari 7 pagi hingga 7 malam di Darul Aman Park, Jitra. Nikmati Merdeka Fun Run, Zumba, saringan kesihatan, cabutan bertuah, gerai makanan, pendidikan bantuan kecemasan dan antenatal, persembahan istimewa, Dayang, Nur Faiza serta pelbagai aktiviti menarik. Untuk keterangan lanjut, ikuti Aurelius Alustar di TikTok, Instagram dan Facebook.
1: Semuanya di hujung jari menerusi RPM Klinik. Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Santai 12 #DamaikanJiwa. Okey, dan hampa puasan bagi anda yang semua duduk sana tu, tak kira lah usia anda dan di golongan mana. Tapi kita boleh perasan dari media sosial sekarang ni, semua tengah duk vibe dengan orang kata apa, throwback balik kan, berfashion 80-an. Lebih banyak menggunakan orang kata apa, AI lah kan. Okey, di mana memang satu perkara yang cukup menarik kan. Semuanya katanya, ada yang kata waktu ni saja buat-buat seronok nak dapat vibe 80-an, walaupun tak berani nak lagi lah, macam-macam lah kan. Ada yang buat secara formal, ada juga yang buat menggunakan format bermain badminton sebagainya. Memang dia AI ni kan, dia macam apa, satu benda yang cukup-cukup cerdik, intelligent kan. Dia memang nampak seakan-akan lah. Saya sendiri pun mencuba juga kan, betul dia edit buat lagu sikit kan. Di mana benda macam ni kita throwback balik dan kita akan menghargai lah kan, masa lalu tu, hargai balik kan, di mana kita bermula, kita macam kita menapak kan, macam mana kita boleh naik bertahap ni kan. Benda ni akan mengisahkan kita. Nanti orang tu dia niat terkejut ke pun, dia lupa saat di mana dia main kan. Tak lupa juga pada mak bapak kita yang mendidik kita, kawan-kawan kita, semua bersama kita kan. Waktu ni juga apa kata kalau hampa call balik, kalau ingat balik petang-petang macam ni, sebenarnya kita waktu tu kan, kalau budak lelaki ni mesti main bola lah, main bola, bawa bola satu satu sebelah ni, bukan kata sebelah bukan sembilan dah, bukan sebelah dah, 3, 14, 15. Lepas tu yang penting tu janji palsu. Kalau budak-budak bola ni, main bola tentang ni, hang giper sat, giper sat, giper sat, sat, sat, kadang-kadang kali maghrib balik. Tapi yang paling best tu, kalau tuan tu, tuan bola tu, kira memang pak dah tu imam, tak ada maghrib pak dah balik kan, bola pun hilang. Warna-warni, warna-warni, dulu tak ada, dulu tak ada on the way lah. Memang, memang alhamdulillah, taman apa kita akan jumpa. Dan malam pula insyaAllah kalau di kampung taman ni, dia akan jumpa di surau lah, tempat pot-pot lepak tu, orang muda kan. Ayah-ayah mak pun sama juga, lepas-lepas isyak tu kena kopi Zat, duduk kena kopi bawa balik, ukuh tu lain macam sikit. InsyaAllah boleh buat balik tu, boleh buat balik kan, bagi dia mungkin kat rumah hampa tu ada apa ni, duduk-duduk ronda kampung ke apa ke, boleh dah kan, kita buat balik kembali semua tu, mengembalikan nostalgia gitu. Alright, dan banyak lebih konsen lagi bersama hampa. Alright, yang penting jumpa sekali lagi, kalau rasa macam sikit tekak semua tu, banyak benda yang alright, dan pakai untuk muka nah, kalau nak keluar nah, kena ingat tu pesanan DJ East. Alright, itu lagu cerita daripada Adam Ahmad, dan juga lagi lagu dari lagu Dustan 80-an, dan ini daripada Earth, Wind and Water, September, one of my favourite song lah 80-an ni. Dia nak fun-fun boogie sikit. Kedai FM Santunan 12 #DamaikanJiwa.
2: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa
3: dan syok.

Seronoknya Stanza 890 Kedah FM. Terima kasih orang Bandar Baru, Selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

0: Orang-orang utara, anda semua dijemput bersama-sama menyaksikan pelbagai pertunjukan ketenteraan seperti pameran aset, demonstrasi tempur dan persembahan akrobatik oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM bermula 10 September hingga 12 September 2026 bermula jam 10 pagi hingga 5 petang di Universiti Malaysia Perlis. Masuk adalah percuma.
1: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: Boy.
1: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Shock. Sempoi dan Shock.
2: Kedah FM.
0: Okay, Sempoi dan Shock Kedah FM. Alright, Camp Black Card ni kalau di Asia Tenggara ni semualah kan memang orang apa tak terlepas lah kan. Malaysia, Indonesia, Singapura mungkin kurang lah kot kan. Mungkin jarang-jarang lah daripada kat terus permodenan. Okay, Indonesia kan, Brunei, di mana di Thailand, Kemboja, Myanmar. Daripada masih lagi kalau dia tengok dengan kita pun masih lagi juga tapi pasal malam jumpa dia pakai Camp Black Card. Terang tahu pakai rasmi dia pun lah. Depan hari pun pakai Camp Black Card. Di mana pun kita ni dah pakai cash lock dah kan. Apa pun sonok lah macam dia macam ada orang kata dengan Alina kan. Berasa angin kan. Tapi hati-hati no. Kan jangan pakai jarang. Jangan duk orang tak apa lompat kan. Bahaya. Dan tu ada juga yang tak boleh. Masih lagi geng lelaki yang gagal untuk orang tak apa mengekalkan Camp Black Card bila tidur malam. Nanti bila bangun pagi Camp Black Card tu hilang. kan inilah kenyataan apapun dia kena training tu insyaAllah kan. Okey, dan sekarang saya buka untuk maklum muslim-muslimat pada solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Untuk maklum muslim-muslimat kita start membahas buka sunat 7.22 minit malam, pendang kemulayan pada terasik 7.21 minit malam, baling kuliah bandar baru 7.20 minit malam, Langkawi 7.24 minit malam, Puncak Jalan 7.25 minit malam. Kami Kedah FM mengucap pada semua muslim-muslimat selamat solat fardu maghrib. Teruskan bersama kami Kedah FM, Mesra Harmoni.
3: Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang. Tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my.
4: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

Ya Allah, aku hambamu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: Jiwa.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

0: seada. Terbaik di utara. Mana lagi cun tapi tak macam ni. Semuanya di Kedah FM.
1: Santin 12 hashtag damaikan jiwa. Jangan lupa anda untuk mantakan sebarang dedikasi ucapan anda di ruangan WhatsApp Kedah FM 0115686 Saya ulangi 0115686 dan jangan lupa untuk anda like Facebook, Twitter, IG, TikTok Kedah FM terdapatkan sebarang info terkini yang saya hanya di RTM ataupun Kedah FM dan nombor 1 di hati anda. Kedah FM, layan dan
0: semua. Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat.
2: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.

0: Untuk maklumat muslim dan muslimat, sekarang masuklah solat fardu isyak bagi diri aku terhadap rumah pasu, pokok sunnah dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Marah tadi sebenarnya kalau diuruskan dengan baik, maka sebenarnya dia telah melatih emosi seseorang tersebut. Kalau dia tumpukan kemarahan tadi pada perkara yang sepatutnya. Seorang guru ketika dia marah kepada muridnya disebabkan kerana murid tadi tidak mempelajari ataupun tidak fokus dalam pengajian. Jadi kemarahan tadi bukan kerana dirinya, bukan kerana nafsunya, kerana untuk menjadikan murid tadi orang yang terbaik. Seorang ayah ketika marah kepada anaknya dengan maksud anaknya tadi untuk dijadikan orang yang bagus pada akhlaknya, maka tujuan marah tadi bukan kerana nafsunya, kerana untuk jadikan anak tadi orang yang bagus pada masa akan datang. Jadi kalau kemarahan yang demikian, kemarahan tadi kemarahan yang punya kebaikan. Marah yang jadi masalah pada mental dan juga jiwa ini adalah ketika mana seorang tadi marah tanpa sebab. Dan Islam, Sayyidina Rasul, para solihin, para awliya mengajar bagaimana untuk kita mengawal mental dan emosi kita ketika mana berhadapan dengan suatu situasi.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.

0: Berita seterusnya. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan dijadual bermesyuarat pada 8.30 pagi esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hina Yoh, mengesahkan perkara itu dan memaklumkan beliau turut dipanggil menghadiri mesyuarat berkenaan. Bagaimanapun, beliau enggan mengulas perkara yang akan dibincangkan. Media sebelum ini melaporkan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, dijangka antara perkara yang akan dibincangkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin bersempena sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi hujung minggu ini. Kuasa Usaha Malaysia di India Sharifah Esnida Wafa memaklumkan Datuk Seri Anwar turut dijadual bertemu Presiden Iran Prasad Pezeshkian serta pemimpin Kazakhstan dan Ethiopia. Pertemuan dua hala lain juga berkemungkinan diadakan sekiranya Malaysia dan negara terlibat dapat mencapai persetujuan mengenai waktu pertemuan. Sidang kemuncak BRICS kali ini bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS dengan India menjadi tuan rumah. Laporan bersama Vimala Kasturi Verasami di New Delhi.
1: Sebagai blok ekonomi berpengaruh, BRICS menghimpunkan 11 negara pasaran besar dan negara membangun utama dunia, antaranya Brazil, China, Rusia dan Arab Saudi. Malaysia bersama 9 negara lain termasuk Cuba, Kazakhstan, Thailand dan Uganda mengukuhkan pengaruh dalam pakatan itu selepas menyertai sebagai negara rakan pada 2025. Kepengerusian BRICS oleh India dipandu tema membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan, mencerminkan pendekatan yang mengutamakan rakyat serta meletakkan aspek kemanusiaan sebagai teras utama. BRICS kali ini turut memperkukuh kerjasama dalam menyokong idea baharu, membuka peluang kepada usahawan serta membawa teknologi baharu seperti kecerdasan buatan lebih dekat kepada masyarakat. Sebagai tuan rumah tahun ini, India melaksanakan pelbagai program, mesyuarat dan penglibatan peringkat tinggi. India mengambil alih kepengerusian BRICS buat kali keempat selepas pernah mempengerusikan kumpulan itu pada 2012, 2016 dan 2021. Secara keseluruhan, negara BRICS mewakili lebih 40% populasi dunia dan lebih 32% keluaran dalam negara kasar KDNK global. Nilai perdagangan sesama anggotanya pula melebihi $1 trillion Amerika pada 2025. Sekian laporan Vimala Kasturi Verasami untuk berita RTM.
0: Jepun meminta peta dunia baharu yang diterima pakai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dipinda kerana memaparkan kepulauan Kuri yang dipertikaikan sebagai sebahagian wilayah Rusia. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata, paparan itu bercanggah dengan pendirian Tokyo mengenai wilayah berkenaan. Jepun turut mengemukakan bantahan melalui saluran diplomatik dan menuntut pembetulan dibuat bagi mengelakkan kekeliruan mengenai wilayahnya. Kepulauan itu dikuasai bekas Kesatuan Soviet pada 1945. Akhir sekali sukan, persiapan penganjuran perlombaan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC bulan depan kini mencapai 80%. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, ketika ini kerja pembaikan dan menaik taraf SIC yang dilakukan sejak Isnin lepas mengikut garis masa yang ditetapkan supaya penganjuran acara itu dilaksanakan dengan baik serta memuaskan. Setakat ini beliau berpuas hati kerana kerja penambahbaikan akan mematuhi keperluan Formula One Management dan Persekutuan Automobil Antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak ditangguh sementara. Taktik istilah berkod jual dadah dalam talian dipantau. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

An Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yathba'ul mayyita salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu rawahu syaiqan. Daripada Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tiga perkara akan mengiringi seseorang, kaum keluarganya, harta kekayaan dan amal kebaikannya. Kemudian pulang dua dan tinggal satu. Pulanglah keluarga dan hartanya, yang tinggal cuma amalannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini Rasulullah mengingatkan bahwa perkara yang menjadi kesukaan seseorang dalam kehidupan hanya akan mengiringinya hingga ke pintu kubur. Kemudian akan kembali dan menjadi hak orang lain. Kaum keluarganya akan kembali bersukaria seperti biasa. Harta kekayaannya akan dimiliki oleh orang lain. Tidak ada yang tinggal bersamanya, melainkan amalannya sahaja.

0: Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Ros Sakinah pada setiap hari 2 petang. Juga ulanginya pada pukul 6:15 petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus. Terima kasih DJ East waktu ini hingga ke rancangan di Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
1: Hari Malaysia satu tarikh satu sejarah menyatukan kita dalam sebuah keluarga. Dari Semenanjung hingga Sabah dan Sarawak, kita melangkah bersama, meraikan kepelbagaian, mengukuhkan perpaduan, membina masa depan. Berbeza budaya, bahasa dan tradisi, namun kita tetap satu hati, satu jiwa. Ayuh semarakkan Hari Malaysia, kibarkan jalur gemilang, suburkan semangat perpaduan demi negara yang kita cintai. Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM, mesra harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Kedai FM, lagu-lagu terbaru dan terkini 12.30 hari setiap Sabtu. Tunggu
3: Hit 10 Kedai FM.

Okay, September nak kawan duit tak ada. Tak apa-apa masalah kan. Kena bincang elok kan. Kalau suka sama suka tu, dia boleh kotim punya, insyaAllah kan. Naik hidup tu perkekalan kan. Jangan susah awal ni. Jangan apa-apa, biar susah awal, senang kemudian. Jangan orang tak apa, susah kemudian, senang awal. Nak tunjuk kata macam, tapi itulah kan. Tepuk dia tengah selera lah. Yang penting, dia kalau dia sayang, dia tahu kemampuan masing-masing itu, insyaAllah kan, semuanya mudah lah. Itu dia. Dan juga mungkin juga yang mungkin pada hujung minggu ni nak melangsungkan perkahwinan, selamat pengantin baru lah saya ucapkan. Okey, vibe-vibe pasal 80-an ni, kalau ada yang nak kongsi boleh juga hantar ke dengan WhatsApp Kedai FM. Kan, kalau kita ingat lagi orang tak apa, waktu ni banyak yang orang tak apa, dia berasaskan orang tak apa, serampang dua mata. Kan, kok mana pun kena pergi jumpa. Kan, minta tolong ke. Kadang tu nak macam kata nak jumpa macam orang-orang kampung kita, taman kita, tanya rumah sekian-sekian, kita bawa lebih pergi tunjuk. Lah ni memanglah mudah pakai waste kan. Tapi itulah dia orang tak mengurangkanlah sikit situ rahim tu, ukuah tu kan. Tu yang orang tak menarik itu. Sebenarnya dulu ni peluang pada kita. Kan, pipi tu tunjuk. Ni lah rumah apa ni, Pak Lomah ni. Kita tengok Pak Lomah ada anak dara segak. Tak untung lah tu. Sambil menjelam ni ayak. Kisah ni berlaku untuk kawan saya kan. Dia kata jodoh dia pun dalam kampung dia juga. Cerita macam tu cerita dia. Kan, ada orang luar main tu nak main minang lah si apa ni, kakak pada markah kawan saya ni. Kan, tiba-tiba jadi cerita PPP berkenan. Dalam kali itulah jodoh pertemuan dengan Tuhan. Kan, apa yang penting semua di mana untuk pastinya kalau kita tak faham sendiri di mana kita bila kita di zaman 80-an ni, dia kita ada banyak itu perkataan universiti kehidupan. Apa dia universiti kehidupan tu? Industri kehidupan ni ialah merujuk pada pengalaman hidup sebagai guru dan tempat kita belajar. Kan, bukan industri sebenar. Okey, maksudnya kita ni tentang industri kehidupan ni, pengalaman yang suka dan duka, kesilapan dan kegagalan, hubungan dengan keluarga, sahabat dan masyarakat, pekerjaan dan tanggungjawab, cabaran serta ujian hidup. Kadang-kadang tu orang tu tak cukup pengalaman, dia terlampau, dia teringkan satu benda tu kan, dia tak menguasai, lepas tu dia kalut dah. Nak kata dia dah pandai, tak boleh. Kan, dia kena berjalan, dia kena melalui satu perkara yang macam kita dulu, kena merangkak dulu, lepas tu baru nak tatih duduk kan. Mana boleh turun baby turun diri lari dah kan. Kan, tertomas tu kebiasalah. Kan, itulah proses hidup sebabnya. Dan katanya contoh, kita tak bajet tempat di universiti sebagai, tapi banyak yang sebanyak daripada universiti kehidupan. Maksud dia, pengalaman hidup telah mengajar tentang kesabaran, kebijaksanaan, berdikari dan juga memahami manusia. Contohnya macam budak-budak dulu kan, kalau macam saya sendiri ni, orang tua suruh hantar saya pergi balik kampung, kampung belah tok saya, belah-belah apa tunjang tu kan, belah-belah sana kan. So masa tu kita belajar kan, belajar duduk dengan tok macam mana, budaya adab kan. Tu bila tengok belajar X jawai ni, jumpa orang dia salam, dia tegur. Gen Z dia payah sikit, dia pegang phone tu tak kenal dah. Sebenarnya kita kena latih dia apa kan, adab tu, sila tu. Itulah universiti kehidupan sebenarnya. Okey, apa-apa yang pasti semua, kita akan teruskan untuk berlayan lagu 80-an. Saya sepengar tengah ini, alright. Dan semua kita terus bimbang bersama dan jumpa untuk hantarkan sebarang dikasih ucapan ataupun sebarang kenangan anda, okay, kepada saya di ruangan di Kedai FM. Alright, jom layan Vibe 80-an malam ni. Kefe Santai bersama DJ East, Santai 12, #damaikan jiwa.

Okay, Radio Malaysia Kedah FM bersama Santai 12 hashtag damaikan jiwa. Kita dalam mood 80-an malam ni. Okay, dan anda semua, teruskan lagi dengan sedikit

Era 80-an. Atau 80-an bukan sekadar satu zaman, tetapi sebuah perjalanan penuh cerita. Zaman kaset dan radio menjadi teman, surat menjadi penghubung, dan lagu-lagu lama menjadi suara kepada kenangan. Kita semua pernah menikmati lagu sambil mengulang kaset. Sungguh, menunggu lagu kemarahan dimainkan di radio dan berkumpul bersama kawan-kawan tanpa telefon pintar di tangan. Sederhana tapi begitu bermakna. Betul eh? Ada kenangan yang mungkin sudah lama berlalu, ada insan yang mungkin sudah terisi di sisi. Tetapi apabila lagu lama berkumandang, seolah-olah kita kembali ke zaman itu. Wow, padu tulisannya. Ketika usia saya masih muda, impian masih tinggi dan kehidupan terasa begitu sederhana. Inilah indah hanya kenangan. Masa boleh berlalu tapi kenangan tidak pernah benar-benar pergi. Buat semua pendengar, mari kita hayati kembali lagu 80-an. Biarkan muzik membawa kita pulang seketika ke universiti kehidupan. Tempat kita belajar tentang cinta, persahabatan, kehilangan, kesetiaan dan erti sebuah perjalanan hidup. Selamat mengenang kembali zaman 80-an. Semoga kenangan yang hadir malam ni membawa senyuman bukan sekadar kehidupan dan kerinduan. Apapun, kalau boleh saya nak DJ Is putarkan lagu Memburu Impian dan juga lagu Kuala Lumpur daripada Malik Ridzwan. Memang penuh pintu hati saya tu. Pernah duduk di KL hampir dekat 20 tahun pada ketika itu. Apa lagu baru ni semua saya bersama. Terima kasih DJ Is. Sama-sama Mak Polih daripada Bukit Binang. Itu dia. Saya memang terkesima juga dari tulisan dan memang hebat. Alhamdulillah. Betul eh, kan? Katanya mengulang kaset betul. Kita pakai pen kan? Kita ulang balik. Nak dengar kaset balik pasal malam. Kan? Kaset radio menjadi perhubungan. Apa lagi dia kata? Memang best saja. Alamak. Memang nak berkenaan mata dia tengok ni. Eh. Okeylah, kita belanja-belanja. Saat lagi kita cari lagu untuk tiba lagu Memburu Impian dan juga Kolom Marik Ridzwan. Okey. Terima kasih Mak Polih daripada Bukit Binang.

Okey, dulu masih kita FM Harmoni. 6 hari lagi kita akan menyambut sambutan Hari Malaysia 16 September. Alright. Yang penting jangan anda buat tour lagi, okay? Bendera-bendera kan. Terus kekal pasang sepanjang tahun, dan kalau rosak tukar baru. Dan juga terima kasih kepada Abang Zaidi Soul Rider AZ Arm Performance ni, daripada Sungai Lalang, Kedah, Ambangan High. Katanya saya sambil dengar kereta duduk di bagan ni dengan kekasih hati, dengan layan kedai FM. Terima kasih dengan DJ East. Okey. Bersama dengan Asmara Zaina. Okey. Dah dengar lagu daripada Bintang. Dan apa pun malam ni lagu 80-an, sempoi-sempoi. Untuk kedai FM semua, jom layan DJ East. Terima kasih. Alright, terima kasih Abang Zaidi. AZR Performance, Sungai Lalang. Saya tadi Kedah. Dia nanti orang tu dia perlukan lagu teman-teman kan, bila dia ada dengar lagu ni dia akan rasa relax kan, dia ada my idea kan. Radio sekarang ni bukan macam dulu. Dan sekarang ni kita di Radio Kedai FM macam-macam ada infotainment, kita ada berita terkini, berita tempatan, info kerja cuaca kan, dan juga pastinya lagi tentang ceramah-ceramah agama. So semua lengkap, so dengan ni lebihlah bermakna kan. Itu yang baik itu. Terima kasih kepada Kedai FM. Alright, dan semua lepas ni banyak lagi tentang fight 80 tak sama-sama anda. Dan jangan lupa untuk hantar amal kiriman WhatsApp anda ke Kedai FM 011-568-6300. Kita lagu sudah daripada JJ Streetlight, ini daripada Budak Kacamata. Kedai FM, layan dan sempoi.

Ya, Taza 89.90, lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Santan dan 12 hashtag Damaikan Jiwa. Telah pun sampai ke jam yang terakhir berikutnya. Dan nombor semua, jangan lupa untuk tu setia bersama kami jam terakhir ini. Terima kasih Iskandar Khadi. Dan kita akan layan lagu yang syarul-syarul sempoi. Sampaikan rancangan dan jangan lupa untuk hantar mai. Kiriman WhatsApp hampa ucapan anda kerana WhatsApp Kedai FM 011-568-6300.
1: Jangan tertipu dengan Hela Scammer. Berhati-hatilah berkongsi data pribadi anda secara online kerana ia menjadi informasi umum. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM. Shocknya, Stanza 89.0 Kedah FM.

0: Fest at Radius Hospital Alustar pada 12 September 2026 dari 7 pagi hingga 7 malam di Darul Aman Park, Jitra. Nikmati Merdeka Fun Run, Zumba, saringan kesihatan, cabutan bertuah, gerai makanan, pendidikan bantuan kecemasan dan antenatal, persembahan istimewa, Dayang, Nur Faiza serta pelbagai aktiviti menarik. Untuk keterangan lanjut, ikuti Aurelius Alostar di TikTok, Instagram dan Facebook.
1: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedai

Okey, daripada Allah Rahmah, Datuk Syarifah ini kan seorang orang apa, bidanita yang sangat hebat. Okey, beliau juga selalu berduet dengan Brori Marantika. Boleh kita belanja, kita jangan risau, tunggu ada juga sebelanja lagi. Alright, dan daripada Mak Mah daripada Kok Diang. Okey, salam salgia buat semua pendengar Kedai FM. Era 80-an memang penuh kenangan. Zaman keset, radio dan lagu yang sampai hari ini masih kekal di hati walaupun zaman sudah berubah. Kenangan indah tetap kekal. Terima kasih kerana terus menghidupkan masa 80-an bersama DJs kita. Okey, apapun memang putih sama lagu lagu-lagu terkenang balik kan, orang yang dah lama pergi. Tapi itulah, semua tak boleh patah balik. Pun layan Kedai FM. Terima kasih, Is. Sama-sama. Biasa kan, so benda tu kerja pengalaman hidup kita, putera hidup, insyaAllah. Okey, yang baik-baik kita boleh kita doakan lah, yang telah pergi, telah pergi. Okey, semoga dirahmati, amin. Okey, bagi semua geng-geng mana-mana yang mungkin duduk berniaga ke, duduk buat apa saja, syarat dan sebelah keadaan baik-baik belaka, yang penting stay tune sama kami ke DFM. Dan ke-12 lagi kita nak terbang ke Kasapuri bersama geng burung hantu pula, kawan-kawan kami. Alright, dan semua lebih kongsian. Alright, yang penting dapatkan info cuaca bersama kami setiap pagi, dan juga pakai tutup muka sepanjang cerobong ni. Hati-hati nah. Ini daripada Deloitte, Cinta Hampa. Kedai FM, layan dan sempoi.

0: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.
1: Salam 12 hashtag damaikan jiwa. Alright, saya harap anda semua terhibur sepanjang pada hari ini. Sawal jam 6.43 hingga ke saat ini. Apapun dan semua, kita harapkan kita mudahkan apa yang baik belakang. Cakap baik-baik, fikir baik-baik, doa baik-baik. Okay, semua baik-baik itu balik pada kita balik, InsyaAllah. Alright, okay, itu yang kita nak. Alright, dan semua, selamat hujung minggu. Mendapat cuti anda, jangan lupa dapatkan info jerebu di IPU. Okay, dan pastinya pakai pelitup muka jika anda diberi di luar pada rumah. Ingat tu nah. Okey, dan untuk itu jumpa lagi esok malam bersama saya, insya-Allah banyak lagi lagu yang syok-syok menanti anda dan juga info-info menarik bersama kami pada di Kedai FM yang sahnya di RTM. Alright, dan untuk anda untuk rakan-rakan di bilik kawalan siaran bersama saya mana-mana saya pada malam ni, kita bersama dengan Khairuddin dan juga Syukri dan bersarapan untuk keselamatan bersama dengan Yazri dan juga Mazuki. Untuk itu dan semua, sekali lagi, okay, kalau cuti ni, apa kata ajak jenguk family, mak bapak dekat, itu yang terbaik. Dan apa-apa, nama itu biar betul. Semoga ada keberkatan. Mulakan bismillah, sudah ya Alhamdulillah. Saya sekarang kadik, unuk diri dulu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye. Selamat malam.
2: Hari Malaysia, satu tarikh, satu sejarah menyatukan kita dalam sebuah keluarga. Dari Semenanjung hingga Sabah dan Sarawak, kita melangkah bersama, meraihkan kepelbagaian, mengukuhkan perpaduan, membina masa depan. Berbeza budaya, bahasa dan tradisi, namun kita tetap satu hati, satu jiwa. Ayuh semarakkan Hari Malaysia, kibarkan jalur gemilang, suburkan semangat perpaduan demi negara yang kita cintai. Selamat Hari Malaysia daripada Kedai FM, mesra harmoni. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.

Bersembang kumpulan Slam dengan Nur Kasih memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua rakyat Malaysia, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Aizat yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasuna Geng Bunuh Hantu, untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari 11 September 2026, 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Seperti biasa, saya doakan anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Dan kalau sihat, syukur selalu. Yang tak sihat, makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari di segmen Nasional Game Buruh Hantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi Nasional FM seluruh negara, termasuk frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya untuk tengah malam sampai pukul 6 pagi. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu tentunya. Geng Buruh Hantu, di mana anda semua. Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih sebenarnya untuk anda semua kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai tempat untuk anda mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja. Juga hiburan-hiburan yang terbaik yang kami sajikan sepanjang 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda untuk sejam setengah ini, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Jadi terus luncur, terus layan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Luncur.

Harry Khalifah dengan Semakin Hari Semakin Sayang. Semakin hari anda semakin sayang dengan Nasional FM, betul ke tidak ni? Sayang kepada DJ-DJ-nya, penyampai-penyampainya, dan semakin hari semakin ramai pendengar Nasional FM. Jadi terima kasih banyak-banyak lah, terutamanya menerusi Nasional Game Buruhan tu. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Apa ada hari Jumaat? Apa yang ada pada hari Jumaat? Apa istimewanya hari Jumaat? Yang pertama, hari Jumaat adalah hari yang paling mulia kan, hari bagi kaum muslimin dan muslimat, penghulu segala hari, hari kebesaran mingguan kita, hari perhimpunan bagi solat Jumaat, hari ramai malaikat turun ke bumi, hari mustajab untuk kita berdoa, lagi apa lagi, hari yang dihapuskan dosa, hari lebih utama bersedekah, dan hari yang untuk kita meraih seberapa banyak pahala. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah daripada Allah SWT. Itulah istimewanya hari Jumaat. Mana dia geng-geng berhantu? Laporkan diri anda pada saya. Saya tahu ramai yang tengah bertugas, tengah bekerja pada waktu ini. Selamat bertugas, selamat bekerja. Yang sedang memandu, selamat memandu. Yang sedang mencari rezeki atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, berada-berada bas, kasih horn satu kali untuk Abang Manis. Pam-pam-pam. Luncur terus sampai ke destinasi. Mudah-mudahan selamat dalam perjalanan ya. Saya doakan semoga pemandu-pemandu Malaysia selamat sampai ke destinasi. Ramai juga yang sedang bertugas di sektor keselamatan abang-abang polis, kakak-kakak polis, peronda-peronda se-Malaysia, peronda-peronda MPV se-Malaysia yang sedang mendengarkan pada waktu ini, sambil-sambil meronda, selamat meronda. Yang bekerja di sektor kesihatan juga, selamat bekerja. Ramai yang bekerja di sektor kesihatan, jururawat-jururawat, doktor-doktor, attendant-attendant hospital juga, kaki tangan hospital, semua sekalilah. Terima kasih kerana menjaga kesihatan rakyat Malaysia. Cuaca di tempat anda macam mana? Di ibu negara cuaca boleh saya katakan sejuk-sejuk je. Sesejuk air di kali, sesejuk hati ini kan. Ada juga kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star dan juga Pokok Sena, termasuklah di Kelantan, di jajahan Gua Musang, Terengganu, di Hulu Terengganu, Marang, Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Setiu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, di Jelantut, Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung dan Belaga, Miri, Marudi, Telang Usan dan juga Bario, Sabah, di Sandakan, Kinabatangan, Labuk, Sugut, Telupit dan juga Paitan, di Sipitang, Beaufort, Kuala Penyu, Pensiangan dan juga Tenom, termasuk di Kota Marudu serta di Ranau dan juga Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Jom terus berhibur lagi. Dan sebuah lagu persembahan Cranberries dengan Zombie. Luncur terus sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

penciptaan Dato' M. Nasir, Bumi Putar Rockers, menerusi lagunya Dajjal. 12.44 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Baru Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain, Nun Alif Zain Alif, di hari Jumaat penghulu segala hari. Kita terus kibarkan jalur gemilang, berbaki 5 hari saja lagi kita akan menyambut Hari Malaysia yang ke-63. Dan sambutan untuk peringkat kebangsaan akan berlangsung di Sarawak. Jadi mereka yang berada di Sarawak, jangan lupa untuk memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026. Dan kita terus kibarkan jalur gemilang bendera kesayangan kita, maruah negara kita. Kita kibarkan biar dunia tahu bahawa kita adalah bumi yang berdaulat. Bumi ataupun Malaysia yang kita cinta ini ada macam-macam budaya, dan budaya inilah menjadi khazanah dan juga aset terbesar Malaysia yang menjadi asas kepada pembentukan identiti sebenarnya, identiti negara kita kan. Dan sekaligus menjadikan Malaysia sebuah destinasi pelancongan yang unik dan juga istimewa di mata dunia.

kata macam-macam ada dekat Malaysia ni, berbagai kaum, bahasa, adat dan juga seni. Dia seronok-seronok. Selain daripada keindahan alam negara kita kan, yang diberikan oleh Allah SWT, serta warisan budaya dan juga tradisi yang menjadikan Malaysia destinasi pelancongan unik dan juga menarik pelancong antarabangsa. Dan pengalaman budaya termasuklah makanan, perayaan, kraf, apa lagi, persembahan dan juga membawa cerita tersendiri dan menjadikan satu kenangan buat pelancong-pelancong dari luar negara. Dan pengalaman budaya menjadi terus menjadi teras pelancongan untuk memperkasakan ekonomi komuniti secara inklusif sebenarnya. Jadi kita jagalah negara kita, kita jagalah budaya negara kita, kerana kita antara destinasi pelancongan yang terbaik di dunia. Terima kasih geng-geng Burhantu yang bersama-sama dengan saya, yang melaporkan diri, ramai-ramai yang melaporkan diri. Kita ada Jordan Jimmy Tangai dari Singapura hadir. Princess Sue, siapa lagi? Ramai sebenarnya. Kita ada Indra Angkasa, Nip Mas dari Kota Baru, Razak Balangi, Zainal Enal dari Karimun Kipri. Terima kasih pendengar kita di Indonesia. PJ Amin, Nani Ani, Junada Ilas, Intan Hamid antaranya yang hadir. Nida Wahida, Ahmad Nurul Amri, Muhammad Yusof, Iskandar Putri, Johor, ada bida dari Salju di sana. Rakib Reza Azman, Muhammad Fahmi Abu Bakar, Abang Lori, pom-pom-pom, hadir runcur. Itu antara yang hadir dekat live TikTok. Gabriel hadir juga, anak Anton, Amy, Erina. Kita ada Virginia Vanessa, Nur Cahaya, Perlis, Mawar Jiga, Kamar, Karamel Lati, Muhammad Asyari, Asang, Fikri 92, Ajib 8189, Ani, Mak Tok, Zina Tasnim. Ramai sebenarnya, ramai tu. Siapa lagi? Akak Comel juga turut bersama-sama. Tiger Aini, ada Ajimi, terus Maizan Juso. Semuanya hadir, bukan saja melalui Facebook rasmi Nasional FM, Instagram juga di live TikTok pada waktu ini. Rosli Lee, Hanim 7, Asmalini Hanan, Nobody Get the, Get Hard, oh, Metal Sejanti, kita salam GBS, Haziq Iskandar juga, Amy Black Panther, Yuswai MC, Perlis juga luncur, Zainab Morad, Kak Yana, Fahim Bagus Abang Ibaling. Okey, terus beribu lagi. Ini dia lagu dan lirik ciptaan Datuk Ramli Sarip, Life Ended dengan Seruan. Terus dengarkan Nasional Gemburhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan kita Peng Yu. 1:04 minit pagi, sekejap masa berlalu dah masuk jam kedua Nasional Game Berhantu. Jadi selamat pagi untuk anda. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM di seantero dunia. Bertemankan pemilik suara ini di penghulu segala hari Jumaat 11 September 2026 yang menyambut hari lahir, sama hari lahir untuk anda. Semoga terus ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah SWT. Juga kita nak ucap ribuan terima kasih sebenarnya kepada pembayar-pembayar zakat se-Malaysia. Terima kasih yang bayar zakat, zakat fitrah masa bulan puasa, zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, macam-macam zakat lagi untuk kita agih-agihkan kepada mereka yang lebih memerlukan, kan. Dan di Kuala Lumpur, di ibu negara sendiri, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP mengagihkan 84.36 juta ringgit dana zakat setakat Ogos lepas bagi membantu pendidikan anak asnaf merangkumi keperluan dari peringkat sekolah hingga institusi pengajian tinggi IPT. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan menyatakan kecemerlangan pelajar menjadi bukti keberkesanan sumbangan para pembayar zakat. Jadi dalam usaha kita mempertingkatkan ekonomi dan juga taraf hidup umat Islam, pendidikan adalah yang terbaik. Jadi anak-anak ini sebenarnya yang dibiayai menerusi wang dana zakat, alhamdulillah mereka menunjukkan kecemerlangan. Syukur. Terima kasih pembayar-pembayar zakat. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain, kan. Itu yang kita kena ambil maklum. Kadang-kadang seringgit yang kita dapat tu bukan untuk kita semua. 20 sen untuk isteri, 20 sen untuk anak, 20 sen untuk ibu dan ayah, 20 sen untuk adik-beradik, 10 sen bayar zakat. Yang tinggal dalam kocik kita betul-betul adalah 10 sen saja. Baik, Nizam Bandar Tenggara hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. SP Brembo, Lan Hashim dari Perlis, Rosnani, Mat Beho, Suhaila, Nizam, Ayati, Ahmad, Tengku Din, Pamamang, Anisha, Anggri, ada Roha, Muhammad Syafiq, Abah Tom, Kasut dah buruk. Ini pun semuanya pilot-pilot darat se-Malaysia ni. Azimah 59 dari Perlis, Donor Dongai, Raihan, Zarina Ina, kita ada Black Ants, kita ada Syahmat, Nizam Karkun, Ida Khairi dari Pasir Mas, Lia, Ifa, Mustafa, siapa lagi? Izian, Gentleman, Gentleman pun hadir, MZ777, Salizal, Kak Yana, Jilok, Azlan Abdul Wahid, Mona Rahim, ada Sofi, Aini Sofia, Murni Saad, Halimah Ahmad, Azmi Rina, Bunga Kebangsaan, Hamba Abadi, oi, Cinta Hati Dila, Farid Abdullah, Puteri Lilin, Jajah 83, Zul Honda, Diana, katanya teman suami dia naik lori hari ini. Jadi adalah kawan berborak-borak sambil-sambil layan Nasional FM dengan lagu-lagu terbaik. Remy 78, ada Nirosha dan 6979, Tok Man, semuanya hadir. Rohani Muhammad Nazwa dari Gemenci juga terus bersama-sama. Terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Tadi kita dah layan lagu-lagu angguk kepala, sekarang kita layan lagu, kita buka warung joget kita lah. Ini lagu dan diri ciptaan Hermantino, Kak Melah kita, lontaran suara Ramlah Ram, antara kasih sayang dan juga cinta. Mana penting? Pada saya semuanya penting. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

lagu ciptaan Utam Singh dilirik oleh Anan Bashki. Paduan suara Lata Mangeshkar dan juga Udit Narayan menerusi lagunya Dil Terpanggil Hey. Lagu dalam filem Dil Terpanggil Hey juga. Lakonan Shah Rukhan, Madhuri Dixit. Satu 27 minit pagi waktu ini. Terima kasih buat anda semua. Terus kekal setia. Stay tune dengan National FM. Untuk geng-geng berhantu, semakin hari semakin ramai geng-geng berhantu. Oh, persatuan. Kita boleh buat persatuan tau, geng-geng berhantu se-Malaysia. Geng-geng berhantu National FM. Kita boleh buat persatuan. Ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi, di Pulau Pinang, di Timur Laut dan juga Barat Daya, Terengganu, di Kemaman dan juga Dungon, Negeri Sembilan, di Port Dickson dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka, Johor, di Muar Tangkak, Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung, Belaga, Miri, Tulang, Usan dan juga Bario, Sabah, di Pedalaman, di Kuala Penyu, serta Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ada yang katanya, hujan ni bang, cuaca sejuk ni, tarik selimut. Ui. Tapi biasanya cuaca sejuk ni perut cepat lapar tau. Kalau cuaca sejuk je perut cepat lapar. Pergi ke dapur, bancuh kopi O. Cari biskut-biskut yang ada, roti-roti ke. Sambil makan, sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Selain daripada hujan dekat negara kita, kita ada terima panas juga. Apatah lagi bila kita memasuki El Nino tu kan. Tapi kalau kita tengok kan sejarah negara kita, bukan saja El Nino tapi Super El Nino. Kita pernah berdepan dengan Super El Nino tau. Pada episod tahun 1982, 83, 97, 98, 2015, 2016 kan. Dan kita untuk tahun depan sebenarnya, kita dijangkakan... Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia menjangkakan kita akan sekali lagi mengalami Super El Nino. Iaitu bila, masa bila tu? Untuk tahun depan. Iaitu ketika memasuki bulan puasa. Bulan puasa, hari raya tahun depan, kita dijangka berada dalam keadaan cuaca kita Super El Nino yang menyaksikan kita... Berkemungkinan suhu akan mencecah hingga 41 darjah Celsius. Dan melihat kepada fenomena yang diramal lebih kuat daripada episod sebelum ini, ditambah pula faktor pemanasan global kan, adalah tidak mustahil suhu kita boleh melepasi rekod dan juga mencecah hingga 41 darjah Celsius. Itu yang dinyatakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Apapun, kita terus jaga kesihatan kita baik-baik. Sama ada cuaca hujan, cuaca panas, cuaca tak panas, cuaca sejuk ataupun cuaca apa pun, jaga baik-baik kesihatan anda ya. Periksa badan kita selalu. Okay, Zamri Abu melaporkan diri bersama dengan saya. Lama tak nampak Mr. Zamri Abu. Lola Love. Kita ada Fisa Bilillah, Musang Berburu Sigala. Pam-pam-pam. Mantap, kasih orang satu kali lah. Pilot-pilot darat se-Malaysia. Mama Nina, Boy Tobeng, Cik Nana, Rozila Ramli, Cik Nan. Kita ada Joe Teknisi, pendengar kita dari Riau, Indonesia. Terima kasih banyak-banyak. Mr. Mayan ada, Eda Sofia, Zam Zawawi. Topeng Pening ada, siapa lagi? Lavender Girl, Nur Julai, Osman Mat, Hana, kita ada Zai, Fauzia Osman, Rose, Baktia, Ainun Putih, Nur Pinang, Siti Fatimah, Puan Siti, Yus, Rohaya, Zahariza, Senik, Wan Baling dari Perodua, Rawang, dari member-member Bumper Pain katanya. Okey, kin salam semua geng-geng Perodua yang ada situ. Bukan saja bumper-bumper pain tau. Yang tak ada bumper pun kin salam juga. Sabaria, Awang, Ita Chot. Ramai lagi lah. Kita ada siapa lagi? Jua, ada Jun, Hero Zero. Terima kasih banyak-banyak, banyak-banyak. Mr. Kuzi, Zidin pada darat, hati-hati memandu pada darat se-Malaysia katanya. Amirul Hakimi, Bunga April juga bersama-sama. Okey, tadi kita sebenarnya kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam sampai ke lagu Hindustan tadi kan. Kini tibalah masanya
Tibalah masanya ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil. Katanya hari ni dah standby tisu banyak-banyak bang. Ada 3 kotak tisu ni. Tak perlu tisu banyak-banyak, ambil tuala je cukup. Tuala kan sambil lak air mata, terkenangkan satu kenangan. Kadang-kadang kita boleh juga menangis bila terkenangkan kenangan manis. Bukan kerana kita menangis kerana kita sedih, tidak. Kerana kita tak dapat mengulangi saat itu. Apatah lagi kalau kenangan pahit kan. Kenangan pahit tentunya kita menangis. Kadang-kadang bila kita terkenangkan betul-betul, terkenangkan, luka lama boleh berdarah kembali. Jangan main-main. Sungguh. Saya sendiri pun pernah mengalami perasaan seumpama itu kan. Bila kita kenangkan kenangan pahit je, hati kita mula jadi sayu, jadi sedih dan sebagainya. Tapi sebenarnya itulah, kenangan itulah yang memberikan kekuatan kita kepada kepada kita, kekuatan diri kepada kita hari ini kan, yang menjadikan kita dewasa, yang menjadikan kita lebih matang dalam kehidupan, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Hashtagnya Sarum Mawar. Dahulu saya mulakan lagu-lagu menangis tepi bujuk katil melalui lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Patrick Khamis, Nana dan juga Allahyarham Haji Spin, Gurauan Berkasih. Jangan main-main tau, bila bergurau-gurau pun boleh jadi jatuh cinta, boleh jadi berkasih. Sungguh. Terus layan Nasional Gemur Hantu.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Ini tiba masanya Zone.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Spring dengan kita ditakdirkan jatuh cinta. 1.57 minit pagi. Kita ditakdirkan jatuh cinta. Betul juga kan? Kadang-kadang semuanya kerana takdir kan? Kadang-kadang kita tak pernah termimpi pun untuk berjumpa dengan si dia. Tak pernah termimpi untuk jatuh cinta dengan si dia. Tapi takdir telah pun menemukan yang membawa kebahagiaan. Dia juga memisahkan yang membawa kedukaan, kekecewaan. Begitulah takdirnya sebuah cinta. Dia ada dua je, bahagia ataupun kecewa. Bila bahagia tersenyum sampai ke telinga kan. Bila kecewa, makan tak lalu, tidur tak lena, hati gelisah sepanjang masa, sepanjang malam keresahan. Terima kasih geng-geng berhantu yang baru bertemankan nasional geng berhantu. Anda semua memangnya terbaik lah. Geng-geng buruh hantu di seluruh negara seantero dunia berhimpun untuk 12 malam sampai pukul 6 pagi. Layan lagu-lagu terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada benar, mereka benar sahaja. Kita bulan depan, Oktober, kita dijangka ataupun Perdana Menteri dijangka akan membentangkan belanjawan 2027 pula. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga merangkap Menteri Kewangan akan membentangkannya di Parlimen. Tapi apakah harapan rakyat untuk belanjawan 2027? Apakah harapan kita? Adakah harapan kita untuk meningkatkan pendapatan rakyat dan juga menjadikan peluang pekerjaan yang berkualiti antara perkara yang dilihat wajarlah diberi perhatian dalam belanjawan 2027? Dalam usaha kita sebenarnya untuk meningkatkan pendapatan, boleh guna kekal menjadi fokus penting demi masa depan kesejahteraan ekonomi rakyat. Jadi pertama persoalannya, bagaimana pendapatan rakyat itu dapat ditingkatkan? Mungkin tiba masanya untuk kita menilai semula kadar gaji minimum. Mungkinlah itu pendapat ramailah yang berpendapat seumpama itu. Ada yang bertanya dengan saya, bang, macam mana belanjawan 2027 ni? Saya senang je jawab. Belanjawan 2027 sudah tentunya akan memberikan fokus kepada semua golongan. Golongan kurang berkemampuan, B40, M40, T20, semua golongan. Jangan risau. Kerana kerajaan juga akan menjaga kebajikan semua rakyatnya, rakyat Malaysia. Okey, geng-geng berhantu. Maishita 82, Nuraz, kita ada Syarul Azri, Azila MTJ melaporkan diri bersama dengan saya, Muhammad Rusli Seli, kita ada Me'as, Siti Hajar, Din Zgani, Baby Arisha, Ahmeng Zaketin, Nur Safa Marwah, siapa lagi, ramai yang bersama-sama dengan saya ni, Halim Taro, Zaitun Harun, Encik Azmi, Mizi 85, Gang Rimba, kita ada Zaketin juga, Sabrio Rajman, Zajakfah dari Kuala Terengganu, Puteri Nur Rakan Liza, Noran Yasin, Usop dari Perdua NDC Tintern. Selamat bekerja, Cop. Cakap dengan kawan-kawan, jangan tidur ya, Cop. Botak Bahau, Junenda Kamarin, Muhammad Faizal, Azkit. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Tepi-tepi lightnya hari ini nampak macam slow je. Bad SB masuk pam-pam-pam, 3-0. Dia katanya GBH radio nombor 1 terbaik. Segmen nombor satu lah. Abang Sepawi hadir, bang. Mantap. Saya suka geng-geng buruh hantu ni. Zaidi Abang Lori juga. Sebab geng-geng buruh hantu ni, dia datang dari pelbagai sudut tau. Yang memandu, yang tengah bekerja, tengah menjahit, tengah buat kuih, tengah masak macam-macam untuk jualan awal pagi, tengah meniaga, yang tengah makan pun ada juga, yang baru balik kerja pun ada juga, yang memang tak tidur, tergolik sana tergolik sini kan, mata tak boleh nak lelap pun ramai juga di seantero dunia. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lontaran suara era bersama dengan Daddy Dores, Mendung Tak Bererti Hujan. Ini lagu tahun 1991, lagu kenangan anda. Terus layan luncur sampai pukul 6 pagi.

lagu ciptaan Wan Zul, Serah dengan Di Badai Asmara. Mencintai tanpa memiliki adalah sebuah luka sebenarnya. Merindu tanpa boleh bertemu, itu adalah menjadi duri dalam hidup kita. Sebab itulah kita kena sedar bahawa kita ni tak berhaklah merindui yang bukan milik kita. Dan percayalah, rasa cinta dan sayang akan tetap dalam hati kita walaupun ianya tak mampu kita miliki. 2:27 minit pagi. Ramai yang baru bangun tidur. Baru terjaga ni bang. Okey. Baru terjaga, baru nak menyapa, baru nak menghadirkan diri. Terima kasih banyak-banyak lah walaupun terjaga, sanggup cari cari National FM sebab nak layan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruh Hantu. Baik, kita tahu pergolakan di Asia Barat semakin meruncing antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Dan harga minyak dunia sebenarnya kalau kita lihatkan memang pada ketika ini sangat-sangat kenaikan harganya itu sangat ketara lah. Namun begitu, kerajaan juga akan terus mengekalkan kuota budi madani RON 95, budi 95 pada 300 liter sebulan dan juga kuota budi diesel sehingga 400 liter sebulan ketika ini, meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global. Dan Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menyatakan langkah itu sebenarnya mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat, khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup. Dan beban untuk kerajaan sebenarnya memang besar. Sebelum ini kalau kita lihatkan di isu Asia Barat, belanjawan negara menunjukkan perbelanjaan subsidi minyak tahun ini dalam lingkungan 15 bilion ringgit sahaja. Dan sekarang anggaran itu meningkat kepada 40 bilion ringgit kerana berlaku kenaikan harga minyak. Jadi walau apapun, kerajaan akan terus berusaha kerana komitmen untuk membantu dan juga meringankan beban rakyat. Pelbagai usaha sebenarnya kerajaan lakukan dalam membantu meringankan beban rakyat. Apapun, kita kena berusaha bertawakal, kemudian berdoa. InsyaAllah kalau ada rezeki tak ke mana kan. Macam Abir Farhan katanya, hari ni dah habis dah 4 beg dah burger. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, 4 beg burger. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, okey jangan lupa burger untuk Abang Manis. Hari ni saya nak burger daging, sos kurang, burger biasa je, tak nak special. Umi 75, Fiona Ita, jom manja juga bersama-sama. Bagi kita ada Bang Cik Motor, Syahrin, Brother Amit, Miza 82 dari Tol Bentong, Hilmi, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori, Pampampan, Bahrum Nasi Lemak, Kerang Bakar, Khairul Anwar, Mat Nijam, Lina Marina, Nisa Jerantut, Mandy 123, Permaisuri, ada Azlan Nordin, Lovely Lin, ada Amy, kita ada Zenu juga. Irwan Aming, salam dari Kalimantan Utara Indonesia. Terima kasih mendengar di Kalimantan. Tak tidur lagi ya. Seronok saya ditemani ramai pendengar-pendengar walaupun dekat Facebook dan juga di live TikTok pada ketika ini. Dia katanya baru lepas makan ni bang. Alhamdulillah, Nizal Lady Driver. Mantap, Nizal Lady Driver, kakak teksi kita pun hadir juga bersama-sama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lagu daripada komposernya Syahri Amri, persembahan daripada Shima. Setelah Aku Kau Miliki, luncur sampai pukul 6 pagi.

kipalkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Duhai seribu kali sayang, persembahan kumpulan Iklim. Seribu kali sayang. Sebab apa seribu kali sayang? Sebab cinta bukan untuk dimiliki. Tapi memang semua cinta tak seperti tak semestinya untuk kita miliki. Ya, betul, kadang-kadang cinta yang hadir itu sebenarnya untuk mengajar kita tentang erti kasih sayang, bagaimana menghargai kasih sayang. Dan bila dia dah hilang, baru kita rasa kehilangan, kan? Dia mengajar kita tentang itu sebenarnya. Supaya bila kita bertemu dengan cinta yang lain, kita akan lebih menghargai cinta itu. 2.57 minit pagi waktu ini. 3 minit lagi kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Burhantu. Banyak kawasan lagi, banyak kawasan masih lagi dilanda jerbu pada ketika ini, terutamanya di negeri Sarawak lah. Beberapa kawasan masih lagi berada dalam keadaan tidak sihat bacaan IPU-nya, terutamanya melibatkan IPD Serian, Kuching, Samarahan, Samalaju, Bintulu, ada Mukah juga, Sibu, Sariki dan juga Seri Aman. Jadi dalam keadaan jerebu ni, diharapkan anda semua jaga kesihatan baik-baik, minum air banyak-banyak, dan kurangkan aktiviti luar rumah. Kalau nak keluar tu, pakailah pelitup muka yang sesuai, terutamanya pakai yang N95 tau. Ucup MSC Pro 2 Tinted, laju terus Ucup. Pon pon pon. Terima kasih untuk Cik Yah yang hadir, Mama Siti Aminah, Yusanusi Jusu, Maksuna Siti Nurza, Noliana, Miss Kayoy, Abang Latif, Lady Heda, Habibah Azman, Azri, Kangan Polis, Line Clear katanya, Nur Ati, Awin, Yang Muhammad Adi Unding. Kita ada Arman Man dari Rawang, Ana Azizi juga terus bersama-sama, ID 67. Tuah deraka, salam lapor. Tuah tak pernah deraka, yang derakanya jebahan. Ini tuah zaman sekarang, tuah pula deraka ya. Ramai lagi yang tak sabar nak untuk menangis. Ramai lagi yang katanya lagu apa seterusnya? Lagu kenangan. Kenangan yang membuatkan kita kadang-kadang tersenyum, kadang-kadang menangis. Tapi itulah kenangan. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Persembahan Safura dengan Cinta Bersulam Dusta. Dan terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhantu di Nasional FM.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Lisa Graviti, lirik oleh saudara Iwai dengan Setiamu Gugur di Mata. Setia gugur di mata kan, tiba-tiba dia senyap je. Rupanya dia telah pun bersama dengan orang lain, melukai hati kita. Kadang-kadang pertemuan yang kita sangkakan membawa bahagia hingga ke akhir hayat, tetapi akhirnya kecundang di tengah jalan, membawa luka yang membekas sehingga kini. Meskipun dah bertahun-tahun perkara itu berlalu, sukar untuk kita lupakan. Itulah kenangan sebenarnya. Kenangan itu akan terus hidup bersama dengan kita. Apatah lagi kenangan-kenangan itu yang memberikan kebahagiaan buat diri kita. Okey, jangan lupa untuk kita sama-sama saksikan pukul 9 malam hari Sabtu ni ya. Di TV2, 12 bintang, satu pentas, satu impian. Jom kenali peserta-peserta Debaran Bintang Kecil 2026. 12 wakil dari setiap negeri di peringkat semenanjung akan bertanding menerusi Debaran Bintang Kecil 2026 yang akan berlangsung di RTM Negeri Sembilan. Jadi anda boleh datang beramai-ramai untuk ke Auditorium Tunku Puan Cik RTM Negeri Sembilan untuk kita menyokong bintang kecil anak-anak kita ataupun adik-adik kita yang kini akan berentap untuk merebut empat tempat ke peringkat akhir di Sarawak nanti. Sama-sama kita sokong sebab RTM ni memang dari dulu sampai lagi saat ini, dan insyaAllah untuk di masa akan datang kami akan sentiasa mencongkir bakat-bakat, bukan saja dalam bidang nyanyian, bukan saja dari bintang kecil, bintang RTM yang banyak melahirkan nama-nama besar. Datuk Jamal Abdillah, Allahyarham Sudiman, Datuk Sudiman Haji Arsyad, Ramlah Ram, Siti Nurhaliza, Datuk Seri Siti Nurhaliza, sampai menjadi bidu wanita negara, diangkat sebagai bidu wanita negara. Liza Hanim juga dari RTM, Annie Zakri dan ramai lagi lah nama-nama besar yang RTM congkil bakatnya. Bukan saja bidang nyanyian, bidang lakonan juga. Itulah RTM, kerana kami mahu melahirkan generasi dalam bidang bakat, generasi yang berkualiti, yang mengangkat seni dan budaya itu sendiri. Termasuklah kata orang tu, Abang Manis pun sama juga, dicongkir bakatnya menjadi penyampai radio. Okey, geng-geng berhati, semua okey lagi. Abang Tanker melaporkan diri bersama dengan saya, Alifah Imani. Kita ada Aizan Zek, Kemboja Putih, Hazri Zabaha, Idawati, Cik Ila Yunus, Ikin, Iris Chow, Mewak Kapi 50, Mael, Syaz katanya dalam perjalanan ke selatan. Hati-hati Syaz, mudah-mudahan selamat sampai ya. Junada Ilyas 75 katanya okey lagi, mantap. Mona Rahim pun okey. Muhammad Ridwan, mantap. Abang Manis, dia mantap juga. Terima kasih kerana mendengarkan. Dan seorang lagi berhantu, Mio Satria. Okey, siapa lagi, siapa lagi? Alhamdulillah, kalau okey, luncur terus. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil. Tapi untuk setengah jam ini boleh tak saya hentikan seketika untuk Menangis Tepi Bujuk Katil, sebab kita nak berikan laluan kepada koleksi 80-an lagu-lagu yang memberikan kata orang tu dengan hashtagnya kenangan lalu. Ada masanya kita teringatkan kenangan bersama dengan kekasih lama. Ada masa kita ingatkan kenangan bersama dengan adik-beradik kita dahulu, sama-sama kita membesar. Waktu siang kita bergaduh dengan abang kita, adik kita kan. Tapi malam kita boleh duduk bersama-sama, makan, berebut. Tapi kenapa bila dah dewasa kita jadi bermusuhan antara adik-beradik, sedangkan itu darah daging kita. Kita kenangkan mengenai perkara itu. Ada kalanya kita terkenangkan sahabat-sahabat lama kita. Kita pernah ketawa bersama dengan sahabat lama kita. Tapi kini jalan hidup telah memisahkan, membentangkan jarak antara masa lalu dan juga masa depan. Kebersamaan itu mungkin tak akan terulang, tapi kenangannya tetap akan tidak dilupakan. Saya ingin kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu daripada ciptaan Abdul Wahid Malik dan Datuk Yusni Hamid, Kau Yang Ku Nanti. Terus layan Geng Buruh Hantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

lagu dan lirik ciptaan Zamri. Lontaran suara Zamri juga menerusi lagunya Tugu Cinta. Menutup tirai koleksi 80-an untuk pertemuan hari ini. Saya percaya ramai yang dah terbuai dengan kenangan-kenangan indah. Kenangan-kenangan masa lalu. Kadang-kadang kita rindu bukan pada tempatnya tau, tapi pada saatnya, pada momennya, pada sejarahnya. Momen yang pernah membuatkan kita benar-benar rasa bahagia kan. Tentang kita ketawa di pinggir sawah, kita mandi sungai, terjun parit, panjat pokok. Kita pulang dengan hati yang sangat-sangat gembira, hati yang tenang, macam tak ada apa-apa dalam hidup kan. Gini semuanya tinggal kenangan lah. Tapi setiap kenangan itu pasti kita ada punya cara untuk kita kenangkan sambil tersenyum. Okey, tepat jam 4 pagi waktu ini berada di jam yang kelima. Nasional Geng Burhantu, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus kekal setia. Geng-geng Burhantu, 12 malam sampai kesan ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda. Baik, di samping kita menyambut Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan negara kita, kemudian tak lama lagi kita bakal menyambut Hari Malaysia pula yang ke-63 tahun. Tapi kita jangan lupa, jangan kita pernah lupa akan perjuangan saudara Islam kita yang berada di Palestin. Mereka sedang berjuang mempertahankan tanah air. Kita mendoakan semoga Palestin akan bebas merdeka satu masa nanti. Dan Malaysia juga mengecam sekeras-kerasnya gesaan terhadap gesaan terbarulah rejim Zionis Israel untuk memindahkan rakyat Palestin secara paksa dari semenanjung Gaza. Dan kecaman itu termasuklah tindakan keganasan berterusan oleh pendatang haram Israel terhadap penduduk Palestin di tepi barat serta Baitul Maqdis di timur. Kementerian Luar memaklumkan Malaysia menolak sebarang cubaan untuk memindahkan secara paksa ataupun menempatkan semula rakyat Palestin dari tanah air mereka. Jadi pembunuhan, ugutan, pemusnahan harta benda dan juga pemindahan secara paksa oleh pendatang haram Israel merupakan pencabulan serius terhadap undang-undang antarabangsa dan juga undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Kita rasa sedih kan? Rasa sedih mereka diugut, dibunuh, kanak-kanak diseksa, wanita juga diseksa. Kita doakanlah semoga Palestin akan terus mendapat kemerdekaan satu masa nanti. Free Palestin, insya-Allah. Sama-sama kita doakan. Rakib Riza Azman melaporkan diri bersama dengan saya. Ina Ina dari Melaka, Kak Ngaji, Siti Khalijah Matahari, Kiara Ati Azurati, Abalung Awang dari Bintulu, Isa Isa Lara Sofi, Zuleika Azurin, Lin Putri, kita ada Bunga Larangan dan Pumio Riza juga. Terima kasih banyak-banyak yang melaporkan diri bersama dengan saya. Tak henti-henti mereka melaporkan diri. Mantap. Oh iya, pemandu-pemandu Malaysia dah sampai mana dah? Ada yang katanya dah sampai lokasi bang. Alhamdulillah, syukur dah sampai lokasi kan. Penat memandu. Ada yang memandu beratus-ratus kilometer. Utara, selatan, selatan, utara, pantai barat, pantai timur. Beratus-ratus kilometer tau. Siapa kata memandu ni tak penat? Alah, duduk je bang, pegang steering. Amboi, cakap boleh. Cuba buat kerja tu. Cuba jadi pilot darat. Jangan sehari, sehari dua mungkin boleh kita tahan. Cuba tengok pilot-pilot darat se-Malaysia. Setahun, dua tahun, kini dah berpuluh tahun pegang steering kan. Jadi bukan mudah untuk menjadi pilot darat ni. Tak ada kerja yang mudah. Jangan kata kerja pilot darat adalah mudah. Tak ada kerja yang mudah. Nak makan pun susah. Nak makan kena masak. Ataupun pergi ke pasar dulu kan. Dah balik daripada pasar, siang ikan, siang ayam, basuh ayam, potong sayur, potong bawang, kemudian baru kita masak. Dah masak baru kita hidang, hidang baru kita nak makan. Bernampak banyak peringkatnya tau. Tak ada kerja yang mudah. Terus beribu-ibu lagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Hashtagnya pula Seharum Mawar. Menerusi kita sambung kembali menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, waktu begini saya bawa anda terbang ke mana? Terbang ke Bollywood seketika. Menerusi paduan suara Arjit Singh dan juga Antara Mitra. Lagu dia ciptaan Pritam Chakraborty, lirik oleh Amitab. Sebuah lagu yang diberi judul Gairuah. Jadi terus dengarkan, terus raya Nasional Geng Burhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

Persembahan kumpulan dinamai dengan Biar Putih Tulang. 4.35 minit pagi. Bagi mereka yang tinggal di sekitar Pekan Pahang, sama-sama jom meriahkan lagi program Kampung Angkat Madani dan juga Sekolah Angkat Malaysia Madani, anjuran Jabatan Immigration Malaysia. Bila tarikhnya? Esok 12 September hari Sabtu ya. Bermulanya 8 pagi di Sekolah Kebangsaan Nenasi Pekan Pahang. Jadi pelbagai aktiviti yang menarik menanti anda di sana. Macam-macam lagi lah ada untuk komuniti setempat, termasuklah sukan nikah, pameran agensi, persembahan padang, ziarah kasih, pemeriksaan kesihatan. Ini yang paling penting. Kalau ada pemeriksaan kesihatan tu, pergilah periksa. Janganlah takut. Ada yang kata, saya takut jarum bang. Nampak badan gagah tapi rupanya ada yang badan sador dengan jarum takut. Betul. Jadi periksalah kesihatan anda. Jadi program servis motosikal dan juga kenderaan. Yang paling penting juga ada jualan rahmah. Ini saya juga suka. Jualan rahmah. Jualan yang memberikan anda diskaun yang banyak lah pada saya, 10 hingga 30% daripada harga pasaran. Jadi bolehlah jimat-jimat duit, duit-duit, ada barang dapur dan sebagainya. Cabutan bertuah serta penampilan khas Papa Zola. Banyak lagi lah, ada persembahan macam ragam, Jabatan Immigration Malaysia, pasukan khas Tactical, PASTAK dan juga pasukan kawalan khas PKK. Jadi bawa keluarga dan juga ajak rakan-rakan anda jumpa di Nenasi Pekan Pahang, Sekolah Kebangsaan Nenasi Pekan Pahang ya. Jangan lupa warga Pekan, warga Pahang juga sama-sama memeriahkan program Kampung Angkat Madani dan juga Sekolah Angkat Malaysia Madani. H dari Pekan Pahang. Okey, budak H ni dari Pekan Pahang, jangan lupa datang ke Sekolah Kebangsaan Nenasi Pekan Pahang esok. Kita ada Mrs. Vario juga sama pagi. Cahaya. Kita ada siapa? Ju 8754, Aidil Ammar Pining, Snow Sebuti Salju, Alisha Wangsa Maju, Tok Wan Urban. Ramai lagi yang melaporkan diri. Ramai yang baru bangun sebenarnya. Sebab apa baru bangun? Cuaca hujan bang, sejuk je, sedap tarik selimut. Okey, faham, faham. Saya pun sama juga, kalau cuaca hujan tarik selimut, tarik selimut kan. Tidur. Tidur tak menyedar tau. Sebab kata orang tu tidur mati. Tapi bahaya juga tidur mati ni kan. Kalau boleh jangan jadi macam gitulah. Okay, terus beribut lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Melalui lagu ini pula. Ini persembahan daripada Wawa Shazwa, daripada komposernya Ayu Rizki Yani. Tajuk lagu ini Undur Diri. Tapi saya belum nak undur diri tau. Saya undur diri pukul 6 pagi. Jadi terus luncur berteman ke pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif, di Nasional FM, King Buruh Hantu.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam.

Yara Ham Salim menerusi lagunya Firasat Kasihku menutup tirai untuk menangis tepi bujur katil. Dan lagu ini membawa kita ke 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng burung hantu, geng-geng burung merpati, burung puyuh, burung enggang, ramai yang baru bangun pagi ini kan. Alhamdulillah kita masih lagi diberi nafas di muka buminya Allah ini. Jadi kita hirup udara yang segar sambil kita ucap syukur kerana kita masih lagi hidup untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut oleh Allah SWT. Jadi walau apa pun, jangan kita membenci sesiapa pun walaupun diri kita dizalimi. Jangan kita benci walaupun diri kita dizalimi. Jangan kata orang tu bersedih berlebihan sangat walaupun masalah begitu berat kan. Hidup kita perlu sederhana saja dengan apa adanya. Dan yang paling penting, jangan kita pernah berhenti berdoa kepada Allah SWT semoga dipermudahkan segalanya. Jadi kita perbanyakkan sedekah walaupun kita ni tengah susah. Kita tersenyumlah walau hati kita menangis. Untuk geng-geng burung hantu semua okey pagi ini. Ada yang tengah sibuk buat sarapan pagi tu ha. Nampak tengah goreng sedap tu. Lempeng. Lempeng cicah apa tu? Sambal tumis ikan bilis. Oi, memang mantul pagi ni. Kena pula kopi O. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Jumaat penghulu segala hari 11 September 2026, 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4:59 pagi, Labuan 5:02 minit pagi, Kuching Sarawak 5:25 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5:58 minit pagi, manakala Kuala Terengganu 5:51 minit pagi, Kuantan Pahang 5:53 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5:55 minit pagi, Johor Baru Johor 5:50 minit pagi, Bandarin Melaka pula 5:56 minit pagi, Seremban Negeri Sembilan 5:57 minit pagi, Shah Alam Selangor 5:58 minit pagi, Ipoh Perak tepat jam 6 pagi nanti, manakala Johor Pulau Pinang, Alor Kedah dan juga Kangar Polis 6:02 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana Johor ada berada di Sabah dan masuk waktu subuh. Jadi salam subuh untuk pendengar Nasional FM, pendengar geng buruh hantu di Sabah. 5:15 minit pagi seperti biasa, Raudah akan saya putarkan ataupun saya pendengarkan kepada anda Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Cik Wan Mansur dengan tajuknya apa dia? Riwayat Teladan bahagian yang pertama, yang telah pun dirakamkan di Masjid Ria Husolihin Seksyen 17 Shah Alam. Okey, ya jom kita berhibur untuk lagu-lagu di jam yang terakhir. Semoga lagu-lagu di jam yang terakhir juga dapat menghiburkan anda, memberikan ketenangan kepada anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang kalau kita dengarkan liriknya itu, kita rasa lirik yang sangat-sangat mendalam, boleh menyentuh jiwa kita. Lirik ketuhanan, kesedaran dan pelbagai lagi lah. Mudah-mudahan ianya juga tak kisahlah lagu macam mana pun, yang penting dapat menghiburkan anda. Mudah-mudahan saya hadir di ruang udara Nasional FM dengan ikhlas hati untuk menghiburkan anda. Mudah-mudahan anda terhibur. Lagu di jam yang terakhir saya mulakan dengan lagu ini. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nasir Jani, persembahan Rahim Makruf dengan Cinta Kristal. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Kemburuhan tu di Nasional FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita untuk sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengimarahan rumah Allah Subhanahu wa taala ini selagi mana kita hidup, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sertakan kita di bawah naungan istimewa arasy Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang dijanjikan oleh Allah melalui kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari. Kata Nabi, sab'atun yadhilluhum Allah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Di hari akhirat nanti hanya ada 7 golongan sahaja yang akan mendapat naungan istimewa arasy Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari tersebut tidak ada yang lain melainkan 7 golongan tersebut sahaja yang akan mendapat naungan istimewa tersebut. Dan salah satunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, iaitu seorang pemuda, seorang lelaki yang mana hati dia sentiasa diikat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan ikat kita sampai Allah Ta'ala ambil nyawa kita dalam keadaan kita dekat dengan rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik tuan-tuan, muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Sebelum kita sambung kisah Nabi Musa AS di dalam Al-Quranul Karim, saya suka untuk membacakan satu hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan sebagai ingatan bersama, iaitu perkara yang dilihat kecil oleh kita tetapi sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam sahihnya daripada sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud di antara 3 sahabat Nabi yang terkenal pada tafsir Al-Quranul Karim. Kalau tuan-tuan sebelum ni ustaz-ustaz juga sebut, dia ada 3 madrasah tafsir, school of tafsir, dia ada 3 ulama hebat di kalangan para sahabat. Yang pertama Abdullah ibn Abbas, yang kedua Abdullah ibn Mas'ud, dan yang ketiga adalah Ubay bin Ka'ab. Nah, Ubay bin Ka'ab. Maka salah seorang sahabat Nabi yang besar dalam ilmu tafsir adalah Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ni dalam riwayat sirah, dia ni orangnya kecil, pendek. Nah, dan dia ni kurus dan badan dia tak besar. Sehingga kan satu hari Abdullah ibn Abbas dia panjat pokok al-Araq. Pokok Araq ni pokok ni yang kita duk sugi ni, kita panggil apa? Pokok sugi ya, nah. Pokok sugi. Nah, pokok sugi. Satu hari dia panjat pokok depan Nabi, depan para sahabat lain. Tiba-tiba angin datang, bergoyang pokok tu. Sekali dengan dia bergoyang sebab dia kecil dan dia ringan. Lepas tu kain dia terselak sikit. Bila terselak kain dia, nampak betih dia kecil sangat. Betih kecil ni macam orang Afrika. Tuan-tuan, kalau kita tengok orang Afrika, pelari Kenya kan, yang duk cipta rekod dunia selalu tu, apa nama dia, Clip Kettle ke apakah, nah? Dia orang kulit hitam ni, kaki keting dia kecil tapi power, tuan-tuan. Nah, begitulah sahabat Nabi apabila melihat Abdullah ibn Mas'ud ni keting kecil, kaki dia kecil, bila terselak, maka mereka gelakkan dia. Mereka gelak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Madza tadhakun?" Kamu gelak kenapa? Sahabat-sahabat kata apa? Tengoklah kaki Ibnu Mas'ud kecil sangat. Maka mereka gelak kat dia ramai-ramai. Body shaming, tuan-tuan. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Nabi kata, sesungguhnya kaki yang kecil itu adalah lebih berat sekiranya kita timbang amalannya lebih berat daripada bukit Uhud. Betapa itu adalah satu pujian kepada Abdullah ibn Mas'ud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Mas'ud dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa? Laqitu Ibrahim lailata usri bi. Pada malam aku diperjalankan, iaitu pada malam Al-Isra wal Mi'raj. Laqitu Ibrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Tuan-tuan pun tahu, Nabi SAW naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Khilaf di kalangan para ulama berdasarkan kepada hadis, Nabi Ibrahim duduk langit yang keberapa. Yang paling popular riwayat Imam Muslim yang sampai kepada kita, Nabi Ibrahim berada di langit yang ketujuh. Nah, dan dalam riwayat Al-Bukhari menyatakan Nabi Ibrahim berada di langit yang keenam. Tak apalah, yang penting ada kat langit. Dan Nabi SAW betul-betul jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi SAW bila jumpa dengan Nabi Ibrahim pada malam Al-Isra dan Mi'raj, Nabi Ibrahim memberikan satu pesanan kepada Nabi SAW. Faqala, kata Nabi Ibrahim, ya Muhammad, aqri ummataka minni salam. Nabi Ibrahim kata, wahai Muhammad, kamu sampaikan salam aku kepada umat kamu. Tuan-tuan, kita baca banyak hadis, tak ada lagi Nabi yang kirim salam kepada umat Nabi SAW melainkan Nabi Ibrahim AS. Sebab apa Nabi Ibrahim kirim salam dekat umat Nabi SAW? Kirim salam kat kita, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab umat Nabi SAW adalah umat yang paling ramai sekali yang Allah SWT janjikan untuk masukkan mereka di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Ibrahim kirim salam dekat umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan apa kata Nabi Ibrahim, wa akhbirhum, Muhammad, bagi tahu kepada mereka cerita tentang syurga, annal jannata tayyibatut turbah, cerita kepada umat kamu bahawa sesungguhnya tanah yang berada di dalam syurga itu adalah sangat subur. Tanam apa pun naik. Kemudian Nabi Ibrahim kata, wa uzbatul ma, air yang ada dalam syurga ni sangat sedap. Uzbah ni kalau terjemah satu-satu secara literal, uzbah tu maksudnya tawar. Tawar yang dimaksudkan di dalam syurga Allah Subhanahu Taala adalah yang sangat sedap. Kemudian satu benda yang kita perlu tahu, Nabi Ibrahim pesan dan Nabi SAW pun tahu, cuma Nabi Ibrahim menyatakan apa? Wa annaha qi'anun, sesungguhnya dalam syurga ini, seluas dua syurga ni, ada banyak tanah di dalam syurga yang banyak dikosongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak tanah kosong. Rupanya Allah Taala sengaja tinggal tanah kosong dalam syurga. Kalau kita tak baca hadis ni, tuan-tuan, kita pun tak tahu. Kemudian Nabi Ibrahim kata apa? Tanah yang kosong itu harus ditanam dengan tanaman. Apakah tanamannya? Adalah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, dalam hadis ni nak bagi tahu kepada kita apa? Kita nanti masuk syurga, kita masing-masing, syurga masing-masing. Dalam syurga ada taman dalam syurga. Taman kita dalam syurga tak sama dengan taman jiran kita dalam syurga. Taman kita dalam syurga, taman kita. Dan tanaman dalam syurga adalah tanaman kita. Dan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salam menyatakan kepada kita, anna ghirasaha, dan tanaman dalam syurga ni kita kena tanam sendiri. Sejak bila, tuan-tuan? Atas dunia. Apakah tanaman dalam syurga nanti? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hadis hasan riwayat Imam At-Tirmizi. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kepada kita? Nak bagi tahu kepada kita, selain daripada yang kita duk nampak zikir ni, Allah taala bagi tahu dalam Quran, ala bi dhikrillah tatmainnul qulub. Zikir ini memberikan ketenangan kepada manusia. Zikir ini memberikan pahala kepada manusia. Satu benda yang peri penting yang kita kena tahu, rupanya zikir ini nanti dalam syurga akan ditukar dalam bentuk redemptionnya, rewardnya dalam bentuk apa? Tumbuh-tumbuhan dalam syurga. Lagi banyak kita berzikir kepada Allah, lagi cantik dan lagi indah taman kita di dalam syurga. Tanaman-tanaman dalam syurga ni apa dia? Allah Ta'ala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu, dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Subhanallah, Walhamdulillah, Wala Ilaha Illallah, Allahu Akbar. Dan kita seringkali kita berzikir kepada Allah, apakah faedahnya? Di hari akhirat nanti, semuanya akan ditukarkan dalam bentuk, semua yang kita zikir ni akan menjadi tanam-tanaman kita di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi banyak kita berzikir, lagi cantik taman kita dalam syurga.
1: Allahumma

0: yang berkasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan LY, lirik oleh Bai Duri. Tiara Rosa menerusi lagu je Gering. 5.38 minit pagi. Baik, sementara itu ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka berlaku di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Selangor, di Kelang, Kuala Langkat dan juga Sepang, termasuk dah di wilayah persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, di Port Isen, Rombam dan juga Seremban, seluruh negeri Melaka, di Johor, di Tangkap Muar dan juga Batu Pahat sehingga jam 8 pagi nanti. Hujan. Ada yang bila hujan tu malas nak bangun pagi. Aduh, sejuknya. Nak pergi kerja pun malas rasanya, kan? Malumlah hujan. Tapi apa pun, selamat pagi. Bangun, bangun, bangun. Yang tengah buat sarapan pagi, silakan buat sarapan pagi. Kejap lagi nak kejut anak pergi sekolah dan sebagainya. Di pagi-pagi ni biasanya kaum ibu lah yang selalu bising je, kan? Oh, menjerit-jerit, kejut anak. Anak kita pula jenis memang liat bangun pagi. Itu jadi masalah tu. Kalau dulu saya liat bangun pagi, arwah abah saya, dia letak apa tau, letak dia ni jirus air terus. Jirus air dekat muka saya, terus taubat. Sejak daripada itulah saya bila dengar suara dia kejut je, saya terus bangun, taubat. Okay, pukul 6 pagi saya serahkan ruang udara Nasional FM bersama dengan rakan-rakan saya. Tiga suara yang akan bersama-sama dengan anda 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Nasional Pagi, pelbagai perkongsian menarik, macam-macam cerita ada di awal pagi, dan juga hiburan-hiburan yang terbaik tentunya untuk anda menceriakan pagi anda yang nak pergi ke tempat kerja dan sebagainya, kan? Duduk dalam kereta menempuh kesesakan lalu lintas. Jadi mudah-mudahan Nasional Pagi dapat menghiburkan anda. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, ruang udara RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam saya kembalikan kepada rakan-rakan saya. Jadi terima kasih untuk geng-geng buruhan tu semua. Dari jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini, terus menemani saya. Tak kira di mana jua anda berada, di seantero dunia sebenarnya. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong semua segmen di Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Kami bersiaran memberikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar, mendidik rakyat Malaysia dengan perkara-perkara yang baik, juga memberikan hiburan-hiburan yang terbaik untuk anda semua. Dan sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Oh ya, anak Malaysia, jangan lupa ya, berbaki kurang lebih 5 hari lagi kita akan menyambut Hari Malaysia yang ke-63 tahun. Jadi jangan lupa terus kibarkan jalur gemilang, tanda kita sayangkan negara kita, tanda kita mencintai negara kita. Semangat patriotik kita akan terus kita tanamkan dalam jiwa kerana kita sayangkan Malaysia. Malaysia bumi yang berdaulat, Malaysia bumi yang bertuah. Baik, ada yang mempunyai impian. Ramai yang mempunyai impian, kan? Kerana impian itu adalah percuma. Jadi tak ramai yang sanggup membayarnya dengan usaha untuk mencapai impian tersebut. Dan semoga hari ini kita semua akan menemui kebahagiaan di setiap sudut. Jadikan hari ini lebih baik dari semalam. Pemilik suara ini, Nun Alim, saya Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar.

0: Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Kedah FM.
1: Aktif 6.10 #RancangPerbisa.
2: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal bersama kami tak kira di mana jua anda berada. Dan pagi ini bersama dengan saya Zurenova akan temankan anda bermula pukul 6 pagi sampailah pukul 10 pagi. Alhamdulillah, hari ini hari Jumaat 11 September 2026 bersamaan dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah dan telah masuk waktu solat fardu subuh pada pukul 6.02 minit pagi tadi bagi kawasan Kota Star, Kuang Pasu dan juga Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap look terma.
1: Lagu best, info padu, semua dalam satu.

kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan, sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang, aku nampak mama. Dia datang, lapkan air mata. Kada nasihat, jangan buat sekarang, bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

0: tolong tak kuat.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif enam, sepuluh. Aktif enam, sepuluh.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal bersama kami, tak kira di mana jua anda berada. Dengarkan juga secara online di rtmclear.rtm.gov.my. Yang belum lagi download RTM Clear, download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda. Okey, dan pagi ini saya kongsikan untuk anda semua pada pukul 6.45 pagi nanti untuk tajuk utama akhbar. Jadi jangan ke mana-mana tau. Selamat bersarapan juga untuk pagi ini. Pilih makanan-makanan yang terbaik supaya menjadikan makanan makanan itu untuk kita melakukan ibadah kita, insyaAllah. Jadi jom saya temankan anda semua dengan info-info yang terkini, semuanya di Kedai FM.
3: Tak kira pagi, petang

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal bersama dengan saya Zora Nova di Kedah FM. Terima kasih juga kepada anda yang terus dengarkan di RTM Klik. Dan yang pastinya juga untuk pagi ini kita nak kongsikan untuk anda. Jadi untuk anda semua juga, kalau kita dapatkan berita-berita yang terkini, boleh terus saja dapatkan dekat berita RTM ini. Juga saya nak kongsikan untuk anda tajuk-tajuk utama akhbar yang saya dapatkan daripada berita RTM. Yang pertamanya berkenaan dengan warga emas rentung dalam kebakaran rumah di Kota Baru, yang mana Komando Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kota Baru Muhammad Rizwan Baharudin berkata bangsa Kan Chohok 66 tahun ditemukan di dalam bilik air pada 9.35 malam pada Khamis dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Baik, dan seterusnya, Sabah Sarawak rakan setia kerajaan perpaduan dan kepercayaan yang terbina antara Kerajaan Persekutuan Sabah dan Sarawak akan menjadikan kekuatan dalam menjayakan agenda pembangunan serta menjamin kesejahteraan rakyat. Okey, dan seterusnya, Hala 7 Felda 2025-2030 fokus selesai kemudian FGV dan kepincangan tadbir urus aset, yang mana isu penyah senaraian FGV Holding Berhad serta kelemahan tadbir urus dalam pembelian dan pelaburan 8 aset antara perkara yang sedang diteliti dalam penyediaan laporan interim plan strategik Hala 7 Kumpulan Felda 2025-2030. Okey. Dan seterusnya, dua rumah musnah dalam kebakaran di Dungun, yang mana saya keluar dan nampak ruang tamu gelap di bahagian depan, nampak api. Saya cari adik ipar saya yang ok

SPRM sedang mengesan dua individu, Amir Syauqi Ismail 34 dan Muhammad Hijuan Azman 36 yang sedang disiasat di bawah Seksyen 16-A Akta SPRM 2009 selepas gagal dihubungi. Jadi untuk respon dan dapatkan berita-berita yang terkini, boleh terus saja ke Berita RTM sekarang. Jadi jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global, kuota budi madani RON 95, budi 95 pada 300 liter sebulan dan kuota budi diesel sehingga 400 liter sebulan terus dikekalkan. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Belum isu yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan perbelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini ya dalam lingkungan 15 bilion ringgit. Sekarang anggaran kita ialah 40 bilion ringgit kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat.
0: Sementara itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan pasaran hartanah negara bagi separuh pertama 2026 kekal berdaya tahan dengan merekodkan 187,320 transaksi bernilai 105.12 bilion ringgit. Prestasi itu disokong aktiviti transaksi dan pergerakan harga yang stabil serta aktiviti pembinaan yang kekal aktif meskipun berlaku sedikit pelarasan marginal. Tambahnya, sebanyak 27,832 unit kediaman baharu dilancarkan ke pasaran pada separuh pertama tahun ini dengan prestasi jualan sebanyak 16.6%. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan rakan sejawatannya dari India, Narendra Modi. Ketua Usaha Sementara Suruhanjaya Tinggi Malaysia ke India, Sharifah Esnida Wafa memaklumkan ia bersempena lautan kerja bagi menghadiri sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi. Sidang kemuncak kali ini bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS. Laporan Vimala Kasturi Verasami.
2: Lawatan Perdana Menteri ke India ini adalah atas jemputan rakan sejawatannya Narendra Modi yang juga pengerusi BRICS tahun ini. Datuk Seri Anwar akan menghadiri sidang kemuncak BRICS pada 12 dan 13 September.
3: Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan kenyataan negara semasa sesi terbuka sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS yang bertemakan Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, Shaping the Future for Inclusive Global Growth.
2: Selesai menghadiri sidang kemuncak berkenaan, Datuk Seri Anwar meneruskan lawatan kerja ke selatan India pada 13 hingga 14 September. Program dua hari di Kerala bagi memperkukuh lagi hubungan dua hala serta membuka ruang kerjasama strategik dalam sektor-sektor utama merangkumi perdagangan dan pelaburan. Selain ekonomi digital, modal insan dan tenaga kerja, pendidikan serta keterhubungan serantau.
4: Penganjuran lawatan kerja ini dijangka terus mengukuhkan perkongsian strategik komprehensif antara kedua-dua negara selain membuka peluang baharu untuk memperluas kerjasama berimpak tinggi dalam sektor ekonomi, perdagangan dan pelaburan, teknologi digital dan pendidikan di samping menyuburkan ikatan sesama rakyat secara lebih inklusif dan mampan. Vimala Kasturi Virasami, New Delhi, RTM.
0: Susulan nahas helikopter yang mengorbankan 5 nyawa termasuk 4 petugas kesihatan Selasa lepas. Semua operasi perkhidmatan doktor udara FTS di Sarawak ditangguhkan sementara bagi membolehkan siasatan serta semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan mekanisme operasi perkhidmatan berkenaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, penilaian menyeluruh dilaksanakan terhadap kerangka penyampaian FDS di Sarawak merangkumi aspek kontrak, tabik urus, keselamatan operasi, keperluan liputan serta keberkesanan model penyampaian perkhidmatan sedia ada. Mengenai laporan awal nahas helikopter tersebut, Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia, Datuk Kapten Nur Azman Mahmud memaklumkan ia dijangka dikeluarkan dalam tempoh 30 hari. Laporan penuh pula dijangka diterbitkan dalam tempoh setahun selepas nahas berkenaan. Sebarang penemuan berkaitan punca kejadian hanya boleh disahkan Biro Siasatan Kemalangan Udara selepas pemeriksaan menyeluruh terhadap semua bukti berkaitan selesai dijalankan. Dalam hal itu, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersedia memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter tersebut yang memerlukan sokongan operasi. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, khidmat itu penting bagi membantu keluarga mangsa yang berdepan situasi sukar dan memerlukan pendekatan kaunseling yang bersesuaian bagi memastikan keluarga mangsa tidak menghadapi kesedihan dan tekanan seorang diri.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

11 September 2016, pingat emas pertama Malaysia dalam Sukan Paralimpik. Pada hari ini, dalam tahun 2016, Malaysia berjaya memperoleh pingat emas pertama Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ridzuan bin Muhammad Puzi dalam acara pecut 100 meter di Rio de Janeiro, Brazil. Atlet yang berasal dari Perlis ini dinobatkan sebagai pemenang pingat emas acara pecut 100 meter T36 lelaki cerebral palsy dengan catatan 12.07 saat sekaligus memadamkan rekod lama 12.25 saat milik Roman Pavlik dari Ukraine sejak tahun 2008. Pada temasya sukan itu juga, Malaysia memperoleh emas kedua dan ketiga Sukan Paralimpik menerusi Muhammad Ziyad bin Zulkifli dalam acara lontar peluru F20 Masalah Pembelajaran dan Abdul Latif bin Romli dalam acara lompat jauh T20 Masalah Pembelajaran. Kejayaan meraih pingat emas dalam Sukan Paralimpik ini membolehkan ketiga-tiga atlet ini menerima insentif seperti pemenang Sukan Olimpik iaitu imbuhan RM1,000,000 dan pencen bulanan RM5,000 daripada kerajaan. Selain itu, NAZA Corporation Holdings pula menghadiahkan kondominium berharga RM350,000 dan kenderaan utiliti sukan SUV Kia Sportage.

0: Jom sertai Hellfest Aurelius Hospital Alustar pada 12 September 2026 dari 7 pagi hingga 7 malam di Darul Aman Park, Jitra. Nikmati Merdeka Fun Run, Zumba, saringan kesihatan, cabutan bertuah, gerai makanan, pendidikan bantuan kecemasan dan antenatal, persembahan istimewa, Dayang, Nur Faiza serta pelbagai aktiviti menarik. Untuk keterangan lanjut, ikuti Aurelius Alustar di TikTok, Instagram dan Facebook.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM. Semoga anda hari ini semua dalam keadaan yang baik-baik dan juga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Amin. Okey. Jadi saya nak kongsikan untuk anda semua tajuk utama akhbar pagi ini.
2: Semasa
0: yang saya juga saya dapatkan daripada berita RTM. Perdana Menteri Mark Carney berkata beliau masih berhubung dengan Presiden AS Donald Trump dan kedua-duanya telah berkomunikasi dalam beberapa hari kebelakangan ini berkenaan dengan Kanada sedia capai perjanjian perdagangan adil dengan AS. Okey. Dan seterusnya, Arab Saudi lancar 64 serangan udara ke Yemen. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sharih berkata serangan itu menyasarkan wilayah Taiz, Hodeidah, Marib dan Al-Jawaf menggunakan pesawat pejuang F-15 dan Typhoon. Dan seterusnya, F1, Perlumba GP Spanyol penuh kekecohan. Okey, Perlumba Alpine dan Pierre Gasly malah yakin bendera merah akan dikibarkan dengan dalam perlumbaan yang berlangsung di Delta Hybrid sepanjang 5.416 km itu. Okey, dan seterusnya, Palestin pilihan raya legislatif tidak diadakan pada November. Jadi pilihan itu, Palestin yang dijadualkan berlangsung pada akhir November ini, tidak akan diadakan mengikut jadual. Baik, itu dapat kongsikan untuk anda semua tajuk-tajuk utama akhbar. Jadi untuk anda semua dah dapatkan secara detailnya, boleh terus saja ke Facebook Berita RTM sekarang. Jadi jom kita dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
3: Lebih dekat, lebih padu.
1: Dalam semasa hanyalah sebab
3: FM. Hidupkan hari anda.
2: Mari Malaysia.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif enough, 10.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua terus kekal lagi bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM. Dan kita pagi ini 7:30 pagi kita nak bersama dengarkan kita di Utama 9 pagi. Dan tapi sebelum tu juga kita nak bersama dengan kita di Jabatan Pihak Belasan Negeri Kedah untuk dapatkan ini
2: cuaca hari ini.
0: Kita bersama dengan Suraya. Assalamualaikum Suraya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi. Selamat pagi Suraya. Okay, Suraya, macam mana untuk cuaca hari ini di Negeri Kedah Darul Aman? Silakan.
3: Okey, terima kasih DJ Zul. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Kedah. Berikut disampaikan ramalan cuaca bagi Negeri Kedah selama 24 jam bermula dari jam 8 pagi untuk hari ini 11 September. Pada sebelah pagi bagi kawasan Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang dan Kuala Muda dijangkakan ribut petir di kebanyakan tempat. Bagi kawasan Sik, Kulim, Bandar Baru dan Baling dijangkakan tiada hujan. Pada sebelah petang pula bagi kawasan Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang dan Kuala Muda dan Sik dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Manakala bagi kawasan Kulim, Bandar Baru dan Baling dijangkakan ribut petir di kebanyakan tempat. Pada sebelah malam pula bagi kawasan Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Manakala bagi kawasan Kuala Muda, Sik, Kulim dan Bandar Baru diramalkan tiada hujan. Suhu minimum untuk hari ini 24 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 29 darjah Celsius. Dan angin pula bertiup dari barat laut 20 hingga 30 km sejam dan ketinggian ombak 1.0 hingga 1.5 meter. Sekian saja laporan cuaca dari Pejabat Meteorologi Kedah dan kembali semula kepada DJ Zul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Suraya.
3: Sama-sama.

0: Tuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Bersama-sama yang berbahagia, Dato Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Alhamdulillah kita jumpa lagi walaupun hanya di udara saja bersama dengan saya Ustaz Dato Muhammad Kazim Ilya. Apa khabar? Harap-harap ceria lah no. Kita ni bila buat ibadat no, kalau orang tengok tu rasa macam mana tahu. Kalau orang tahu tu rasa lain, tapi kalau orang tak tahu tu rasa macam tak sempurna. Rasa mana kalau orang tak tahu no. Kalau kita tak habaq kat orang lah, rasa macam tak puas oh. Ni dia lah penyakit kita ni. Penyakit apa? Penyakit riak. Tu penyakit riak tu. Tu yang salam. Cik Ahmad Si, Mak B. Mak B kita tu macam-macam nama. Mak B lah, Mak Si lah. Cik Mak B kadang-kadang kita buat ibadat, orang tak tahu. Kita rasa macam tak kenal. Kalau boleh sembahyang kita, orang nampak. Sedekah kita, orang nampak. Barulah kita rasa macam up sikit, merak sikit. Itulah nama dia riak. Yang Nabi sebut apa? Inna Allah harramal jannah ala kulli murra'an. Ala kulli murra'in. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan syurga ke atas tiap-tiap orang yang merak. Merak maknanya ialah orang yang riak. Orang yang suka menunjuk. Kita duduk sembahyang, duduk harap orang puji. Kita duduk sedekah, duduk harap orang. Orang puji kita, orang kata kita bagus, dermawan lah, apa bala semua. Jadi di hari kiamat, besok Allah kata, pergi minta pahala kat mereka. Dah hang buat ibadat pasal mereka? Hang buat ibadat kerana mereka? Minta pahala kat mereka. Minta syurga kat mereka. Hang bukan buat ibadat pada aku, hang buat ibadat pada orang. Ni dia. Kita kena ubah. Jadi lepas ni kita kena ikhlas. Jangan buat ibadat ni pasal ada orang.

0: Tak, celan-celut punya semayang. Orang puji kita up sikit. Orang tak puji kita slow sikit. Ini tak kena. Okey, allazina hum yuraun. Allah Taala tak terima orang ni, jenis-jenis ni orang tak berjaya. Jadi lepas ni amat Cik Ahmad B, Cik Ahmad C semayang kerana Allah. Orang ada, orang tak ada, aku semayang macam tu. Aku buat ibadat lagu tu sebab aku buat ibadat bukan kerana manusia. Aku buat ibadat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak? Boleh kot tara tu. Boleh kot. No? Tak apalah, kita jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sentuhan Duha di Radio Malaysia, Kedah FM.